0: 107,4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masak apa nih sahabat Al-Iman? Apakah sahabat Al-Iman tahu ada bahan dasar yang sering dipakai di setiap masakan loh? Apakah itu? Ya, itu adalah bawang merah dan bawang putih. Ternyata bahan-bahan dasar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis loh sahabat Al-Iman. Simak selengkapnya hanya di Yuk Cari Tahu.
1: Yuk cari tahu.
5: Bawang merupakan istilah umum bagi sekelompok tumbuhan penting bagi manusia yang termasuk dalam genus Allium. Umbi, daun, dan bunga bawang dimanfaatkan sebagai sayuran atau sebagai rempah-rempah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bawang putih. Bawang putih dalam bahasa Arab adalah Atsumu. Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium, mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah, dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang putih mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin, yang membuat bawang putih mentah terasa getir atau angur. Dan bawang putih ini mempunyai khasiat sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Bawang merah. Bawang merah dalam bahasa Arab adalah basalun. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik di subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan untuk campuran sayur. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang Bombay. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua bahan dasar masakan ini di dalam Al-Qur'an loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.'" Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan loh sahabat Aliman, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kurraf, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 564. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zuhiriyah bahwasanya bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah. Sementara sholat jamaah bagi mereka adalah fardu ain. Syarah Sahih Muslim, jilid 5 halaman 48. Itu dia sahabat Aliman, kita sudah mengetahui bahan dasar masakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bawang merah dan bawang putih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya sahabat Aliman? Simak terus program Yuk Cari Tahu hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk cari tahu. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimah.

Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request pada pagi hari ini. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, bisa SMS, WhatsApp, Telegram maupun Clubhouse. Untuk SMS dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846. Untuk WhatsApp di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf key, R key. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan menuliskan nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang Anda inginkan, surah apa dan qarinya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request, kami batasi hanya surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Yakni mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khotul iman, para pendengar sekalian, kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya. Untuk request melalui SMS, pagi ini request yang masuk belum ada, artinya belum ada pendengar yang mengirimkan request melalui SMS. Kemudian untuk WhatsApp yang sudah Telegram dan Clubhouse dulu ya. Untuk Clubhouse dan Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Kita berpindah ke layanan SMS, sudah ada beberapa nama yang masuk, yaitu yang pertama dari Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah dan surah As-Saff dengan qari Syekh Yasir Dosari. Kemudian Ayu Kamisyanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Kafirun, Al-Munafiqun, At-Taghabun, Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah. Qari'nya sama Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan merequest surah Al-Hasyr. Qari'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi dan di Simbatan Lamongan merequest surah At-Talaq dan surah Al-Muddatsir. Qari'nya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Baik, khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, kita awali surah-surah atau putaran pertama ini yaitu dengan surah-surah dengan qari Syekh Yasir Al-Dosari. Dari studio radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat

0: Ikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa in

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman.

Allah.

يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita memasuki putaran berikutnya, kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya, yang merequest surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian berikutnya dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsi dan Aninda di Plumpang Tuban, masing-masing merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama dan surah Al-Ghasyiyah dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Baik, ikhwatul iman, kita lanjutkan untuk mendengarkan surah-surah berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Baru saja masuk request dari Abdul Muksin di Palembon Kanur Bojonegoro yang merequest surah At-Tahrim dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Lili Khasiati di Blandongan Pasuruan merequest surah At-Tahrim dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Baiklah ikhwatul iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Surah-surah yang belum dapat kami hadirkan, insyaAllah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selalu menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: وإذا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: menanti. Follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia.

0: Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita, insyaAllah pembahasan terakhir dari kitab Usulul Iman Fi Bu'il Kitabi wa Sunnati, prinsip-prinsip dasar keimanan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini para penulis ya, kitab ini dari para Syekh-syekh kita berkata, "Tariqul khalasi minal furqati wal ikhtilaf." Ya. Jalan keluar dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata mereka, "Wa minal ma'lumi anna al firqata an-najiyata wa at-ta'ifata al-mansurata hiya al-jama'atu." Satu hal yang telah dipahami, diketahui ya oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin bahwa al-firqatun najiyah ya kelompok yang selamat ya ta'if al-mansurah kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah mendapatkan kemenangan dari Allah taala adalah hiyal jama'at itu mereka ya yang disebut dengan al-jama'ah al-jama'ah yaitu yang mengikuti jama'ah kaum muslimin yang pertama ya, yang mengikuti jalannya para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya. Meskipun dia seorang diri ya, di satu zaman, di satu tempat namun tatkala dia mengikuti jalannya para sahabat yang berdasarkan Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka dia termasuk dalam kategori al-jama'ah وَالْجَمَاعَةُهُمْ أَلَّذِينَ يَسِرُونَ وِفْقَ مَنْحَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابِهِ ya, kemudian kata para penulis bahwa yang dimaksud dengan jamaah itu adalah mereka orang-orang yang berjalan sesuai dengan manhaj ya, orang-orang yang mereka mengikuti jalan sesuai dengan manhaj Nabi SAW dengan jalannya Rasulullah SAW, jalannya Nabi SAW, metode Nabi SAW dan para sahabat beliau ya, dalam memahami agama, dalam menerapkan agama Allah la ya'diluna an dalika mereka tidak menyimpang dari jalan itu wa la yahiduna anhu dan mereka tidak menyeleweng dari jalan tersebut yaminan aw shimalan ya, mereka tidak menoleh kiri dan kanan mereka tidak cenderung kepada untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri tetapi mereka istiqomah berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-I'tisam annal jama'ata ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una lahum bi ihsanin apa yang dimaksud dengan al-jamaah, yaitu orang-orang yang berada, yang berpijak pada apa yang menjadi pijakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fatariqul khalas huwa ittiba'u manhaji ahli sunnati wal jamaah qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Maka jalan keluar dari perpecahan, perselisihan, ya, dan hal-hal yang merusak hubungan baik kaum mukminin, kaum muslimin, adalah dengan ittiba', dengan mengikuti manhaj ahli sunnah, mengikuti manhajnya, metode ahli sunnah wal jamaah dalam beragama, qaulan baik dalam ucapan, wa amalan baik dalam perbuatan, wa i'tiqadan ataupun dalam keyakinan, wa adabu mukhalafatihim aw syudzudz anhum, dan tidak boleh menyelisihi mereka, ya, wa adamu mukhalafatihim, dan jangan sampai menyelisihi mereka atau menjauhi mereka, membuat keanehan-keanehan sehingga menjadi kelompok tersendiri, ya, yang aneh dari kelompok kaum muslimin, ya, dan orang-orang mengikuti para sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kemudian para penulis membawa dalil tentang masalah ini, antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 115. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yushaqiqi ar-rasula, dan barang siapa yang dia, ya, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, ya, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia leluasa, ya, terhadap atau dalam penyimpangannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi jelas dalam ayat ini Allah melarang kita menyelisihi, ya, Rasulullah SAW dan jalannya kaum mukminin. Jadi maksud kaum mukminin pertama kali dalam hadis, dalam ayat ini tentu adalah mereka para sahabat. Karena pada mereka lah turunnya ayat ini di zaman mereka. Maka mereka adalah orang-orang paling pantas mendapatkan, ya, sebutan sebagai kaum mukminin. Jadi barang siapa menyimpang dari jalannya orang kaum mukminin setelah jelas baginya kebenaran, maka Allah akan biarkan dia. Ya. Allah biarkan dia leluasa di dunia ini dalam penyimpangannya, dalam kesesatannya, ya. Dan di akhirat kelak, manuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini ancaman dari Allah Ta'ala, ya, bagi orang-orang yang menyimpang dari jalannya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayat ini juga tentu mengandung perintah untuk mengikuti jalannya kaum mukminin yang pertama, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah jalanku yang lurus ini, wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, Ya. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang benar itu. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kamu sekalian, ini wasiat ini agar kalian bertakwa. Kalian tetap menempuh jalan yang lurus itu. Ya. Maka bagian dari ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla adalah, ya, sebagaimana yang sering kita dengar, takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah menepati jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ini termasuk bagian dari takwa. Kemudian wa fi sunnati marwahu tirmidhiyu wa ghairuhu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam semua hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan sepakat, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Auqal, atau beliau mengatakan, ummatu Muhammadin ala la tajtami'u ummatu Muhammadin ala dhalalatin. Tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul bersatu umat Muhammad dalam kesesatan. Ya. Ini menunjukkan bahwa umat ini selalu dan senantiasa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika sekelompok umat melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka ada orang-orang lain dari umat ini yang mengingatkan mereka. Ya. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan. Apa yang mereka lakukan adalah kesesatan. Tetap ada dari kalangan umat ini yang mengingatkan orang-orang yang menyimpang. Karena Rasul alaihissalatu wassalam telah memberikan jaminan bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa yadullahi alal jama'ati, dan tangan Allah berada di atas tangan mereka, orang-orang yang berkumpul, kaum mukminin yang berjamaah, yang berpegang teguh kepada cara dan metode agama, metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang mana mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah diawali oleh siapa? Para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah bersama orang-orang itu. Allah akan menolong mereka. Kemudian kata para penulis, وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله تعالى. Maka pada penghujung dari kitab ini, para penulis kitab ini mengatakan bahwa jalan keluar, ya, dan lambang kebahagiaan adalah at-tamassuk, berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabul aziz alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang mulia, yang tidak mungkin datang padanya atau menimpanya kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin khabir, min hakimin hamid. Yang mana kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, ya, yang maha bijaksana, Allah yang maha terpuji, وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian pula bahwa agar umat ini keluar ya dari perpecahan dan mereka mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah, ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak berbicara lantaran hawa nafsunya. Beliau tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ucapan-ucapan beliau itu terbimbing. Siapa yang membimbingnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'idahuma ay al-kitab wa sunnah. Karena sungguhnya kedua hal tersebut, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, humal masdaran al-wahidan di aqidat al-islam wa syariati. Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan ya, landasan ya, aqidah al-islamiyah dan syariat Islam ini. Semua berlandaskan pada Quran dan Sunnah. فَأَيُّ مَنْهَجٍ جَانَبَ هَذَا الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ مَنْهَجٌ خَاسِرٌ. Maka kalau ada metode beragama yang menyimpang, yang jauh dari mengikuti ya, metode beragama para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kalau ada kelompok yang menyimpang dari itu ya, fa innahu manhajun khasirun, maka berarti ini merupakan metode yang salah, yang keliru, yang akan berdampak pada kerugian, rugi di dunia dan di akhirat. Fatamassuku bisunnati wasabilul mu'minin, maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pada ajarannya, tuntunannya. Ini merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Wa tariqul wusuli ila mardhatil rabbil alamin, dan merupakan jalan yang akan menyampaikan seorang mukmin kepada ridha Rabbul Alamin, kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal hisnul hasin, dan berpegang pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah benteng yang kokoh yang bisa melindungi orang-orang yang berada di benteng itu. Wa hadha huwal manhajul ladzi yahfazu Allahu bil ummati. Dan metode inilah, berpegang pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, inilah manhaj, inilah metode yang dijaga oleh Allah Ta'ala, yang dengannya Allah menjaga, memelihara umat ini min bid'ahil mubtadi'in, dari penyimpangan, dari bid'ahnya orang-orang yang melakukan, yang mengadakan-adakan bid'ah. Wantihalil mubtilin, dan orang-orang yang mengadakan kebatilan-kebatilan dalam agama ini. Mereka akan terlindungi selama mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Mereka selamat pula ta'wil jahilin, dari penakwilan orang-orang jahil yang mentakwilkan ayat Quran atau hadis Nabi SAW sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal-akal mereka yang pendek. Wa tahrifil ghalin, mereka berpegang pada Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh, mereka lah yang akan selamat, akan dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala dari penyimpangan orang-orang yang bersikap ghulu dalam agama ini, yang bersikap berlebihan dalam agama ini. Wa huwa at-tariqul ladzi salahat bihi ahwalul ummati di sadril Islam. Mengapa umat terdahulu, para sahabat, tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka, mereka demikian indahnya, baiknya. Jawabannya adalah karena mereka mengikuti jalan ini, berpegang pada Quran dan Sunnah. Wala falaha lana wala najaha illa birruju ilaih. Dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan kemenangan, keberuntungan, keselamatan, kecuali dengan kembali kepada manhaj salafus saleh, kepada metode beragamanya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yaqulu imam dari al-hijrati al-imam Malik ibn Anas rahimahullah, imam dari al-hijrah, imam kota Madinah, ya, yang bernama Malik bin Anas rahimahullah, dan beliau adalah gurunya al-imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummati illa bima salaha bihi awaluha. Tidak akan menjadi baik umat, tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan sesuatu yang mana umat yang pertama menjadi baik karenanya. Jadi kita yang terakhir tidak akan jadi baik kecuali dengan apa yang memperbaiki umat yang pertama, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu rujuk dan kembali pada tuntunan Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, ya, itu yang akan, ya, mendatangkan kemenangan, kebaikan bagi umat ini, bagi umat-umat yang datang kemudian dari umat ini. وَمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا هُوَ الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan apa yang mampu memperbaiki umat yang pertama dari umat ini, yang mampu memperbaiki para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik, yaitu apa? Karena mereka mengamalkan, mereka menerapkan, mereka menjalankan tuntunan kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah SAW. Wamimma yanbaghi 'ala al-muslim fi hadha al-janib an yakuna al-'amal bil kitab wa sunnah. Dan hal yang penting, yang patut untuk kita pahami bagi setiap seorang muslim, bahwa mengamalkan Quran dan sunnah itu hendaknya muqayyadan bifahmi salafis salih wa manhajihim. Ketika kita memahami Al-Quran, menjalankan Al-Quran dan sunnah, harus sejalan dengan apa yang dipahami oleh para salafus salih dahulu. Kita tidak boleh, ya, yakni mengada-ngada pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para salafus salih dahulu ketika mereka memahami agama Allah ini. Liqaulillah ta'ala, ini berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dari Allah ta'ala, lalu dia mengikuti, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia leluasa dalam penyimpangannya. Allah biarkan di dunia ini dia leluasa dalam penyimpangannya. Wa nuslihi jahannam, dan di hari kiamat kala akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka seburuk-buruknya tempat kembali. Ittiba'u sabilil mu'minina wa humus sahabatu wa atba'uhum min al-a'immatil mahdiyyin bi ihsan wa sabilun najat. Kemudian kata para penulis, maka mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya kaum mukminin, yang mana dimaksud dengan kaum mukminin pada ayat 115 surat An-Nisa, pertama kali yang dimaksud adalah humus sahabat wa atba'uhum, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Minal a'immati al-mahdiyin, dari ulama-ulama muslimin, ya, imam-imam kaum muslimin yang mereka mendapat petunjuk, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Huwa sabilun najat, itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Nas'aluhu ta'ala an yuwaffiqal ummat al-islamiyyata litamassuki bikitabi rabbiha wa sunnati nabiha sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada umat Islam ini, agar mereka berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atibai sabilil mu'minin, dan agar mereka mengikuti jalannya kaum mu'minin. Ya, yang pertama itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini ya pesan dari para penulis, ya, yang menunjukkan bahwa jalan keselamatan adalah dengan mengikuti manhaj salafus saleh, jalannya para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam kita memahami agama Allah, dalam kita menjalani agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah jalan keselamatan. Nah, oleh karena itu dakwatus salaf adalah menyuruh umat, memanggil mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Mereka alhamdulillah telah mendapat hidayah, memeluk Islam atau lahir dari dua orang tua Islam. Namun terkadang atau banyak dalam banyak kesempatan hal, tidak sedikit di antara umat ini yang menyimpang dari Islam yang benar. Ya. Maka dakwah salaf menyeru umat ini, terutama yang menyimpang, agar kembali kepada pemahaman yang benar. Ya. Agar kita memahami agama Allah dan pemahaman yang benar. Kita beribadah kepada Allah dan ibadah yang benar, yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita berakhlak dan akhlakul Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang benar. Dan karena itu, dengan selesainya kita membaca kitab ini, semoga benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita, agar kita tetap istiqamah di jalan Allah. Dan kita terus menuntut ilmu. Ya. Jangan sampai kita ini kemudian merasa diri berilmu, lalu kita gampangkan ilmu ini. Ilmu bukan sekedar ilmu, tapi tuntutan ilmu itu adalah kita mengamalkan, kita mengajarkan kepada yang tidak mengetahui. Itu tuntutan ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir, di sana disebutkan masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, ya, syarat-syaratnya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga telah kita jelaskan masalah al-wala' wal-bara'. Bagaimana kita dituntut oleh agama kita untuk mempunyai loyalitas kepada kaum muslimin, kaum mukminin, dan berlepas diri, atau al-bara, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik, dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Nah, dengan demikian, maka apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini jadi hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dapat menjadi sebagai bekal bagi diri kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam kita beragama dengan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita beragama secara benar, secara tepat, yaitu dengan kita mengikuti, dengan kita membaca, dengan kita bertanya kepada orang yang berilmu. Ingat bahwa agama Allah ini bukan selera-seleraan. Bukan sesuai dengan selera aku atau selera kamu atau selera dia, tidak. Ya. Agama Allah ini adalah tuntunan yang harus diikuti dengan baik. Dipahami dan benar. Dilakukan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Itulah agama Allah. Ini bukan sesuai selera kita. Apa yang kita inginkan, kita ambil dari agama Allah. Yang tidak sesuai selera kita, kita buang dari agama Allah. Ya. Apa yang sesuai dengan akal kita terima. Apa yang tidak sesuai dengan akal kita tolak. Tidak. Ya. Agama Allah bukan seperti itu. Agama Allah mengajarkan kepada kita sami'na sam'an wa ta'atan. Agar kita senantiasa mendengar dan menaati. Ya. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hakikat dari Islam. Dan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan atau dari ahlu syirik. Jadi masalah tauhid, salah yang sangat penting untuk dipahami dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah untuk kajian kitab Usulul Iman ini jadi kajian terakhir. Dan semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan kajian dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, kami haturkan kepada semuanya, kepada Kuru Al-Iman, para pendengar yang mengikuti dengan baik dari kajian-kajian ini, semoga Allah memberikan keteguhan hati, memberikan balasan yang baik, dan menjadi amal jariah, sesuatu yang bisa bermanfaat walaupun kita telah wafat. Ya, demikian, karena satu dan lain hal, kami cukupkan kajian ini, dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semuanya, agar kita istiqamah di atas jalan yang hak, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, istiqamah dalam amal soleh, istiqamah dalam beragama kepada Allah, dan penuh keikhlasan, sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang menjadi harapan setiap orang beriman. Maka merupakan kewajiban kita, merupakan tuntutan bagi kita untuk selalu berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati di atas agamamu. Agama Allah ini adalah agama konsep yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, diimani oleh para sahabat, dipahami dengan baik oleh mereka, dan dijalankan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian datang generasi berikutnya, tabi'in yang mengikuti para sahabat. Itu agama Allah. Jadi agama Allah itu bukan akal-akalan, bukan semaunya kita, sesuai selera kita, sesuai akal kita, tidak. Agama Allah adalah hujjah, dalil, Quran dan sunnah, kalam Allah dan kalam Rasulnya. Itulah agama Allah dan pemahaman yang benar. Ya. Ini yang patut kita pahami. Ya. Maka seorang dalam memahami agama Allah ini harus ada pedomannya. Harus ada pelita yang membimbingnya dalam memahami agama Allah. Karena kalau setiap orang memahami agama Allah, ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya, dan keinginan pimpinan kelompoknya, maka tentu akan kocar kacir, akan terjadi ketidakpastian, terjadi penyimpangan yang besar. Tetapi kalau kita beragama ada pedomannya, maka tentu lebih terarah, lebih baik, lebih mulia, karena agama Allah adalah warisan. Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah itu kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Ya, itu agama Allah yang sanad yang benar, yang kuat. Ya. Maka jangan sampai kita kemudian mengikuti yang menyimpang atau beragama dengan tanpa ilmu. Kita mengikuti inilah yang kita dapati dari nenek moyang kita, dari ayah-ayah kita, dari kakek-kakek kita. Kita anggap itu adalah agama Allah. Ya. Misalnya demikian. Padahal jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu di sini juga pentingnya kita belajar. Kita menuntut ilmu. Kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, kita bertanya kepada orang berilmu. Itulah pentingnya berilmu. Agar kita memposisikan diri kita dalam beragama kepada Allah Ta'ala. Atau menjalani agama Allah ini dengan secara benar. Secara tepat. Ya. Kemudian kita istiqomah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Aku lakukan lihada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Jangankan orang itu musyrik, seorang tidak musyrik, dia beriman kepada Allah, tetapi kalau dalam satu amalnya ada bercampur dengan ketidakikhlasan, maka amal itu gugur, yaitu riya, sum'ah. Ini menggugurkan suatu amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah tersebut. Maka dari itu kita ini diperintahkan untuk selalu memperbaiki, memperbaharui iman kita. Ada hadis sahih, Rasulullah memerintahkan tajdidul iman, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Maka seorang memelihara hatinya, menjaga niatnya, ini adalah sya'nu al-mu'min, perkara orang mukmin, urusan mereka selalu memperbaiki niatnya, mengoreksi hatinya. Dan ini sya'nu salaf, para salafus saleh, mereka selalu mengoreksi, introspeksi diri mereka, niat-niat mereka, padahal mereka bukan ahlu syirik. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu. Tapi terkadang suatu amal yang diniatkan bukan karena Allah akan menggugurkan amal itu.
0: Semenit manfaat.
1: Pentingnya tauhid. Dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berdoa, meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Yaitu man mata, barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Inilah tauhid yang akan bermanfaat. Istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami yaitu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam tauhidnya, sampai akhir kehidupannya. Maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya, menemaninya, datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat, seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita. Wa abshiru bil jannah, dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

0: Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis, dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini isnadnya dinilai sahih

0: oleh Imam Al-Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat di mana coba? Di Jakarta, di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia, enggak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya enggak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas, ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan gak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ayyun. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: lasyadid. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
4: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulia ilmu agama, semurni-murni tujuan yang dicapai seorang hamba, dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia serta di akhirat. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asma'ul Husna adalah Ar-Rabb, yang maha mencipta, mengatur, dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung, disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ana rabbukum fa'budun."
0: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum.
0: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
3: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
1: Banyak perselisihan terjadi antara suami istri yang mungkin hanya disebabkan kurangnya keimanan mereka ataupun kurangnya ilmu serta amal saleh, sehingga perselisihan itu menyebabkan tidak harmonisnya hubungan suami istri, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan perceraian. Di samping itu, perselisihan yang terjadi antara suami istri itu dapat menyebabkan penyimpangan bagi anak-anak mereka, dan tidak sedikit pula kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi mungkin sering kita melihat ataupun mendengar. Ini disebabkan karena retaknya hubungan rumah tangga pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini masalah yang sangat penting untuk dipelajari, karena apabila keluarga menjadi keluarga yang harmonis, maka diharapkan masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang kuat pula. Dan hendaklah kita mengetahui hal-hal yang dengannya keluarga menjadi harmonis, sehingga kita ataupun umat Islam seluruhnya bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang dengannya umat ini akan menjadi baik. Wallah.

0: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
5: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang Dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini, Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu
berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rakaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in, pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka, disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas, mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar ketika menghadiri Jumatan kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib, karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus,
Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa dhakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata, kana lahu bi kulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jum'atan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jum'atan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti dia telah membuat sia-sia Jum'atannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: ketakwaan kepada Allah, sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Tugas orang yang memiliki ilmu, di samping mengamalkannya, dia juga harus mengajarkannya kepada orang lain, terutama keluarga. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim, ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassud, kahamil al-misk وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahiman yakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh,

dengan hamilul misk kata Rasulullah. Imma an tu'ti imma an yu'tiyaka. Mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau ikhwah antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, Falyandur ahadukum amantu khalin. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: عن أبي أمر الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, "Tsumma birrul walidaini," yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay? Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apalagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya sunnah.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat Al-Quran.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alay.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Quranul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya, kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Quran pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhirah surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting, beliau berkata, Walakin dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Qur'an ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Qur'an bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah al-qurra, bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang, karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya, itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, "Akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Quran dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan, dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: مونس مونس متيارا نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran falma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Semenit manfaat.
3: Kemudian tidak cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk bergaul pula, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Karena kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah ya Allah, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tua saya ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih kecil.
1: Semenit manfaat.
3: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua, hormati orang tuamu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: ما يقوله إذا استصعب عليه أمر
2: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: ما يقوله عند القيام من المجلس.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum mampu melakukannya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.

0: Info Sehat hari ini.
1: Mengenal vertigo, pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat, dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
1: Empat hal yang wajib Anda perhatikan sebelum memutuskan cabut gigi berlubang. Gigi berlubang memang menjadi masalah yang banyak dijumpai saat ini. Anda pasti mengerti jika gigi berlubang adalah tanda jika gigi tidak sehat. Gigi berlubang juga sangat rawan menjadi tempat tinggal parasit yang biasa menyebabkan sakit gigi. Apabila seorang memiliki gigi berlubang, maka ada banyak langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang dimaksud adalah cabut gigi berlubang ataupun merawat gigi tersebut. Merawat gigi berlubang memang bisa menjadi solusi yang tepat, tetapi banyak orang yang memilih untuk mencabut gigi tersebut. Memang cabut gigi berlubang bisa menjadi solusi instan untuk siapa saja. Hal yang harus Anda pahami, untuk mencabut gigi berlubang tidak boleh sembarangan. Anda harus mengerti tahapan-tahapan sebelum melakukan cabut gigi. Jika Anda tidak melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, maka akan membuat kesehatan Anda dalam bahaya. Mencabut gigi secara sembarangan sangat berbahaya untuk saraf tubuh. Tips sebelum mencabut gigi berlubang. Pertama, pastikan gigi yang akan Anda cabut

0: sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diselamatkan. Jika Anda merasa gigi yang dimiliki masih bisa diselamatkan, lebih baik Anda menunda cabut gigi berlubang. Gigi berlubang masih bisa diselamatkan dengan cara menambalnya. Menambal gigi berlubang juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, dokter gigi akan menyarankan menambal gigi sebelum melakukan tindakan pencabutan. Kedua, sebelum Anda memutuskan untuk cabut gigi berlubang, maka Anda juga harus mengerti bagian gigi mana yang akan Anda cabut. Ada beberapa bagian gigi yang berbahaya jika dicabut. Lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter yang tepat sebelum memutuskan untuk mencabut gigi. Gigi memiliki hubungan dengan syaraf, dan jika Anda tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka efeknya bisa berbahaya. Ketiga, Anda juga harus dalam keadaan sehat pada saat melakukan cabut gigi berlubang. Mencabut gigi berlubang memang terlihat sangat simpel, tetapi jika Anda dalam keadaan yang tidak sehat, maka kondisi kesehatan Anda bisa memburuk. Banyak orang yang mengatakan jika pada saat mencabut gigi dalam keadaan sakit, maka akan membuat orang tersebut demam tinggi. Keempat, lakukan Rontgen sebelum Anda melakukan proses cabut gigi berlubang. Dengan melakukan proses Rontgen, maka Anda akan mengerti keadaan gigi secara detail. Anda juga dapat melihat apakah kondisi syaraf aman pada saat melakukan pencabutan gigi. Sekarang ini, sudah banyak sekali dokter gigi yang memiliki fasilitas Rontgen. Apabila Anda melakukan tahapan ini dengan baik, maka sudah dapat disimpulkan jika pencabutan gigi yang Anda lakukan aman dan pastinya tidak akan mengganggu kesehatan. Sebenarnya, jika Anda jeli, maka gigi berlubang dapat Anda hindari. Untuk menghindari gigi berlubang sangat mudah. Hal yang perlu Anda lakukan hanya merawat gigi. Perawatan gigi yang simple seperti menggosok gigi secara rutin wajib untuk Anda lakukan. Anda juga harus bisa memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Karena sekarang ini banyak sekali makanan yang bisa memicu gigi berlubang. Salah satu jenis makanan yang bisa memicu gigi berlubang adalah makanan manis seperti permen dan juga jenis-jenis kue tertentu. Akan lebih baik jika Anda juga memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke dokter agar kondisi gigi dapat terpantau dengan baik. Apabila Anda menjalankan perawatan gigi yang sudah disebutkan, pastinya cabut gigi berlubang tidak perlu Anda lakukan dan tidak memerlukan obat sakit gigi berlubang. Artikel www.duniainformasikesehatan.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Memiliki tubuh yang sehat merupakan impian setiap manusia. Sehat sebenarnya mudah didapat jika asupan konsumsi yang masuk dalam tubuh bersifat seimbang dan disertai dengan aktivitas luar yang teratur seperti berolahraga minimal 15 menit setiap harinya. Akan tetapi, banyak orang melupakan dasar-dasar ini untuk meraih hidup yang sehat. Kebanyakan orang lebih condong untuk memilih jalan instan dalam mencapai tubuh yang sehat. Dengan meminum berbagai obat, vitamin, minuman berprotein, dan lainnya, sebenarnya tidak akan memiliki efek yang sehat bagi tubuh apabila tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Tubuh manusia setidaknya membutuhkan pelumasan terhadap otot-otot setiap hari dengan cara berolahraga agar semua fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Berolahraga dapat membantu memperlancar metabolisme tubuh dan proses sirkulasi darah. Banyak orang menggunakan alasan sibuk karena pekerjaan untuk melewati olahraga di pagi hari. Hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindari olahraga adalah mereka yang bekerja di ruangan ber-AC dan dalam aktivitas hariannya tidak melakukan banyak gerak selain duduk di depan komputer. Asupan makanan yang tidak terkontrol seperti lemak, makanan berminyak, makanan yang panas malah akan semakin memperburuk kondisi tubuh. Cara yang digunakan untuk menghambat atau dianggap mengatasi kemungkinan penyakit yang akan muncul di masa depan adalah dengan meminum berbagai jenis obat-obatan, mulai dari obat untuk kolesterol, darah tinggi, hingga obat untuk menurunkan berat badan yang sebenarnya tidak memiliki efek sama sekali. Seringkali, berbagai iklan produk obat-obatan yang menggunakan artis-artis ternama sebagai bintang iklannya hanya membuat masyarakat yang menontonnya tertipu oleh iming-iming atau janji kesehatan. Ketika janji tersebut ditagih dan dipertanyakan kepada para produsen obat, mereka malah balik menyalahkan konsumen yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Sebaiknya berpintar-pintarlah jika ingin membeli obat untuk mencegah suatu penyakit. Pencegahan terhadap suatu penyakit tidak hanya bisa dilakukan bila di satu sisi konsumsi obat terus berlanjut hingga dosis yang tinggi. Namun, di sisi lain, konsumsi makanan dan pola gaya hidup malas terus dipertahankan. Kesulitan yang muncul bukan hanya dirasakan oleh tubuh Anda, tapi juga oleh orang-orang di sekitar yang mencintai Anda. Fakta yang perlu diketahui atas konsumsi obat dalam jangka panjang adalah suatu mutasi. Obat yang diminum terus-menerus menyebabkan penyakit yang dilawan akan bermutasi dan pada akhirnya penyakit tersebut akan kebal dengan obat yang diminum dan menuntut dosis yang lebih tinggi untuk melawannya kembali. Akan menjadi lebih sulit dalam menghadapi penyakit tersebut ketika kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh telah mencapai posisi ini. Dalam posisi ini, hanya terdapat dua pilihan yang akan muncul bagi tubuh Anda. Pertama, Anda memilih untuk terus bergantung dengan obat-obatan dosis tinggi dan adanya kemungkinan obat ini berdampak pada organ tubuh lainnya. Kedua, Anda akan memilih pilihan kedua, yaitu dengan memilih kembali ke jalan hidup yang sehat. Sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Kesempatan itu selalu ada bila daya dan upaya untuk menjadi sehat menjadi dasar tujuannya. Jangan menggunakan alasan pekerjaan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, karena kesehatan dimulai dari diri sendiri. Artikel kesehatan ini diambilkan dari doktercantik.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
4: Mikroslip adalah kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Umumnya, mikroslip berlangsung sekitar 1 detik hingga 2 menit. Namun, durasinya bisa bertambah jika seseorang benar-benar memasuki kondisi tidur. Mikroslip sering terjadi saat seseorang melakukan aktivitas seperti berkendara atau menatap layar terlalu lama. Orang yang mengalami mikroslip tidak menyadari jika dirinya tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Kondisi ini bisa terjadi dengan mata terbuka dengan pandangan kosong. Mikroslip bisa ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk atau mengedipkan mata terlalu sering dan tidak mengingat hal yang terjadi beberapa detik atau menit sebelumnya. Setelah tertidur, orang yang mengalami mikroslip sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat, mikroslip menjadi sangat berbahaya ketika sedang berkendara. Tertidur saat berkendara merupakan penyebab umum terjadinya kecelakaan lalu lintas bahkan memakan korban jiwa. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko mikroslip yaitu seperti menurunnya kuantitas dan kualitas tidur, memiliki hutang tidur, kerja shift malam yang memicu pergeseran waktu tidur, dan efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari mikroslip saat sedang atau akan berkendara. Pertama, penuhi kebutuhan waktu tidur 7-9 jam. Kedua, lakukan aktivitas yang membuat Anda tetap terjaga seperti mengobrol atau menggunakan transportasi umum yang memungkinkan untuk berdiri dan berjalan. Ketiga, minum kopi, namun beri jarak waktu sebelum mengemudi karena kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. Keempat, ketika mulai lelah atau mengantuk, segera berhenti dan gunakan waktu untuk istirahat atau tidur sejenak. Jika berkendara jarak jauh, luangkan waktu 1-2 jam untuk beristirahat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: saya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika.

khususnya pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang kita berharap semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dan pemberian Allah kepada kita semuanya. Tidak lupa kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini kita akan masuki satu bahasan tema yang baru dari kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan di sini kita akan menggunakan beberapa catatan atau ta'liqat terkait dengan penjelasan kitab Fadlul Islam dari Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimi hafizahullahu taala warah. Pada bab ini atau tema ini dikatakan oleh al-muallif rahimahullahu taala babu ma jaa anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir. Bab perkara yang datang bahwasannya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Bab perkara yang datang yang menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Kata bid'ah ma'asyarul muslimin merupakan istilah atau kata yang syar'i yang kita jumpai dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan terhadap perkara-perkara baru yang dibuat-buat di atas namakan agama yang tidak ada contoh dan tauladannya dari Nabi maupun para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka perkara-perkara baru yang dibuat di atas namakan agama yang tidak bersandarkan dari keteladanan Nabi maupun sahabat, maka ini dalam istilah syar'i kita disebut dengan nama bid'ah. Dan nama ini bukanlah nama yang memiliki kandungan sesuatu yang sensitif maupun negatif. Ketika istilah ini diketengahkan dalam agama kita, maka ini pun juga berlaku pada semua kata dan bahasa yang ada. Kalau di sana ada tauhid, yang lawannya adalah syirik, dan itu menjadi satu istilah syar'i yang sering dibawakan oleh para ulama disebutkan dalam agama kita. Maka di sana ada sunnah dan juga ada bid'ah. Sunnah yang menunjukkan tuntunan yang memiliki landasan dan dalil dari Nabi, demikian pula para sahabatnya. Sedangkan bid'ah, maka itu menunjukkan perkara baru yang dibuat, yang tidak berlandaskan tuntunan Nabi dan juga dalilnya yang sahih. Baik. Bab ini

0: dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan betapa besarnya bahaya bid'ah dan betapa besarnya mudarat yang didatangkan nantinya, serta menjelaskan betapa besarnya keburukan dan kejelekan bid'ah sampai-sampai dia lebih berbahaya daripada dosa besar yang ada. Ini adalah maksud dan tujuan dari dibawakannya bab ini oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Seperti yang kita sampaikan, ya, bahwasannya bid'ah secara syar'i itu adalah segala perkara yang dibuat di atas namakan agama yang tidak ada tuntunan sama sekali dari Rasulullah maupun para sahabatnya, ya. Maka sebagian ulama dia mengatakan bahwasannya perkara bid'ah atau bid'ah itu sendiri adalah ma uhditha fid din mimma laysa minhu biqasdit ta'abbud. Dan ini merupakan satu definisi yang melengkapi definisi sebelumnya. Apa itu bid'ah secara syar'i? Dikatakan segala perkara baru yang dibuat dalam agama atau di atas namakan agama, ya, mimma laysa minhu, yang secara asal bukan berasal dari ajaran agama Islam. Artinya tidak ada tuntunannya di sana. Kalau ada tuntunannya dari Nabi, dari sahabat, itu termasuk ajaran Islam. Tapi ketika tidak ada tuntunannya dari Nabi, demikian pula tidak ada tuntunannya dari para sahabat, maka kita katakan ma laisa minhu, ini perkara bukan termasuk dari ajaran Islam, gitu ya. Kemudian biqasdit ta'abbud, dengan maksud dan niatan untuk ibadah, ya. Maka di sini kita lihat bahwasannya bid'ah pertama sifatnya baru, ya, pasti baru ini dibuat karena sebelumnya tidak ada. Yang kedua, di atas namakan agama atau dikatakan ini bagian dari agama Islam. Yang ketiga, sifatnya adalah tidak ada dalil yang menunjukkan adanya keteladanan dan contoh maupun tuntunan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya. Yang keempat, ya, ada niatan dan maksud untuk beribadah, makanya perkara itu dibuat. Nah, empat sifat inilah, ya, ketika kita mendapati satu hal, satu amal, satu ibadah tertentu misalnya, yang ternyata terkumpul empat hal ini, maka dari situ kita akan mengetahui bahwasannya perkara tersebut termasuk kategori bid'ah. Sehingga dari empat sifat ini kita pun menjadikan tolak ukur, ya, mana yang dimaksud bid'ah oleh agama kita yang dilarang dan mana yang tidak termasuk kategori bid'ah. Kalau urusan dunia terkait dengan wasail, ya, terkait dengan sesuatu alat, ya kan, atau jembatan untuk memudahkan kehidupan manusia, maka itu bukan bid'ah yang dimaksudkan oleh agama. Makanya dikatakan apa? Fiddin, di dalam agama atau di atas namakan agama, ya. Adapun perkara-perkara dunia, jelas ini tidak termasuk kategori bid'ah karena bukan atas nama agama maupun bagian dari agama. Karena murni itu dunia. Baik. Kemudian, ketika tadi disebutkan, bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Apa itu dosa besar? Kata para ulama, hiya ma nuhiya anhu ala wajhit ta'zim, fayandariju fiha al-kufru wa syirku famadunahuma. Dosa besar secara syar'i itu adalah perkara yang dilarang oleh agama. Ada nas ayat, ada nas hadis yang menunjukkan larangan perbuatan itu ala wajhit ta'zim, dan bentuk larangannya itu dalam rangka didatangkan secara pengagungan ya, atau pembesaran. Dengan bahasa yang lain, larangan itu ya datang dari Allah dan Rasulnya. Semata-mata hal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dalam urusan meninggalkan perbuatan. Yang dari jufiha al-kufru wa syirku famadunahuma. Sehingga konsekuensi dari dosa besar itu bagi orang yang melakukannya bisa terjatuh dalam kekufuran, bisa terjatuh dalam kesyirikan, atau bisa terjatuh dalam kemunafikan. Karena dosa besar banyak macamnya. Dari mulai syirik, sampai kufur, sampai kemunafikan, atau sampai maksiat-maksiat tertentu. Ya, maka itu dosa besar. Dan juga sebagian ulama mengatakan ma nuhiya anhu ala wajhi ta'zim duna syiriki wal kufri wal bid'ah. Segala perkara yang dilarang, keras larangan itu datangnya, selain kesyirikan, selain kekufuran, dan selain bid'ah, maka itu semuanya termasuk dosa besar. Gitu ya. Kita mengetahui ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar manakala larangan itu datang dengan kerasnya, yang di situ Allah ancamkan nerakanya, di situ Allah ancamkan laknatnya, di situ Allah ancamkan murkanya, dan seterusnya. Maka itu menunjukkan dosa besar. Begitu ya. Nah, dosa besar yang dimaksudkan pada bahasan ini itu adalah dosa besar dalam artian segala perkara yang dilarang keras oleh agama selain dari kesyirikan, kekufuran, dan juga bid'ah. Ya, ini dosa besar yang dimaksudkan oleh al-muallif dalam tulisannya di kitab Fadlul Islam. Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar? Ya? Bagaimana bisa dikatakan demikian? Padahal jelas, dosa besar, balasan yang Allah sediakan, berat sekali. Dari mulai kesyirikan, dari mulai kekufuran, ya, dari mulai kemunafikan, dan bentuk-bentuk dosa besar yang lainnya. Dari sisi mana misalnya dikatakan bid'ah itu lebih berat dibandingkan dosa besar? Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ada dua sudut pandang. Ada dua sudut pandang yang menjadikan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Yang pertama, ini terkait dengan perbuatannya. Ya. Artinya amalan. Amalan bid'ah. Perkara-perkara bid'ah yang dibuat. Dilabeli Islam. Artinya di atas namakan bagian dari Islam. Tidak ada tuntunannya. Dan itu dilakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Ya, itulah bid'ah. ini sudut pandang yang pertama, meninjau dari sisi perbuatannya. Kalau kita mengamati, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang dibuat di atas namakan agama, kan begitu ya, di atas namakan bagian dari Islam, bagian dari ajaran Islam. Maka dari sinilah terlihat apa? Istidrakun ala syariah wattihamuhu bin naqs. Adanya tuduhan kalau syariah itu kurang, kalau syariah itu belum lengkap, dan juga terbentuknya persepsi bahwasannya syariah itu masih jauh dari kata sempurna. Kita ulang, dari sudut pandang perbuatan yang dibuat, yang diadakan itu saja bisa kita nilai bahwasannya perbuatan ini merupakan perbuatan lancang ketika Islam sudah sempurna, yang memberikan dampak konsekuensi adanya persepsi kalau ajaran Islam itu masih kurang. Makanya kalau kita kembali mengingat ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang membuat perkara baru, bid'ah dalam agama, dan menganggapnya baik, manibtada' fil islami bid'atan yaraha hasana, kata beliau, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Barang siapa yang mengada-ngada amalan baru, perkara baru dalam agama, dan dia menganggap itu baik, ya, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat dari risalah yang Allah perintahkan. Padahal Allah katakan pada ayat yang mulia, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ila akhiril ayah. Ya? Jadi orang yang dia membuat-buat, mengada-ngada segala macam tata aturan maupun amalan baru di atas namakan agama yang tidak memiliki landasan sama sekali tentunya, dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah, ya, maka itu berarti perbuatan lancang dari syariah yang sudah sempurna. Perbuatan lancang terhadap syariah yang sudah sempurna. Dan secara tidak langsung adanya persepsi kalau Islam masih butuh pelengkap dan penyempurna. Dan ini bahaya. Nah sekarang, orang yang berbuat bid'ah, dia akan menganggap bahwasannya perbuatannya itu benar. Dia akan merasa bahwa perbuatannya itu baik. Ya. Kenapa ini dilarang? Padahal baik. Kenapa itu dilarang? Padahal bermanfaat. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau pelaku dosa besar, dia tidak ada persepsi maupun keyakinan demikian. Keyakinannya adalah minum-minuman keras itu haram. Kenapa melakukannya? Karena tidak kuat untuk menahan nafsu, maka dia melanggar, begitu ya. Dia mengakui dia salah, dirinya terjatuh dalam dosa besar. Dia masih mengakui ini adalah haram. Makanya ketika dia dapat hidayah begitu, dia segera bertaubat kepada Allah. Tapi kalau pelaku bid'ah, sulit untuk dapat hidayah karena menganggap perbuatannya itu adalah termasuk ibadah. Dan itu benar. Ya. Makanya sulit ya bagi pelaku bid'ah untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran yang benar. Beda dengan dosa besar, ya pelakunya jika dia dapatkan hidayah dari Allah, kalau dia bertaubat, maka itu lebih mudah, lebih gampang. Kemudian sudut pandang yang kedua dari sisi apa? Pelaku. Ya, kalau tadi dari sisi perbuatan amalia, yang kedua dari sisi pelaku, ya. Nah, orang yang melakukan bid'ah ini tentu dia akan menisbatkan perbuatannya sebagai perbuatan dan ajaran Islam. Dan itu yang memang saat ini ada anggapan yang ia lakukan itu adalah sesuatu ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Makanya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita lihat dari sisi pelaku, pelaku bid'ah lebih sulit taubatnya kepada Allah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku bid'ah dia menganggap perbuatannya benar dan dia yakin itu kalau itu adalah ibadah, padahal tidak demikian. Makanya ketika disampaikan ilmu tidak mau, sulit untuk bertaubat. Tapi kalau pelaku dosa besar, tidak ada keyakinan kalau khamr itu halal, pasti haram. Zina, tidak ada keyakinan itu halal, pasti haram. Ketika disampaikan ilmu, ketika disampaikan hujjah, ya dia tahu dan akhirnya dia akan cepat berubah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua sudut pandang inilah ya disimpulkan. Pertama, adanya bentuk kelancangan di dalam membuat perkara, tata aturan ataukah amalan baru yang tidak ada tuntunan sama sekali dalam agama. Ini besar sekali masalahnya. Yang kedua, ya, pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat kepada Allah karena menganggap dirinya sudah benar. Makanya, dari sinilah kenapa dikatakan bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Dari sisi amaliyahnya, dari sisi perbuatannya, dan juga dari sisi pelakunya. Orang mabuk, tahu dirinya mabuk, tahu minuman keras itu haram. Karena dia terkalahkan oleh nafsunya, terjatuh dalam dosa besar. Namun bisa jadi, 2-3 hari selanjutnya dia insaf, taubat, karena dia yakin ini adalah dosa yang harus dia hentikan. Tapi kalau pelaku bid'ah, tidak demikian. Justru dia tambah menjadinya di menganggap amalannya itu baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian. Baik. Pada bab ini, al-mu'allif membawakan 7 dalil. Ya, ada 7 dalil. 3 dalil pertama itu dibawakan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan 4 dalil tersisa itu diambilkan ya dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita melihat pada ayat pertama yang dijadikan sebagai dalil dan dibawakan oleh beliau pada bab ini. Wa qaulullah ta'ala, firman Allah yang Maha Tinggi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni ayyushraka bih apabila atau manakala ia disekutukan dengan sesuatu yang lain. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala ini memberikan maksud serta menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih serupa atau menyerupai kesyirikan. Ya, asbahu bisyirki. Dia lebih mirip dengan kesyirikan. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Dia lebih mirip daripada kesyirikan. Pertama, masing-masing dari keduanya dijadikan sebagai bentuk peribadatan. Kesyirikan bagi mereka masyarakat jahiliyah dahulu, ya, ketika mereka meminta syafaat kepada patung berhala mereka, apa yang mereka lakukan dari berbagai macam perbuatan? Mereka memberikan mahar, mereka memberikan sesaji atau yang semisalnya. Nah, mereka menganggap ini merupakan bagian dari ibadah. Makanya dalam kitab Masail Jahiliyah disampaikan bahwasanya mereka masyarakat jahiliyah dahulu tidaklah menyembah patung-patung berhala sampai di situ tidak. Akan tetapi mereka memiliki satu keyakinan bahwa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia itu bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Berhubung mereka orang soleh yang sudah meninggal dunia itu tidak ada wujudnya, maka dibuatlah patung-patung, ya, dengan nama-nama orang soleh tersebut, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Nah, mereka beranggapan kita ini orang yang masih hidup tidak pantas untuk meminta dan berdoa di hadapan Allah karena banyak dosa, banyak kotoran diri kita ini. Yang pantas adalah orang saleh yang sudah tiada. Oleh karena itu kita minta kepada mereka melalui berhala-berhala ini agar mereka nanti menyampaikan kepada Allah keinginan dan hajat kita. Itu keyakinan masyarakat jahiliyah dahulu, menjadikannya sebagai apa? Wasilah untuk ibadah. Demikian pula bid'ah, ya, baik itu amalan ataukah yang lain. Maka itu dijadikan sebagai apa? Perantara dalam penghambaan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masing-masing dari keduanya akhirnya menjadi agama. Menjadi apa? Agama. Seperti orang jahiliyah dahulu di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka manusia berada di atas tauhid. Berjalannya waktu, apa yang terjadi? Mereka berubah di atas kesyirikan, ya, sampai-sampai menyerah daging dengan berjalannya waktu ratusan tahun lamanya. Dan hal itu dijadikan sebagai agama. Buktinya masyarakat jahiliyah dahulu ketika tawaf, banyak di antara mereka yang tawaf tidak mengenakan selai kain pun. Ya, artinya tanpa busana. Dan itu tentu bertentangan jelas dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada ayat ini, ya, ditunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih menyerupai kesyirikan dari dua sisi di atas. Dijadikan sebagai wasilah untuk beribadah dan dijadikan sebagai agama yang turun-temurun diajarkan dari generasi ke generasi. Sehingga dari sini diketahui bahwasannya bid'ah itu dia lebih berat daripada apa? Dosa besar. Lebih berat daripada dosa besar. Dan kita tahu dosa besar yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala bid'ah ini ya, dia serupa dengan kesyirikan yang memegang ya posisi pertama dosa yang paling besar, maka itu menunjukkan status bid'ah itu lebih besar pula, lebih berat pula daripada dosa-dosa yang lainnya. Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua, dibawakan oleh beliau wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudhillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah orang yang paling zalim, melebihi orang yang dia mengada-ngada kedustaan atas nama Allah hanya untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Nah, di sini menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, ayat ini dibawakan oleh beliau dengan tujuan menunjukkan bahwasannya orang yang membuat bid'ah ini, membuat amalan baru dalam agama, tidak ada contoh dan dalilnya, maka dia termasuk orang yang berdusta atas nama Allah. Ya, kenapa kita katakan demikian? Kalau seandainya itu benar, pasti Allah perintahkan dalam ayat, pasti Allah perintahkan dalam hadis nabinya, pasti Allah perintahkan nabinya untuk dicontohkan. Jika itu benar-benar datang dari Allah. Namun ketika di Quran tidak ada, di hadis nabi tidak ada, sunnah-sunnah nabi tidak ada, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah tidak ada misalnya, bukankah itu merupakan hal baru yang merupakan kedustaan di atas namakan agama, di atas namakan Allah? Jawabnya iya. Liyudhillan nasa bighairi ilm, yang mana tujuan dari perbuatan baru yang ia buat untuk menyesatkan umat manusia. Maka orang yang seperti ini merupakan orang yang paling zalim. Ya. Kenapa dikatakan paling zalim? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya dia mengambil ajaran Islam, diamalkan, dicontohkan, sehingga banyak umat mengikutinya, sehingga dapat hidayah. Sedangkan ini tidak. Dia membuat aturan baru, membuat perkara baru, ya, yang dengannya dia mengajak manusia untuk mengikuti mereka atau mengikuti langkah dan tujuannya. Akhirnya yang terjadi, kebanyakan masyarakat tersesat. Dan itu tujuan orang yang melakukan apa? Bid'ah. Maka di sini terlihat jelas bahwasannya bid'ah itu lebih berat daripada apa? Dosa besar. Karena ada unsur kedustaan yang dia buat atas nama Allah, waliyadz billah. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, maksud dari dibawakannya ayat di atas bahwasannya orang yang membuat bid'ah ini, dia selalu menghiasi perbuatannya sehingga banyak orang terpesona, tertarik, dan mengakui itu adalah bagian dari Islam, padahal bukan. Ya, maka hal ini taubahnya seperti apa? Orang-orang kufur itu menghiasi kesyirikan, ya, penyembahan patung berhala dengan berbagai macam kata-kata yang indah, dengan berbagai macam retorika yang indah. hanya untuk tujuan dijadikan sebagai agama nenek moyangnya. Ya. Allah katakan apa? Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Agar mereka itu memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Nah, orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah tersebut, dia akan memikul atas apa yang telah ia buat. Ya, dari perkara bid'ahnya. Dia akan memikul dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya secara sempurna nanti pada hari kiamat. Berbeda dengan pelaku dosa besar, ya. Kalau pelaku dosa besar, secara asal memang dia tidak meyakini kalau perbuatannya itu bagian dari agama. Dan itu pun, ya, tidak la yuzayyinu halin nas, tidak menghias-hiasinya di hadapan manusia. Pelaku dosa besar, misal mabuk, mereka tahu ini bukan dari agama yang diperintahkan, justru dilarang. Dan mereka tahu, walaupun pandai mengemas, orang akan tahu kalau itu dilarang oleh agama. Sehingga pelaku dosa besar, dia tidak akan melangkah ke sana. Tapi kalau bid'ah, ya, pelaku bid'ah, dia akan berusaha mencari-cari pembenaran. Dia akan berusaha untuk diframing dengan framing syar'i, ya, dengan niatan ibadah kepada Allah. Walayahu billah. Nah, dari tiga ayat di atas ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ketahui bahwa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Ditinjau dari sisi amal perbuatannya, yang disitu memang tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan juga tidak diperintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dan yang kedua, itu dari sisi pelakunya, yang mana pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dan kembali ke jalur yang benar, sedangkan ya, orang yang terjatuh dalam dosa besar, dia akan mudah sekali untuk bertaubat manakala ilmu dan hidayah telah menyapa dirinya. Karena dia meyakini perbuatannya itu dosa, tidak baik, membawa malapetaka, menghilangkan keberkahan, dan seterusnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari tiga ayat di atas. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas empat dalil yang tersisa dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah satu nasihat yang berharga bagi kami pribadi dan juga bagi para pendengar maupun para pemirsa budiman, yang semoga hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Ya, karena Islam itulah jalan yang lurus. Orang yang meniti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan menyimpang, dan dia tidak akan celaka. Nanti di akhirat, orang-orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam, nanti di akhirat apa? Allah akan mudahkan orang ini menempuh sirat, yang ketika orang itu bisa melewati sirat itu, akan mengantarkan dia dengan izin Allah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Makan riba dari keringat orang lain, dia meminjamkan uang atau modal kepada orang lain, kemudian dia hanya mengambil bunganya setiap bulan, setiap kali terlambat ditambah bunganya, sehingga dia menjadi lintah darat yang tidak mempunyai pri kemanusiaan, yang dia adalah orang yang makan dari riba, hidup dengan riba di atas penderitaan orang lain. Makanya Allah mengancam mereka apabila tidak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ancaman api neraka dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti seorang yang kesurupan, yang kemasukan syaitan.
7: Syahwat dan subhat, keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi. Dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan subhat. Di mana subhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar. Adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya syubhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmunya, mengupdate ilmu. Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
2: Faedah kajian. Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, ya'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda'at. Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, wa yantiqu fiha ruwaibidh. Dan di tahun-tahun tersebut yang banyak bicara adalah para ruwaibidh. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidh wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Faballu wa aballu, mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

0: Faedah Kajian.
1: Al-Qadariyah para pemirsa rahimakumullah adalah sekte yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap takdir. Itu namanya Al-Qadariyah. Dan dalam hal ini kaum Mu'tazilah ya termasuk dalam Qadariyah dalam permasalahan qadar. Yaitu kita mengetahui bahwa takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama

mustaqdir tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengimani masyiatullah, bahwa kehendak Allah meliputi seluruh makhluk. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka pasti terjadi. Tidak ada yang luput. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi, pasti Allah telah menghendakinya. Ya, maka terjadi. Kemudian seluruh yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini empat. Ya, empat tingkatan iman pada takdir. Nah, Al-Qadariyah, kalau Qadariyah, kelompok yang pertama muncul di zaman ya senior, di zaman mutaakhir dari kalangan para sahabat, nah, di zaman junior para sahabat, ya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, di akhir-akhir zaman sahabat, di awal zaman tabi'in, itu mereka mengingkari derajat yang pertama dan kedua. Maka ini mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, ini sepakat para ulama bahwa siapa yang mengingkari hal itu, dia telah kufur. Kelompok tersebut ya sudah sirna. Tidak ada lagi yang mengusung pemahaman dan pemikiran seperti itu. Yang muncul adalah Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah, masyiatullah, dan khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, akan tetapi perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam keumuman ciptaan Allah. Tapi manusialah yang menciptakan sendiri. Maka mereka, dengan demikian mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah yang merupakan ya tingkatan keempat dari iman pada takdir tadi. Begitu juga dengan demikian berarti Allah tidak menghendakinya. Berarti secara otomatis mereka mengingkari masyiatullah dan juga khalqullah, penciptaan Allah bagi perbuatan manusia. Maka dengan demikian, secara otomatis mereka mengingkari takdir. Maka dinisbatkan kepada pengingkaran takdir dinamakan dengan Al-Qadariyah.

Jawabannya adalah kalau secara hukum asal ya, terlepas dari ada sebab-sebab lain, memang di sana ada keutamaan khusus ketika seseorang menikahi gadis. Ya. Namun jika ternyata di sana ada sebab-sebab lain, ya hal-hal sampingan yang lain, ya mungkin misalnya seorang janda yang memang butuh apa namanya sosok suami, ya yang dikhawatirkan ketika tidak dinikahi akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya atau tidak bisa mengurus anaknya, ya. Jadi dalam masalah ini apa? Kembali ke maslahat dan mafsadat, ya. Contohnya seperti di hadis Jabir itu sendiri. Di hadis Jabir itu sendiri ketika Nabi SAW mengatakan halan bikran tuzawwijuha, ya. Kenapa kok kamu tidak menikahi gadis? Di situ Nabi SAW belum mengetahui alasannya Jabir, ya. Wahai Jabir, kenapa kok enggak nikah sama gadis saja? Ya. Namun setelah dijelaskan, ya Rasulullah, aku tidak ingin nambahi adikku sendiri, kan gitu ya, kata istilah bahasa bebasnya kata Jabir, aku punya adik yang masih kecil-kecil, ya. Artinya kalau aku nikah sama gadis nanti adikku tambah, maksudnya masih kayak anak kecil, kan gitu. Sehingga aku menikahi seorang janda supaya bisa apa? Bersama-sama aku membantu mengurusi adik-adikku, ya. Jadi dalam masalah ini kita bisa pertimbangkan hal-hal lain, ya. Tapi kalau secara hukum asal, ya jelas menikahi gadis lebih utama. Ini kayak kaidah yang mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, ya. Bahwasanya laki-laki itu apa? Pemimpin atas wanita. Itu artinya adalah jinsur rijal aula min jinsil nisa, ya. Secara jenis, secara hukum asal laki-laki lebih utama dari perempuan. Tapi kalau secara personnya fulan apakah lebih baik dari fulanah? Nah, ini tidak bisa seperti itu, ya. Karena betapa banyak seorang wanita yang lebih afdol dari puluhan laki-laki, ya. Jadi itu adalah secara hukum asal. Namun ketika di sana ada sebab-sebab lain, ya, hal-hal sampingan lain yang mungkin bisa menjadikan menikahi seorang janda yang lebih utama, maka bisa jadi lebih utama. Wallahu a'lam.

0: Baik, tentang pertanyaan tadi, bolehkah seorang berzikir sambil menari? Ini tentu hal yang mungkar dan tidak pernah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak pula oleh para sahabat beliau. Tabi'in, termasuk al-a'immatul arba'ah, imam-imam mazhab yang empat. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pernah kita mendengar riwayat dari mereka dalam buku-buku kitab-kitab fikih mereka, yaitu berzikir sambil menari, sambil bergoyang? Maka ini semua adalah hal-hal yang baru yang diadakan oleh yakni orang-orang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang ketika dia beraktivitas sebetulnya bisa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, misalnya ketika seorang nyetir mobil, atau ketika seorang mungkin duduk di tokonya sambil menunggu orang yang belanja atau melayani, ya dia zikir dalam dirinya, dalam lisan yang tidak mengeraskan suara. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh-boleh saja ketika seorang beraktivitas. Ya. Tapi ketika dia masuk ke tempat-tempat yang seperti toilet, ya dia harus berhenti. Jangan dia mengucapkan zikir-zikir itu. Ya. Ketika berada di toilet, ketika buang air, ya ini hendaknya dia berhenti. Adapun ketika dia di luar itu, ya ketika dia di kantor mungkin, ya, atau yang lainnya, silakan. Ya, dia lebih tahu tentang dirinya, kapan dia berzikir, kapan dia bisa berzikir, karena zikir itu ringan. Ya, tidak berat. Ya, seorang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, itu ringan. Ya. Dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
1: Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi shay'a فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

0: Ya salam, sudah tidur aja anak ini. Bang, bangun bang. Bang, bangun.
1: Kenapa akhi? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya, bener. Maksudnya kalau tidur seperti itu, termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tuhfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu, aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba, ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya, ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata, ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhirnya udah diingetin ya.
0: Ah oke. Daripada antum tidur, yuk kantin yuk.
1: Itu dibayarin ya.
0: Ah kebiasaan ini. Yaudah,
1: yaudah. Oke, gas lah.

الشمس والقمر بحسبان.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihin min hadhil ayyamil al-ashr. Gak ada hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di sini dalil dari Nabi terkait tentang keutamaan agungnya hari-hari pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seorang muslim mukmin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak terasa baru kemarin kita menyambut datangnya bulan Ramadan, menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Maka saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan agung hari-hari yang istimewa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah tatkala dilakukan di hari-hari ini. Apa kata Nabi SAW tatkala kita mendapatkan kesempatan berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah berzikir, mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, at-takfir, Allahu Akbar. Nabi mengatakan perbanyak untuk berzikir, mengucapkan zikir tersebut. Disuruh kita memperbanyak di hari yang mulia ini untuk kita membasahi lisan kita dengan berzikir, dengan zikir tersebut. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan juga at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Jadi perbanyak zikir, takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, zikir ini, kalimat ini, empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yang memiliki keutamaan yang besar. Di sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ini adalah junnatun minan nar. Ini adalah perisai, tameng dari api neraka. Orang yang mengucapkan zikir ini akan menjadikan baginya tameng bagi dirinya tatkala nanti fi yaumil qiyamah. Akan datang kepadanya laksana pasukan yang akan menjaga dirinya dari api neraka. Dan juga bahwasanya zikir ini setiap kalimat yang diucapkan maka baginya yughras, baginya ditanamkan baginya apa? Syajarah fil jannah, pohon di surga. Maka manfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memudahkan kita melakukan berbagai amal kebaikan di hari yang mulia ini.
1: Semenit manfaat.
2: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan. Akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya.

Cara membersihkan najis. Pertama, cara membersihkan lantai yang terkena najis. Jika ada najis yang menempel pada tanah, maka dibersihkan dengan air atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala ada seorang Arab Badui yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah dia dan siramlah kencingnya tersebut dengan segayung atau bejana air." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun, jika benda najis itu berbentuk cairan yang telah kering, maka tempat tersebut telah dianggap suci. Berdasarkan hadis Abu Kilabah, ia bersabda, "Jika tanah telah mengering, maka ia telah menjadi suci dengan sendirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, cara membersihkan air yang tercampur dengan najis. Air tersebut menjadi bersih setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak sampai bekas-bekas najis tidak terlihat lagi. Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern. Ketiga, cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Pakaian tersebut dicuci dengan air dan disikat atau diperas sampai najisnya hilang. Keempat, cara membersihkan tempat tidur atau tikar. Tikar dicuci dengan air atau deterjen lalu disikat sampai najisnya hilang. Kelima, cara membersihkan kulit bangkai. Kulit bangkai binatang yang halal dimakan. Kulit bangkai binatang tersebut dapat dibersihkan dengan disamak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, "Jika kulit bangkai telah disamak, maka ia telah bersih." Hadis riwayat Muslim. Samak adalah membersihkan kulit bangkai menggunakan beberapa media untuk menghilangkan bau busuknya. Adapun binatang halal yang bukan bangkai dan matinya karena disembelih dengan cara syar'i, maka kulitnya suci dan bersih. Kulit bangkai binatang yang haram dimakan. Setiap bangkai binatang yang tidak disembelih, kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak, walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci. Keenam, cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum makan. Kencing bayi perempuan harus dicuci, sedang kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikan air. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, cara membersihkan bekas jilatan anjing. Tempat bekas jilatan anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya dengan tanah. Berdasarkan hadis, bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Kedelapan, cara membersihkan madhi dan wadi. Diawali dengan mencuci kemaluan lalu berwudu. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Berwudu, kemudian cucilah kemaluanmu." Muttafaqun alaih. Membersihkan pakaian yang terkena madhi dan wadi cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena madhi atau wadi. Berdasarkan hadis Sahal bin Hanif, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan pakaianku yang terkena madhi atau wadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Cukup engkau ambil sedikit air lalu percikan ke tempat yang terkena madhi atau wadi." Hadis riwayat Abu Dawud. Kesembilan, cara membersihkan darah haid. Darah haid dicuci dengan air. Apabila meninggalkan bekas yang tersisa, maka tidak mengapa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
cukup siram dengan air, dan kalau masih tersisa bekasnya, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Dawud. 10. Cara membersihkan sandal atau sepatu. Sandal atau sepatu digosokkan ke tanah sampai najisnya hilang. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seseorang menginjak najis, maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya. 11. Cara membersihkan jubah wanita. Jika pakaian wanita tersebut panjang, maka ia cukup berjalan di tempat yang bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tanah yang setelahnya akan membersihkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 12. Cara membersihkan makanan yang telah membeku. Cara membersihkan makanan yang telah membeku dengan membuang najis dan makanan di sekitarnya. Sisanya dianggap telah suci dan boleh dikonsumsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus mati yang tercelup ke dalam susu. Beliau menjawab, buanglah tikus tersebut dan bagian yang di sekitarnya. Setelah itu, makanlah sisanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 13. Cara membersihkan permukaan benda yang licin, seperti cermin atau botol. Benda-benda tersebut cukup dilap hingga hilang najisnya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث السادس والعشرون، فضل الإصلاح والعدل بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
2: حديث yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Al-arba'un an-nawawiyyah min al-ahadits shahihah an-nabawiyyah. Al-hadits as-sabi' wal-ishrun. Al-birru husnul khuluq. 'An an-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala 'anhu, 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qala: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: Hadis yang ke-27, kebaikan adalah akhlak yang baik. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang meragukan jiwamu dan kamu tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, kamu datang untuk menanyakan kebaikan dan dosa? Saya menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ragu dan hatimu tidak tenang meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mendukung perbuatanmu. Hadis hasan, diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan musnad Imam Ad-Darimi dengan isnad yang hasan.
1: Minal hadits shahihah an-nabawiyyah kamalul iman. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
3: Kesempurnaan iman.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية حرمة دم المسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Kehormatan darah seorang muslim.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab: seseorang yang sudah menikah berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang murtad dari agamanya, yaitu memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah adab islamiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Adab-adab Islami.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah an-nahy 'an al-ghadab 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala 'an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taghdab faraddada mirara قال لا تغضب. رواه البخاري.
3: Larangan marah.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Lalu ia meminta wasiat lagi sampai beberapa kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah al-haya'u min al-iman 'an Abi Mas'ud 'Uqbah ibn 'Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu 'anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
3: malu adalah sebagian dari iman.
4: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Faedah kajian.
6: Antum diberikan gelar hebat oleh orang tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama, bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita itu lebih takut dijulukin orang ABC daripada sekarang dikatakan Allah la'anallah. Oh, padahal itu ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi riba. Ini ngeri. Gelar-gelar dan titel-titel yang diberikan oleh Allah yang celaka seperti ini, bukan sekarang ini yang kita takutkan, yang kita bikin kita merinding, yang bikin kita keder, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin, digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, Mas belum ketangkep. Masya Allah. Ya. Loh kenapa emang Mas? Perasaan teman-teman lu udah beda habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radadnahu asfala safilin, itu bukan karena manusia, julukan manusia, tetapi summa radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah, celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
7: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya dan belum baligh. Kalau sudah baligh, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah kami

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد para pemirsa sekalian, para pendengar Al-Iman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Nahwu yang diambil dari kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita pertolongannya agar dapat mempelajari ilmu ini sehingga dapat kita amalkan, dan dengannya mudah-mudahan kita bisa memahami Al-Quran dan hadith Nabi SAW dengan pemahaman yang baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan tentang al-ismu al-mausul, ya, mubtada isim mausul. Isim mausul sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu isim yang mana maknanya tidak akan sempurna kecuali dengan kalimat yang menyertainya, kalimat yang bersambung dengannya. Isim mausul ini kata sambung, ya. Dan kalimat ini namanya silatul mausul. Dan isim mausul itu ada dua, ada yang untuk mudzakkar dan ada yang untuk muannats. Ya, untuk mudzakkar seperti alladzi. Ini untuk mufrad mudzakkar. Kemudian alladzani ini untuk musanna mudzakkar. Kemudian alladzina ini untuk jamak mudzakkar. Yang kedua, ada yang digunakan untuk jenis muannats, yaitu contohnya allati. Ini untuk muannats mufrad muannats. Kemudian allatani untuk musanna muannats, dan allati atau allai ini untuk jamak muannats. Kemudian apabila mubtada, apabila isim mausul berada di awal kalimat, maka ini sebagai mubtada. Dan kalimat setelah isim mausul itu namanya silatu al-mausul. Kemudian kata yang menyertai atau kata yang berada setelah silatul mausul ini namanya khabar, khabar mubtada. Contohnya yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu, alladhi mata syahidan fi ghazwati Uhudin hamzatu. Ya, alladhi isim mausul mabni. Mata syahidan fi ghazwati Uhudin, ini namanya silatu al-mausul. Kemudian hamzatu, ini namanya khabar, khabar mubtada. Jadi isim mausul juga ada yang mabni, ya, yang harokat akhirnya tidak berubah, ya, tetap pada satu keadaan. Ada juga yang mu'rab, ya, di rafa'nya dengan dhammah, dan di mansub atau majrur dengan kasrah. Contohnya alladhi, ya, alladhi, alladhina, allati, allati, ini semua mabni, ya, artinya hanya satu harokat akhirnya hanya satu, satu keadaan. Adapun alladzani sama allatani, maka ini dirofa dengan alif, karena ini termasuk isim atau mulhaq bil musanna, ya, isim musanna. Nah, sekarang kita lanjutkan ke at-tadribat. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang isim mausul. Sekarang kita masuk ke at-tadribat. At-tadribu al-awwal. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin mencoba menjawab, ya, bersama kami. Naam, falyatafaddal.
4: Baik. Telah kita simak muroja'ah sedikit tentang pelajaran kita yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya, dan kita sekarang masuk ke latihan yang pertama bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab di 0873 kali 04 kali 8.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Ani. Masya Allah. Silakan Ibu Ani.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu Ani. Tadribatun, naam. At-tadribul awal.
5: At-tadribatun. At-tadribul awalun. Ayinil asma'al mausulata wa bayyin anwa'aha.
3: Apa makna ayin?
5: Ayin, terangkan saat.
3: Tentukan, naam.
5: Tentukan. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu fatakun naro alati wakuduha nasu wal hijaratu u'itat lil kafirina wabashiril ladina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anharu kullama ruziqu minha min tamari tamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajun mutaharatun wahum fiha qalidun.
3: Ayin al-asma al-mawsula wa bayin anwa'aha. Maksudnya bayin anwa'aha ini jelaskan apakah itu untuk mufrad mudzakkar atau mutanna atau untuk jamak. Naam, silakan Ibu Ani. Tafadhol.
5: Tafadhali.
3: Ya.
5: Alati lil mufrad muannas.
3: Lil mufrad muannas. Naam. Kemudian
5: aladina. Lil jam'il mudzakkarin.
3: Lil jam'i al-mudzakkar. Naam. Kemudian ada lagi Ibu Ani.
5: Aladzi. Aladzi. Lil mufrad mudzakkar.
3: Lil mufrad mudzakkar. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki Ibu Ani.
5: Syukran sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillahu khairan untuk Ibu Ani. Sekarang kita lanjut ke at-tadrib at-thani. Naam.
4: Baik, kita ucapkan jazakillahu khairan untuk Ibu Ani yang telah mencoba untuk menjawab dari at-tadribul awal, dan kita beranjak pada at-tadribul thani, latihan yang kedua bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab. Dari latihan yang kedua ini bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Halo. Apakah ada telepon yang masuk? Halo.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ummu Abdillah.
5: Ya, Ustaz.
4: Oh, insyaallah.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi.
5: Halaman berapa, Ustaz?
3: Halaman 151, Bu.
5: 151.
3: Naam. At-tadribu tsani.

0: Amal dulu Ustaz.
1: Tadrib Atsani. Boleh, enggak apa-apa, Naam.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Apa boleh? Apa dulu boleh?
1: Boleh, boleh. Silakan, Bu.
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Anunya TV-nya belum bisa diinstal. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun. Tadribul awal. Ain. Ainil asma al-mausulata wa bayin al-wahab.
1: Apa makna ayin?
0: Gimana?
1: Apa makna ayin, ya. Ibu?
0: Tentukan.
1: Tentukan, nah.
0: Isim-isim usul dan terangkan macamnya.
1: Ayin.
0: Fa'ilam taf'alu, walan taf'alu, fatakuna rolati, wakuduan nasu wal hijaroh, mitat lil kafirin. Basyiril ladzina amanu wa amilu sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzalladzi ruziqna min qablu aw tubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhatu wa lahum fiha balahum fiha azwajun mutahharatun lahum fiha khalidun.
1: Naam.
0: Isim mausul.
1: Isim mausul.
0: Alati, alati Ustaz.
1: Naam.
0: Alati aku Tuhan.
1: Nauknya?
0: Nauknya itu ini mu'anas Ustaz.
1: Untuk jama' atau musanna atau mufrad?
0: Mufrad, mufrad, mufrad Ustaz.
1: Mufrad, naam. Kemudian,
0: kemudian aladina,
1: aladina,
0: jamak mudakar
1: untuk jamak. Ya. Kemudian,
0: kemudian aladi,
1: mufrad, mufrad,
0: mufrad mudakar,
1: mufrad mudakar, mufrad mudakar. Naam. Baik, ahsanti, barakallahu fiki. Sekarang ada tadribu tsani, ibu.
0: Atibu sani akmil kula jumlatin bimutadain yakunu isman mausulah, sempurnakan setiap kata dengan mutada yang ada isi mausulnya.
1: Naam.
0: Alati yasrobul kohbatal judadu alati yasrobul kohbata
1: alati atau alladhi
0: gimana Ustaz? Alladhi yasrobul kohbata juda
1: baik, aljaddu nam
0: benar Ustaz?
1: Betul, nam, sahih
0: orang yang minum kopi itu apa jaddu? Jaddu
1: kakek, jaddun artinya kakek
0: kakek, apa kakek itu?
1: Nam
0: kapalan salian yadhabuna ila matholi mustafiruna aladzina yadhabuna ila matholi musafirun.
1: Naam.
0: Orang-orang yang di ke bandara itu orang para musafir. Salisan ya jelisani ya jelisan aladzani.
1: Naam.
0: Aladzani ya jelisani fi hurfatil julusi abawani.
1: Abawani.
0: Orang yang duduk di kamar tidur, di kamar di julus itu.
1: Ruang tamu, Bu.
0: Dua di kamar tamu.
1: Iya.
0: Dua orang yang duduk di kamar tamu itu abawani. Kedua orang tua pusat.
1: Dua orang tua. Ibu bapak. Abawani artinya dua orang tua, ibu bapak maksudnya.
0: Dua orang tua, ya.
1: Iya.
0: Dua orang yang duduk di kamar tamu, saat kamar tamu itu dua

0: Yuhbina itu yang me, Yuhbina yang me, Yuhbina mencintai dua.
1: Ya.
0: Anu yang
1: Yuhbibna.
0: mencintai ya,
1: Allah
0: yang
1: i
0: mencintai dua
1: naam.
0: mencintai anak-anak mereka itu adalah ummahat,
1: Ya.
0: ibu-ibu yang penyayang.
1: Penyayang.
0: Misal Qabahat atau ama khodi jatuh Qabahat alati Qabahat atau ama khodi jatuh yang
1: Allati
0: memasak alati yang memasak makanan tuh khodi jatuh ya.
1: Naam. Barakallahu fiik Ummu Abdillah wa jazakillahu khairan. Naam.
0: Fikter Allah saya kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor empat ini yuhbibna. Ya, yang nomor empat ini yuhbibna. Artinya yang mencintai. Naam. Baik, sekarang kita lanjutkan ke at-tadrib ats-tsalits. Akmil kulla jumlatin bi khabarin munasibin. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dengan khabar yang sesuai, yang cocok. Naam.
2: Masya Allah, kita ucapkan jazakillah khairan kepada Umar Abdullah di Solo dan yang telah menjawab tadribat yang kedua, dan kita beranjak tadribat salis bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab. Oh, nampaknya ada langsung yang menelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Narti.
3: Naam.
2: Masya Allah, Ibu Narti dari Bandung. Bagaimana kabarnya Ibu Narti?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Masya Allah. Alhamdulillah, sehat juga Ibu Narti. Silakan Ibu Narti.
3: Nah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Narti silakan. Tafadhali.
3: Akmil kula jumlatin bikhobari.
1: Bikhobarin.
3: Bikhobarin munasibin.
1: Naam.
3: Al awal alladina sajjalu ya Ustaz.
1: Naam.
3: Alladina sajjalu asma'ahum mudarrisuna.
1: Mudarrisuna. Mana ana sajjalu?
3: Mencatat Ustaz.
1: Ya, mencatat atau mendaftarkan.
3: Mendaftarkan.
1: Ya. Tanian
3: Asani alladhi qobalati qobalani ya Ustaz.
1: Naam.
3: Alladhi qobalani fil mator akhi.
1: Baik. Naam, sahih. Qobalani artinya
3: menemuiku.
1: Yang ya, naam, sahih. Salisan
3: asalis alatani tadurusani altiba tolibani
1: polibata
3: polibatani nah
1: aywa naam polibatani
3: arabi alati syaribat al-khaliba Zainabu.
1: Naam. Khamisan.
3: Khamisan. Alati gimana Ustaz?
1: Yu'alijna
3: maridoti al-mumaridotu.
1: Baik, ma makna yu'alijna?
3: Merawat Ustaz.
1: Merawat atau mengobati. Naam. Barakallahu fiki Ibu Narti wa jazakillahu khairan.
3: Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillahu khairan untuk Ibu Narti. Sekarang kita ke at-tadrib ar-rabi'. Hati khamsa jumalin ismiyatin fiha mubtada'un ismun mausul.

0: berikan 5 kalimat, ya, kalimat atau jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada, isim, mausul. Nah,
1: Masya Allah, kita ucapkan jazakillah khairan untuk Ibu Narti di Bandung yang telah memberikan jawabannya di latihan yang ketiga. Dan kita langsung saja membuka. Oh, Masya Allah, langsung ada penduduk yang masuk, Ibu Ani.
2: Maaf,
1: silakan Ibu Ani.
0: Tafadhali Ibu Ani, silakan. Naam.
2: Tadrib Rabi.
0: Naam.
2: Hati Komsa Jumali,
0: Jumalin,
2: Ismiatin, Jumalis, Ismiati, Piha, Muftadaun, Ismun, Mausul.
0: Naam.
2: Awalan. Alati, Kanasat, Tilgurfata, Aminatu.
0: Baik, Sanian.
2: Sanian. Alladhi yahruju ila suki albayu.
0: Alladhi yahruju ila suki
2: albayu.
0: Albayu.
2: Albayu.
0: Albayu. Aywa, albayu.
2: Albayu.
0: Salisan, al-jumlah salisa. Naam.
2: Al-latina yuhibbuna Allah ta'ibuna.
0: Al-latina yuhibbuna Allah at-ta'ibuna. Naam. Rabi'an.
2: Rabi'an ala dani takola wasla atau liban.
0: Alladhani dakhala al-fasla talibani. Naam. Al-jumla al-khamisah.
2: Khamsah.
0: Naam.
2: Alaiz.
0: Ya, silakan.
2: Alai Alatina.

0: I, nam.
1: Saya ilu ilu jam ilu mu'annas.
0: Naam, jamak mu'annas. Silahkan, Bu. Contohnya dalam kalimat
1: yura yu yutaris na
0: ya jelis na
1: alati yatsulis na fi urwatu julusi doifuna tujufuna
0: doyu. Berarti pakainya Allah, alladzina.
1: Alladzina.
0: Naam. Contohnya allati atau allai yajlisna fi ghurfatil julusi at-talibatu atau talibatun.
1: At-talibatu.
0: Naam. Talibatun, naam.
1: Dan un mu'anas.
0: Itu untuk jamak mu'annath. Isi mausul lil jam'i al mu'annath. Ada contoh lain, Bu? Silahkan.
1: Yang belum.
0: Alladhani, Bu. Coba.
1: Alladhani sudah tak susah.
0: Alladhani, naam. Untuk mu'annathnya.
1: Untuk mu'annath. Al-Ghadani Al-Ghadani, Ustaz.
0: Baik, silakan Ibu Ani.
1: Al-Ghadani Afito Qur'ana Talibatani.
0: Talibatani, naam. Allatani hafizata Al-Qur'ana Talibatani, naam. Ahsanti. Barakallahu fiik, Ibu Ani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. A'rib ma ya'ti. Naam.
2: Baik, masyaallah, kita langsung saja bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk latihan yang terakhir dari pembahasan kita yang langsung saja di 0873x04x846. Halo. Kami ulangi bagi para pendengar maupun pemirsa, bagi yang ingin mencoba untuk menjawab tadribat yang kelima ini, yaitu at-tadribul khamis a'rib ma ya'ti, bisa langsung saja di 0873x04x846. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti kembali.
3: Naam.
2: Silakan, Ibu Narti.
3: Naam.
0: Silakan, Ibu Narti. At-tadribul khamis.
3: Naam. At-tadribul khamis a'rib ma ya'ti. Awalan alladzina ya'buduna Allah wahdahu muwakiduna alladina ismul mausul li jam'u mudzakkar. Naam, Ustaz.
0: Mubtada'un ismun mausul.
3: Oh, mubtada'ul ismul mausul lil jam'ul mudzakkar.
0: Iya. Mabniyun.
3: Oh, mabniyun.
0: Kemudian ya budunallaha wahdahu.
3: Ya budunallaha wahdahu. Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
3: muwahiduna khobar.
0: Khobar mubtada mansubun atau marfuun, Bu?
3: Marfuun.
0: Marfuun bil
3: marfuun bil bitoma.
0: Bil wawi.
3: Oh, bil wawi.
0: Ya. Marfuun bil wawi. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Tani, al-thani, na'am.
3: Sa'ati yamtani'un yamtani'un
0: yamtani'na
3: alat yamtani'un minat tolati yasirakhati yamtani'un yasirakhati
0: qa'idunam. Yamtani'na artinya terhalang. Allati.
3: Ya, Ustaz.
0: Allati, na'am. Silakan di i'rab.
3: Allati mubtada'ul mubtada'u ismul mausul.
0: Na'am.
3: Lil jam'ul mu'anas.
0: Naam. Yamtani'na. Iya.
3: Yamtani'na minas sholati. Apa tadi? Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
3: Silatul mausul. Al-ha'idotu. Khobar. Marfu'un.
0: Khabar marfu'un. Naam.
3: Marfu'un
0: bi dhamma.
3: Bi alif ya,
0: Ustaz. Bi dhamma, Ibu.
3: Oh, bi dhamma.
0: Marfu'un bi dhammati. Naam. Thalithan.
3: Thalithan. Alladhi yakhruju iblisa minal jannatil kubur.
0: Al-kibru.
3: Kibru, kibru, al-kibru.
0: Naam. Ma makna al-kibru, Ibu?
3: Sombong ya, Ustaz.
0: Sombong, naam. Ahsanti. Alladhi,
3: naam. Alladhi mubtada'ul ismul mausul. Mufrad. Lil mufrad mudzakkar. Mabniun.
0: Mabniun, naam.
3: Yakhruju iblisa minal jannah.
0: Yukhriju.
3: Yukhriju iblisa minal jannah. Salatul mausul.
0: Silatu al-mausul. Silatul
3: mausul.
0: Naam.
3: Al-kubru.
0: Al-kibru.
3: Oh, al-kibru. Khabar.
0: Khabar. Tayyib. Khabarun. Khabarul mubtada'i marfu'un.
3: Mubtada'i marfu'un.
0: Bib.
3: Bidhammah.
0: Bidhammah, naam. Rabi'an.
3: Rabi. Alladhi. Alladhani. Alladhani allaman nasu.
0: Nasa.
3: O'an nasa. Alladhani allaman nasa. As-sihra malakani.
0: Al-malakani.
3: Al-malakani.
0: Naam.
3: Al-ladani mubtada'un ismul mausul. Lil-mudakar musanna ya kan.
0: Naam.
3: Lil-mudakar musanna mabaniun.
0: Marfu.
3: Marfu. Apa,
0: marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
3: Marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
0: Naam.
3: Allaman nasa as-sahra.
0: As-sihra.
3: As-sihra.
0: Naam.
3: Allaman nasa as-sihra. Silatul mausul.
0: Silatul mausul. Naam.
3: Al-malakani khobar.
0: khabarul mubtada'i.
3: Khabarul mubtada'i bi alif ya Ustaz.
0: Marfu'un bil alif.
3: Marfu'un bil alif li'annahu musanna.
0: Li'annahu musanna, na'am. Ya. Barakallahu fiki.
3: Naam Ustaz, masih belum lancar Ustaz.
0: Enggak apa-apa, Bu. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti bisa apa namanya? Sedikit demi sedikit insyaallah lama-lama bisa ini. Yang penting sering di murojaah ya.
3: Naam Ustaz.
0: Jazakillahu khairan.
3: Naam
0: wa iyyaki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, atau kita persilahkan kembali kepada pemirsa yang ingin mencoba mengi'rab at-tadrib al-khamis. Naam.
2: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Nati yang telah menjawab dari tadrib yang kelima, dan kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa ingin mencoba untuk menjawab latihan-latihan yang kelima atau yang keempat Ustaz ya, yaitu membuat jumlah mufidah dari isim mausul. Nah, ini menarik bagi para pendengar, silakan di 087-3x04x846. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ani. Masya Allah, silakan Ibu Ani.
0: Silahkan
1: ya, Arif ini ya Ustaz.
0: Arif, naam, silahkan.
1: Tadribul khamis. Arif mayali. Mayati.
0: Naam.
1: Awalan. Aladina. Ya butunallaha. Wahdahu. Wahiduna. Aladina mubtada'un ismul mausulun mabniun.
0: Naam.
1: Ya butuna Allahu wahdah.
0: Ya butuna Allah.
1: Ya butuna Allah wahdah. Silatul mausul.
0: Silatul mausul, naam.
1: Muwahiduna Khabarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'anahu jam'un mudzakkarin salim.
0: Jam'un mudzakkarin salim. Tanian, naam.
1: Tanian alati Yam tani'na
0: naam
1: minna sholatil ka'idotu alati mubtada'un ismul mausulun mabniun
0: naam
1: Yam tani'na wena sholatil silatul mausul akhaidotu khabarul mubtada'i marfu'un bidomati
0: naam. Talisan.
1: Talisan. Alati. Yariju.
0: Yukhriju.
1: Alati yukhriju. Iblisa. Minal danatil. Kiberu.
0: Naam.
1: Alati. Mubtada'un ismul mausul. Abniun. Yuriju iblisa minal janati silatul mausul.
0: Naam.
1: Al-kibru mubtada'un
0: khabarul
1: khabarul mubtada'i.
0: Naam.
1: Marfu'un bidhamma.
0: Marfu'un bidhamma. Naam. Rabi'an
1: Rabi'an ala dani alam manasa sihrol malakani ala dani mubtada'un ismul mausulun mabniun.
0: Mabniun atau marfu'un, Bu? Alladhani.
1: Alladhani.
0: Mubtada'un ismun mausulun marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
1: Marfu'un, Pak, ya?
0: Naam, marfu'un bil alif.
1: Marfu'un bil alifi li'annahu musanna.
0: Naam.
1: Alaman nasal sihro khabarul mubtada'i marfu'un
0: silatul
1: silatul mausul.
0: Naam. Al-malakani
1: al-malakani khabarul mubtada'i marfu'un bil alifi li annahu musanna.
0: Li annahu musanna. Naam. Ma makna yamtani'na, Ibuani?
1: Yamtani'na
0: yang contoh yamtani'na artinya terhalang.
1: Terhalang.
0: Yang terhalang dari sholat adalah wanita-wanita yang sedang haid. Artinya tidak boleh, tidak boleh sholat.
1: Nah, itu.
0: Nah, baik, jazakillahu khairan, Ibu Ani, wa barakafiki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, masya Allah, kita ucapkan jazakillahu khairan kepada Ibu Ani. Kita mencoba untuk membuka penelpon satu kembali untuk mencoba menjawab latihan yang keempat ataupun yang kelima. Oh, nampaknya ada yang belum masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
4: Ya,
2: silakan.
4: Satu limer. Tadi bulu kata saat.
0: Tadi
4: empat.
0: Empat boleh, silakan. Enam.
4: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aladhi yakhruju min nafasli ahmadu.
0: Baik, sanian
4: aladhani yadkhulu ila madrasat yadkhulani ila madrasati talibani.
0: Naam, baik. Talisan
4: aladhina yakhrujuna min masjidi al-muslimuna.
0: Naam. Rabi'an
4: al-ati tadabu illa suqi Fatimatu.
0: Naam. Khamisan
4: al-atani fil fasli talibatani.
0: Al-atani fil fasli talibatani. Naam. Sekarang at-tadrib al-khamis, silahkan Ibu
4: Aprib
0: Ummu Abdillah
4: Mayaki.
0: Naam.
4: Al-adhina mutada'un isim mausuli jama' mudakar salim mabniun.
0: Naam.
4: Kalau dia boleh takutuna fi ilmu dia boleh enggak di satu-satu, boleh enggak di ilmu satu-satu ya takutuna
0: di langsung aja, Bu, sekalian.
4: Ya, ya.
0: Ya betul. Ya Allah wahdahu nam.
4: Tul mausul.
0: Iya.
4: Muwahidna khobar mutada'i marfu'un wa amatul rohi awawu.
0: Iya.
4: Lianahu sama mutakar salim.
0: Nam.
4: Salian alati yang tali namina sholatil khairatu alati mutada'un isim mausul Jamak mana salim?
0: Naam.
4: Mabniyun. Yam ta'ina mina sholati silatul mausul alha idotu khobar mutada marfu'un wa matul of'i zamatun dairatun fi akhiri. Salisan alladhi yukriju iblisa minna jannatil kibaru alladhi mutada'un isi mausul mufat jamak mabniyun yukriju iblisa minal jannati silatul mausul al-kibiru khobar mubadai marfu'un wa'alamatul rohi gematul zahidwatul fi akhirihi rabbi'an al-lazani al-aman lasa sikhro al-malakani al-lazani mubadaun marfu'un isi mausul marfu'un wa'alamatul rohi alif
0: alif
4: ya'alamu musa'adu.
0: Nah,
4: alamana sasikro silatul mausul almalakani khobar mutada'i marfu'un wa alamatullahi alif li'annahu musanna.
0: Ahsanti, barakallahu fiki Ummu Abdillah wa jazakillahu khairan. Naam.
4: Fikum barakallahu ustazayakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung dari pelajaran kita, yaitu tentang tadribat, tentang isim al-mausul atau kata sambung. Ya, isim mausul ini secara umum terbagi menjadi dua, ada yang untuk mu'annath, ada yang untuk mudhakkar. Yang untuk mu'annath itu alladhi, untuk mudhakkar yaitu alladhi, untuk mufrad alladhani, untuk musanna, dan alladhina untuk jama'. Kemudian yang kedua yaitu untuk jenisnya mu'annath, allati ini untuk mufrad mu'annath, allatani untuk mufrad mu'annath atau musanna mu'annath, kemudian allati atau allai untuk jama' mu'annath. Kemudian juga isim mausul itu mabniyun kecuali alladhani sama allatani, fa innahu, ya, jadi itu marfu'nya bil alif karena jenisnya musanna. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah Ta'ala di hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Nah, rasakan.
1: Kamu mana Mer? Nah, sini. Dua tahun juga sama dong.
0: Iya.
1: Dua tahun.
2: Ada apa ini kok berkelahi?
0: Ini Kak Erlan, si Damar ngerebut HP-nya si Royan. Dia beraninya sama anak kecil aja. Kok berani sama kecil lah ya?
2: Dengarkan Kak Erlan. Jadi kita itu sesama anak muslim tidak boleh berkelahi. Kita ini sesama saudara yang beriman. Setan itu akan sangat senang kalau melihat kita berkelahi. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Emangnya kita rela buat setan jadi senang karena melihat kita berkelahi? Gak mau kan? Justru kita itu harusnya saling mengasihi satu sama lain. Man la yarham la yurham. Kalau kita tidak saling menyayangi, maka kita tidak akan disayangi. Makanya adik-adik harus saling menyayangi. Tidak boleh saling berkelahi dan tidak boleh saling menzulimi. Fala tazolamu. Janganlah kalian saling berbuat zolim. Karen mau tanya deh, memangnya tadi kan rebutan handphone ya? Itu rebutan handphone karena apa sih?
1: Kan tadi kan kita pada main handphone, Ustadz. Terus si Damar malah ngerebut-ngerebut.
0: Tapi yang lainnya juga gak mau ngasih, Ustadz. Tadi Ano yang pinjam.
2: Rebutan handphonenya karena pengen ngapain?
3: Main game.
2: Oke, kalian seneng main game?
0: Iya. Senang.
2: Emangnya asik ya main game?
0: Asik banget.
2: Padahal lagi belajar.
0: Iya.
2: Tapi main game.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Jadi gini adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, Kak Erlan tahu kalau dunianya anak-anak itu memang dunia bermain. Kalian pasti senang sekali bermain games, betul tidak? Nah adik-adik sekalian, kalau main gamesnya itu sesekali sih tidak mengapa ya, sebagai sarana kita refreshing. Tapi jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban kita, yaitu belajar, mengerjakan tugas, murojaah hafalan, dan juga sholat serta nambah-nambah hafalan kita. Kebanyakan nih orang-orang yang sudah kecanduan games, akhirnya mereka jadi lalai dari kewajibannya. Nah inilah yang gak boleh adik-adik sekalian. Begitu. Nah adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya kita perlu kesadaran diri nih untuk mengatur diri kita supaya kita itu gak candu dengan games. Kalau Kak Erlan boleh saran, kalaupun kalian mau gunakan gadget untuk bermain, Kak Erlan sarankan yang pertama minta didampingi dan diizini oleh orang tua terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, cari permainan yang tidak memberikan bahaya buat kita. Ya adik-adik ya, cari permainan yang kalau bisa berbau pendidikan dan edukatif. Lalu kemudian yang ketiga adik-adik, kita boleh pegang gadget ya. Untuk kalian yang usianya antara 6 sampai 12 tahun itu sehari cuma 1 sampai 2 jam saja. Jadi jangan terlalu berlebihan karena nanti bisa membuat sakit mata kita dan juga bisa membuat kita jadi terganggu kesehatannya. Dan adik-adik, kalau Kak Erlan boleh saran lagi nih, lebih baik cari saja permainan-permainan yang
3: lebih bermanfaat ya, dengan bergerak, berkeringat, melatih ketangkasan, kemudian melatih otak. Nah, itu permainan yang lebih bermanfaat. Dan kita tinggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi, itu ya hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya nanti main gadgetnya tidak kebablasan. Semoga bisa difahamnya adik-adik sekalian ya.
0: Handphone-ku.
2: Damar, kembalikan ya handphone-nya.
0: Nih, pahamin aku ya. Iya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Jadi, kalau kita membaca di dalam nas-nas syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu sifat bagi dirinya, kemudian sifat itu yang mana nama dari sifat itu ada juga pada sifat manusia, bukan berarti itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki wajah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan wajah Allah itu, wajah Tuhanmu itu kekal, tetap. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya punya wajah. Maka kaum muslimin wajib meyakini dan beriktikad bahwa Allah punya wajah. Tetapi manusia juga punya wajah. Apakah ini berarti kita serupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kita tetapkan Allah punya wajah, tapi kita katakan wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Inilah yang dimaksud kesamaan nama, kesamaan kosakata tidak melazimkan hakikat dari hakikat yang dinamainya. Jadi kalau kita tetapkan Allah punya wajah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, karena wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya wajah yang tetap sesuai dengan kemuliaannya, kebesarannya, berbeda dengan wajahnya manusia. Manusia dilahirkan sebagai seorang sebagai bayi yang kulitnya tipis, kemudian setelah dewasa akan berubah dari tipis menjadi imut-imut. Ketika orang sudah tua, sudah mulai keriput, menjelang wafat, wajahnya akan pucat, berubah-ubah dari yang kecil, dewasa, hingga keriput, hingga wafat. Itulah wajah manusia, berbeda dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga demikian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Maka kita kaum muslimin wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Tetapi apakah kakinya Allah sama dengan kakinya makhluk? Tidak. Karena apa? Karena kesamaan kosakata, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Ya, kita punya kaki dan kursi ini juga punya kaki. Akan tetapi, apakah kakinya saya sama dengan kakinya kursi ini? Tentunya beda. Padahal ini makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan makhluk dengan khalik? Maka kita tetapkan Allah punya kaki, tapi kakinya Allah berbeda dengan kakinya makhluk. Kakinya Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya. Mana dalil dari kaidah ini? Kaidah yang mengatakan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'an basira. Allah Subhanahu wa

0: kita bandingkan surat An-Nisa ayat 58 tadi itu dengan surat Al-Insan ayat 2. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Sami'an Basira. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menamai manusia dengan namanya, yaitu apa? Sami'an Basira. Lantas kita bertanya, apakah Sami'an Basira-nya Allah itu sama dengan Sami'an Basira-nya makhluk? Tentu tidak. Tetapi itu pun Allah menamai manusia dengan namanya. Dari sini ikhwatal iman, kalau diterangkan dalam nas-nas syar'i tentang sifat Allah, wajib kita imani dan tidak boleh kita yakini sifat itu sama dengan sifatnya makhluk. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy, maka wajib kaum muslimin meyakini Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ada orang mengatakan, Anda jangan menetapkan Allah itu di atas arsy, karena kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Ya. Kalau Allah beristiwa berarti Allah butuh tempat dan seterusnya. Maka kita katakan Allah beristiwa, tetapi istiwanya Allah jangan digambarkan seperti istiwanya kita, karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu, memiliki sifat Al-Hayya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Maka di antara sifatnya Allah adalah Al-Hayya, artinya hidup. Apakah hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Tentu beda, meskipun sama-sama memiliki sifat hidup. Hidupnya Allah tidak dimulai dari ketiadaan. Berbeda dengan makhluk. Ya, kita dimulai dari ketiadaan. Dulu tahun 1800 Masehi, kita enggak ada. Kita belum lahir. Tapi Allah, kehidupan Allah, hidupnya Allah tidak didahului ketiadaan. Kemudian hayatnya manusia atau hidupnya manusia diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan hidupnya Allah, tidak diakhiri dengan kematian. Jadi sekali lagi kita kembali ke inti permasalahan, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Kalau Allah menerangkan dirinya itu memiliki sifat tertentu dalam nas-nas yang sahih, maka wajib kita imani dan tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita serupakan dengan sifat yang ada pada manusia, karena sama kosakata tidak melazimkan sama pada hakikat. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami Islam, dalam menjalankannya dan berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir sampai pada bab wujubil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bab tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Tentu yang dimaksud oleh kewajiban yakni memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, ini adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, jadi kewajiban seorang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu sebagian ulama menyebutkan, atau bahkan jumhur ulama mengatakan, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Ya, bagi yang mampu untuk melaksanakannya, ya maka dia melakukannya. Dan ada tahapan amar ma'ruf nahi munkar, ada tiga tingkatan. Yang pertama dengan tangan atau kekuatan atau wewenang bagi mereka yang memiliki hal itu. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan dan nasihat yang baik, ya, peringatan-peringatan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan hati. Ya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkata, yang pertama dan kedua fardu kifayah, sedangkan yang ketiga adalah fardu ain, yaitu mengingkari kemungkaran dan hati, ini adalah fardu ain. Mengapa demikian? Kata beliau, karena ya tidak ada resikonya ketika seorang mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Ketika para ulama menyebutkan ya tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar, salah satu dalil yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Imam Muslim yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, ini wasiat langsung, perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian ya yang melihat kemungkaran itu, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Itu bagi mereka yang mempunyai wewenang, yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan tangan atau kekuatan, ya, atau yang semakna dengan hal itu. Kemudian yang kedua, falam yastati, kalau seorang di antara kalian tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya dan kekuasaannya, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Ya, kemudian kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah kepada setiap orang dari umat ini. Man ra'a minkum, ya, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu sekalian. Ya, ini wasiat perintah langsung dari Rasul alaihi salatu wasalam kepada setiap orang dari umat ini. Ini salah satu istidlal tentang wajibnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tapi ada tingkatannya sesuai kemampuan masing-masing, dan minimal adalah dengan hati dan hati. Di dalam pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil atau masail المسألة الأولى في آية آل عمران بيان أن خيرية الأمة بقيامها بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Pada firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini adalah mengandung makna penjelasan bahwasanya kebaikan umat ini ya akan terwujud tatkala mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ketika mereka yaqumuna bil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Kemudian yang kedua, wa fi ayati taubah wasful mu'minin bil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Ayat surah Taubah ayat ke-71. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Di sini disebutkan beberapa sifat orang-orang beriman. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ya, kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'una 'anil munkar. Ya. Kemudian wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, kemudian yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah. Jadi di sini ada awsaf al-mu'minin, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Di antara sifat mereka adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian ukuran ma'ruf dan munkar adalah dalil, ya, bukan perasaan, ya, bukan budaya. Jadi ukuran al-ma'ruf atau al-munkar adalah dalil, ya, adalah dalil. Apa yang dikatakan oleh dalil, Quran dan Sunnah itu ma'ruf, maka itulah yang ma'ruf. Apa yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah itu munkar, maka itulah munkar, ya. Jadi ini yang harus kita pahami tentang definisi dari al-ma'ruf dan al-munkar, yaitu yang sesuai dengan dalil. Karena ada sebagian orang yang menjadikan budaya itu sebagai ukuran untuk itu ma'ruf atau munkar. Ketika seorang datang bertamu di rumah seseorang misalnya, kemudian dia minum, ya biasanya minumannya disisakan sedikit. Ya, karena kalau dihabiskan dikatakan, wah, dalam budaya satu masyarakat itu ibarat orang yang rakus, ya, sehingga sampai habis kering minumannya. Ya, makanya banyak di tengah masyarakat kalau minum teh misalnya ketika bertamu ada sisanya. Ya. Ini menurut budaya. Tapi Allah melarang kita tabdzir, ya, melarang tabdzir. Ya, maka dari itu seorang kalau minum habiskan minumnya. Ya, jangan ditinggalkan setengah-setengah. Dan itu banyak sekarang kita jumpai, ya, bagaimana ya makanan-makanan dan minuman tabdzir karena itu berlebihan, ya. Dan itu dianggap satu hal yang merupakan bagian dari kesopanan kalau tidak dihabiskan, ya. Inilah salah kaprah dalam memahami, ya, atau ketika hal yang ma'ruf dan hal yang mungkar diukur dengan selain ukuran dalil. Ya. Selain dengan ukuran atau pandangan dari dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, al-mas'alah tsalitsa, wujubul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ya, kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata, "Annal inkara bil qalbi fardun 'ala kulli muslimin fi kulli hal." Mengingkari kemungkaran dengan hati ini adalah fardun, wajib, ya, bagi setiap orang muslim dalam semua kondisi, ya. Wa ammal inkaru bil yadi wal lisan fa bihasabil qudrati. Adapun mengingkari dengan tangan, kekuasaan, wewenang, ya, atau dengan lisan, itu fa bihasabil qudrah. Karena tidak semua orang mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan. Tidak semua orang didengar nasihatnya. Ya, kadang-kadang seorang dinasihati malah semakin melonjak kemungkarannya. Ya, bahkan kadang-kadang mengatakan, kamu ini siapa? Ya, kamu ini anak kemarin, kok ngajari aku? Nah, kalau seorang sudah tahu wataknya orang itu seperti ini, tidak usah diingkar. Cukup dengan hati. Karena membuat dia semakin berdosa. Ya, kalau kita tahu orang ini tidak bakal menerima nasihat kita, maka sudah ingkari dengan hati. Tetapi kalau kita melihat orang ini dia bakal menerima nasihat kita, maka nasihatilah dia dengan cara yang baik dan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ya Anab Saliyat di catatan kaki, qala ulama, para ulama menyebutkan atau mengatakan al-amru bil ma'rufi bil yadi 'alal umara. Jadi amar ma'ruf ya dengan menggunakan tangan ini adalah kewajiban para umara, para ulil amri ya yang punya wewenang, mempunyai kekuasaan. Wabil lisani 'alal ulama. Ya, mengingkari kemungkaran atau memerintahkan kepada yang ma'ruf ini adalah dengan menggunakan lisan, ini kewajiban al ulama, kewajiban para ulama. Wabil qalbi 'alad du'afa. Ya, dan mengingkari kemungkaran dengan hati ini bagi orang-orang yang lemah, alad du'afa, yakni awam annas. Orang-orang awam yang mereka tahu itu mungkar tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka mengingkari dengan hati. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Innal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayatin." Bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah fardhu kifayah. "Idza qama bihi ba'dun nas, saqata al-haraju 'anil baqin." Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi sebagian yang lainnya. "Wa idza tarakahu al-jami'." Afima kullu man tamakkana minhu bila udhrin wala khaufin. Tetapi kalau semuanya diam, semuanya meninggalkan apa amar ma'ruf nahi munkar, afima kullu, maka semua yang mampu mengingkari kemungkaran itu atau memerintahkan yang ma'ruf semua berdosa. Apalagi mereka tanpa udhur. Bisa mengingkari tapi meninggalkan mengingkari karena tanpa udhur ya dan juga tanpa ada rasa takut. Ya, maka mereka semua berdosa. Fuma innahu qad ta'ayyana qad yata'ayyanu kama idza kana fi mawdhi'in la ya'lamu bihi illa huwa. Dan terkadang amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi fardu ain, qad ta'ayyana, ya. Ta'ayyana yata'ayyanu, menjadi fardu ain bagi seseorang, ya. Kapan terjadi hal itu? Kama idza kana fi mawdhi'in la ya'lamu bihi illa huwa. Sebagaimana kalau terjadi sesuatu kemungkaran atau suatu ma'ruf ditinggalkan dan tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali dia, maka fardu ain bagi dia. Maka fardu ain bagi orang itu, ya. La ya'lamu bihi illa huwa. Ya. Aw la yatamakkanu min izalati illa huwa. Atau tidak mungkin mengingkari kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu kecuali dia. Maka ta'ayyana 'alaihi atau lahu. Wajib bagi dia. Wa kaman yara zawjatahu aw waladahu aw gulamahu ala munkarin aw taqsirin fil ma'ruf, ya, atau seperti orang yang dia melihat istrinya atau anaknya atau ya budaknya, gulam sih bu, budak ya, gulam bukan anak mudanya ya, tapi bu, budaknya ya atau budaknya, dia melihat mereka dalam satu kemungkaran aw taqsir atau menggambangkan, meremehkan satu hal yang ma'ruf, maka wajib bagi dia untuk meluruskan mereka, menegur mereka, memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang, mencegah dari yang mungkar. Ya, jadi ini kepala rumah tangga dan ini fi al-yawmil awal, wahai yang belum menikah, Anda menjadi pemimpin rumah tangga dari hari pertama. Jangan tunggu nanti ba'da usbu, ba'da syahr, ya, jangan. Harus dari awal, tapi dengan cara yang baik. Jangan juga menjadi panglima, ini aku berkuasa dalam rumah tangga. Ya, justru harus ya, seperti komandan perang. Ya, jangan juga. Ya, tapi sesuai dengan pada tempatnya, nasihati dengan baik, ya. Ini dari Lailatul Ula atau Al-Yawmul Awal. Jangan tunggu nanti, kan masih awam istri anak. Nanti sajalah. Nanti istrinya yang merintahkan dia. Ya. Jadi jangan menanti, ya, menunda-nunda, ya. Suami itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Ya, maka harus tegas tambahkan bahwa Anda seorang pemimpin. Ya, tapi dengan semua dengan cara yang baik dan menempatkan suatu pada tempatnya. Wa qala rahimahullah ba'da dzalika, kemudian An-Nawawi rahimahullah berkata setelah mengucapkan kalimat ini, qala al-ulama radhiyallahu anhum, para ulama ya, mereka berkata, wa la yaskutu 'anil mukallafi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar likaunihi la yufidu fi dhannihi, ya, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu tidak gugur dari seorang mukallaf, ya, seorang mukallaf yang sudah wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, hanya dengan alasan likaunihi la yufidu fi dhannihi, karena dalam dhannya prasangkanya, wah, tidak bakal manfaat kalau aku ngomong, kalau aku perintahkan yang ma'ruf atau mencegah dari munkar tidak ada manfaatnya. Misalnya dia mengatakan fi dhannihi, dalam dhannya, dalam prasangkanya, bal yajibu alaihi fi'luhu, ya, bahkan wajib bagi dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wa qad qaddamna anna alladhi alaihi, ya, dan sudah kami sebutkan bahwa yang menjadi kewajiban bagi seorang al-amru wan nahyu la al-qabul, ya, yang penting itu disampaikan, bukan dia menerima apa yang Anda sampaikan, ya, bukan itu, itu bukan tujuan, bukan utama. Yang penting adalah annalladhi alaihi, yang menjadi wajib baginya, ya, bahasa Indonesianya annalladhi alaihi, yakni sesuatu yang wajib baginya adalah al-amru wan nahyu, yaitu memerintahkan atau mencegah dari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. La al-qabul artinya alladhi alaihi la al-qabul, bukan orang itu harus menerima, itu bukan urusannya, ya, kewajibannya menyampaikan. Adapun orang yang terima atau tidak itu urusan dia, sudah bukan urusan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kama qala azza wa jalla ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, ini dalilnya, ya, sebagaimana Allah taala berfirman, ya, bahwa ma 'ala ar-rasul, tidak ada kewajiban bagi rasul illa al-balagh, kecuali menyampaikan. Demikian pula dalam dakwah, menyeru manusia kepada Quran dan sunnah dan pemahaman salaf, itu tugas menyampaikan, bukan Anda maksa orang harus ikut seperti Anda, ya. Kalau beda sama Anda, oh, bukan salafi, keluar dari salafiyah, keluar dari sunnah, itu hawa nafsu namanya, ya. Itu mau melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ya, tugas aku nyampaikan. Mereka nerima alhamdulillah, mereka tidak mau terima itu urusannya, ya. Itu urusannya. Ya, jadi ini tugas dai, tugas muballigh, tugas orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Sa'di rahimahullah, la, qala Syadul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, al-adillatu min al-kitab wa sunnati as-sahihah kulluha tadullu ala wujubil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahwa dalil-dalil dari Quran dan sunnah, ya, sunnah yang sahihah, semua itu menunjukkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar, wal inkar ala man khalafa al-haqqa, dan kewajiban untuk mengingkari orang yang menyelisihi kebenaran, wa irsyadihi ila tariqis shawab, dan orang itu diarahkan kepada jalan yang benar, ya, hatta yahlaka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar seorang ketika hidup, ya, dia hidup dengan, ya, di atas keterangan, di atas hujjah, di atas dalil. Kalaupun dia binasa, binasa di atas hujjah dan binasa di atas dalil. Ini arahan dari mereka, para ulama-ulama kaum muslimin, ya, tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Ar-Rabi'ah, poin keempat, fihi maratibul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dalam bab ini juga dibahas tentang maratib, tingkatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada tingkatan-tingkatannya. Wal khamisah, yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar min usuli ahli sunnati wal jamaah. Jadi memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, ini termasuk prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan ini salah satu sifat-sifat yang sangat khusus, ya, ciri yang sangat tampak bagi orang beriman, yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Ini dari pembahasan bab yang sebelumnya. Kemudian Bagaimana seorang ketika melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Ini bab yang berikutnya. Babu wujubil ilmi war rifqi was sabri fil amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Bab tentang wajibnya tiga hal dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama, al ilmu qabla al amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ini al ilm. Di mana posisi ilmu ketika amar ma'ruf nahi mungkar? Qabla al amr bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Itu posisinya. Harus punya ilmu. Ya. Kemudian ar-rifiq indal amri bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ar-rifiq ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu rifiq di tengah dia. Di saat menyampaikannya. Kemudian yang ketiga sabar, itu ba'dal amr bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Ya, kesabaran sesudah itu. Akan ada omongan, ya, akan ada cacian, ya, dari orang yang diperlakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia akan ngomong macam-macam misalnya, ya, atau mungkin dipukuli, bisa jadi, ya. Bisa jadi demikian. Itu harus sabar, ya. Jangan malah melawan, ya. Jadi sabar. Ini tiga hal, al-ilmu war-rifqu was-sabr. Ya, al-ilmu qabla al-amr bil ma'ruf nahi mungkar wal rifq inda al-amr bil ma'ruf wa nahi mungkar wa as-sabr ba'da al-amr bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Allah Ta'ala dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang perkataan, ya, Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi anil mungkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat, ya. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa nahi 'anil munkar, dan cegahlah dari yang munkar. Wasbir 'ala ma asabaka. Ya, dan beliau memerintahkan putranya untuk bersabar, ya, ketika amar ma'ruf nahi munkar itu akan ada dampaknya. Ya. Yaitu maka harus sabar terhadap apa yang menimpa seseorang. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban, menjadi perintah Allah kepada orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tentang ayat ini, ya, fi maqalahu Luqman li ibnihi, ketika Luqman mengatakan pada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku, wahai anakku, tegakkanlah salat. Ya, ini artinya bihududiha. Ya, salat ada batasan-batasannya, ada waktunya, ya, ada syaratnya, ada rukunnya, ya. Maka harus laksanakan salat sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, ya, ay wa'murin nasa bi ta'atillah. Al-amru bil ma'ruf ini memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, wattiba'i amrihi, dan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nas an ma'asillah, dan cegahlah manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa muwaqa'ati maharimihi, dan muwaqa'ah itu menerjang larangan-larangan Allah. Wa muwaqa'ati maharimillah, jadi menerjang, ya, larangan-larangan Allah yang Allah haramkan, harus dicegah. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar terhadap apa yang menimpa dirimu. Ay wasbir 'ala ma asabaka minan nas fi dzatillah, jangan daya kamu bersabar, ya, dari atau terhadap apa yang menimpa dirimu dari perbuatan manusia. Ketika kamu melakukan satu karena Allah, yaitu dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kamu lakukan karena Allah, kemudian kamu tertimpa sesuatu dari manusia, maka bersabarlah. Idza anta amartahum bil ma'ruf, tatkala kamu memerintahkan pada yang ma'ruf, wa nahaitahum 'anil munkar, dan tatkala kamu mencegah mereka dari kemungkaran. Wa la yasuddannaka 'an dzalika ma nalaka minhu, dan jangan sampai apa yang menimpamu dari manusia lantaran amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kamu lakukan, jangan sampai menghalangi kamu dari pekerjaan tersebut. Ya, wala yasuddannaka wala yamna'annaka. Ya, artinya yasuddannaka wala yamna'annaka, jangan sampai apa yang menimpa dirimu dari amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan sampai mencegah kamu, memberhentikan kamu dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, wala yasuddannaka an dhalika ma nalaka minhum. Jadi apa yang menimpa dirimu, nala yanalu, yanalu minan nas, ya, asyatam, ya, misalnya dia dapat dari manusia karena amar ma'ruf nahi mungkar, omongan yang tidak baik, bahkan mungkin dilempari batu, bahkan mungkin diusir dari kampungnya, yaitu semua jangan sampai ya la yamna'annaka an dhalika anil ma'ruf anil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Jadi itu semua jangan menghalangi kamu untuk apa berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dhalika min azmil umur, ay inna dhalika mimma amarallahu bihi minal umur azman minhu. Karena ini termasuk hal yang Allah tekankan betul, Allah perintahkan betul, ya, dalam hal amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar dalam hal mendapati, menjumpai dari manusia, ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala al-Baghawi rahimahullah, Imam al-Baghawi rahimahullah berkata, inna dhalika min azmi al-umur, ay inna al-amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar wa sabra ala al-adha fihima min al-umur al-wajibah. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar dan sabar terhadap gangguan manusia karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah min al-umur al-wajibah, termasuk hal yang wajib. Allati amarallahu biha. Ya, itu ada kesalahan bagi cetakan lama. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, wa hiya min al-umur allati yu'zam 'alaiha li wujubiha. Jadi yu'zam hal yang betul-betul ditekankan oleh Allah akan kewajibannya. Ya, inna dhalika min azmil umur. Kemudian dalil yang berikutnya itu qauluhu ta'ala, Allah taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram li taftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang disifati oleh lisan-lisan kalian yang dusta, jangan kamu mengatakan ini halal, ini haram, ya, li taftaru ala Allah alkadhib. Ayat ini dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar harus dengan ilmu. Mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh harus dengan ilmu. Jangan iftira ala Allah. Ya, jangan membawakan atas nama Allah sesuatu yang Allah tidak halalkan atau yang tidak diharamkan oleh Allah taala, kamu bilang halal, yang diharamkan yang tidak diharamkan Anda mengatakan haram. Ini artinya ilmu, ya. Jangan mengadakan perkataan dengan mengatasnamakan Allah. Ya. Jadi harus dengan ilmu. Innal ladzina yaftaruna 'ala al-kadziba la yuflihun. Orang yang mengatasnamakan Allah dia berdusta, maka dia tidak akan memperoleh kemenangan. Ini artinya dalil tentang ilmu. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, wal qiyamu bil wajibat. Ya. Dalam menegakkan kewajiban min ad-da'wati al-wajibah wa ghairiha, dalam berdakwah yang merupakan kewajiban atau yang lainnya hal-hal yang wajib, yahtaju ila syurutin yuqamu biha. Ini memerlukan syarat. Seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, ini ada syaratnya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Yam baghi liman amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari an yakuna faqihan fi ma ya'muru bihi. Ya, bahwa seyogianya, sepatutnya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, an yakuna faqihan, dia harus menjadi orang yang faqih, betul-betul punya ilmu, ya, punya fiqih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Fima ya'muru bihi, ya, dia faqihan fima ya'muru bihi, dia betul-betul paham apa yang diperintahkan, ya, faqihan fima yanha anhu, dan dia betul-betul faqih terhadap apa yang dia larang manusia dari melakukannya. Wa rafiqan fi ma ya'muru bihi, wa rafiq, lemah lembut dengan cara yang baik, ya, ketika dia memerintahkan yang ma'ruf, rafiqan fi ma yanha anhu, dan dia juga harus lemah lembut dalam mencegah yang mungkar, haliman fi ma ya'muru bihi, halim, ya, jadi orang yang penyantun, yang punya kasih sayang, ya, memberi maaf pada orang lain dalam amar ma'ruf, ketika menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. haliman fima yanha anhu, dan dia juga harus halim ya ketika mencegah dari kemungkaran, dari apa yang dia larang. Fal fiqhu, maka yang dimaksud dengan fikih ya dalam amar ma'ruf nahi munkar, fal fiqhu qabla al-amri, seorang harus paham betul, punya ilmu betul tentang hal yang ma'ruf sebelum dia memerintahkan yang ma'ruf. Qabla al-amri liyu'arrif al-ma'ruf wa yunkir al-munkar, ya dia sebelum amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu agar dia bisa jelaskan pada manusia bahwa ini ma'ruf, ini munkar. Warrifq indal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan dia harus lemah lembut ketika melaksanakan amar ma'ruf, liyasluka aqrabat turuq ila tahsilil maqsud, agar dia menggunakan, menjalani ya jalan yang terbaik ya untuk tersampaikan apa yang dia ingin, yang dia inginkan. Karena ketika seorang amar ma'ruf nahi munkar, dia ingin kebaikan bagi orang itu, harus cari jalan yang paling tepat agar tujuannya termaksud. Wal hilmu ba'dal amr ya, wal hilmu ba'dal amr, yani al hilmu ya sabr, jadi orang yang memaafkan ya, al hilm, wal hilm ba'dal amr, dan dia menjadi orang yang penyantun setelah dia amar ma'ruf nahi munkar, liyasbiru ala adha al ma'mur al manhi, agar dia betul sabar terhadap gangguan dari orang yang diperintahkan kepada yang ma'ruf atau orang yang dicegah dari yang munkar. Fa innahu katsiran ma yahsulu lahu al-adza bidzalika, karena orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini dia banyak mendapatkan yakni hal-hal yang menyakitkan dia ya, di saat amar ma'ruf nahi munkar dia mendapatkan hal yang menyakitkannya ya dari manusia. Jadi orang-orang yang dia perintahkan itu yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, maka dari itu, karena di sini disebutkan tentang untuk tujuan dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu disebutkan tujuannya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan darajat al-munkar, ingkari al-munkar ada beberapa tingkatan. Yang pertama, apabila dia tahu, dia yakin dengan dia amar ma'ruf nahi munkar akan mendatangkan ya yang lebih baik ya, orang akan meninggalkan yang memungkar dan melakukan yang ma'ruf, maka dia lakukan. Kalau dia yakin ketika mengingkari kemungkaran akan datangkan kebaikan ya, ketika dia mengingkari kemungkaran itu, maka ini menjadi hal yang wajib untuk dia mengingkari kemungkaran itu. Yang kedua, kalau ketika mengingkari kemungkaran dia yakin akan mengurangi kemungkaran itu ya, mengurangi kemungkaran itu ya, walaupun tidak habis secara tuntas tapi mengurangi kemungkaran itu, maka lakukan ya, mengingkari kemungkaran itu. Yang ketiga, apabila dia yakin ketika mengingkari kemungkaran akan mendatangkan kemungkaran yang semisal ya, jadi satu kemungkaran yang serupa, maka ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadha mahallul ijtihad. Ini mahallul ijtihad. Ya, dia coba dia ijtihad. Ya. Lakukan atau tidak. Kemudian tingkatan paling bahaya yang terendah, apabila dia tahu dengan mengingkari kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka jangan dia lakukan kemungkaran tersebut. Ya. Ini maratib atau darajat ingkaril munkar. Sebutan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada empat tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Ya, kalau mendatangkan atau mengingkari kemungkaran mendatangkan kebaikan, lakukan. Tapi dengan keyakinan. Ya. Tapi, kemudian yang kedua, kalau mengingkari kemungkaran itu akan mengurangi kemungkaran itu, walaupun tidak tuntas habis tapi mengurangi, maka lakukan. Kalau mengingkari kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran atau berpindah pada kemungkaran yang sama, yang setara, hadza mahallul ijtihad. Silakan dia berijtihad. Lakukan atau tidak. Kemudian yang keempat, kalau mengingkari kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan ingkari kemungkaran tersebut. Ya. Karena akan timbulkan sesuatu yang lebih dahsyat dari kemungkaran itu. Baik. Fihi masail. Dalam pembahasan ini, ada poin-poin penting yang harus kita memperhatikannya. Fi ayat Luqman ya, dalam surat Luqman Al-amru bis-sabri ala ma yanalu al-amru ala ma yanalu al-amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam surat Luqman tadi ada perintah untuk bersabar ya terhadap apa yang menimpa seorang yang amar ma'ruf dan seorang yang nahi munkar, akan ada dampaknya. Maka perintahnya itu sabar. Kemudian yang kedua, tsaniya, wa fi ayatin nahl ishtiratul ilmi liman ya'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dalam surat An-Nahl ya, wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram liyaftaru 'ala Allahil kadhib. Dalam ayat ini mengandung ya syarat ilmu ya bagi orang liman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Syaratnya harus punya ilmu. Kalau orang was-was jangan. Anda bisa waswas ini ma'ruf atau munkar ya? Ya, ma'ruf atau tidak? Jangan lakukan. Sampai Anda ya yakin. Sampai ya yakin betul bahwa ini ma'ruf, perintahkanlah. Ya. Jadi harus punya ilmu. Kalau waswas jangan. Biarkan. Kemudian salih satu poin ketiga. Wa fiha juga dalam ayat ini An-Nahl annal amru bil ma'ruf wa nahyil munkar bila ilmin iftira'un Allah. Orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar tanpa ilmu, ini sama dengan orang yang iftira 'ala Allah. Dia telah mengadakan kedustaan dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'ah, wa fiha al-hukmu 'ala man amara wa nahaa bighairi ilmin bi adamil falah. Ya, dampak dari orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar tanpa ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan ya, atau kemenangan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadzib la yuflihun adamul falah ya. Kemudian yang kelima khamisan, ihtiyajul amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ilal hilmi. Hilm itu sifat pemaaf. Padahal dia mampu untuk melakukan sesuatu kepada orang yang berbuat jelek padanya, tapi dia maafkan. Dia tidak melakukannya. Ya. Dia sabar. Jadi hilm itu sabar plus. Ya. Tidak sekedar sabar, tapi menahan diri dari melakukan sesuatu kepada orang yang berbuat kepada dia, yang menyakiti dia. Ya. Bahkan dia maafkan. Ihtiyaj al-amir bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ilal hilm ya, untuk betul-betul mempunyai sifat penyantun. As-sadisah, poin ketujuh, keenam, ihtiyajul amir bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ilal rifiq, yani indal amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Orang yang memerintah dari yang ma'ruf mencegah dari yang munkar ini harus ya memiliki sifat lemah lembut ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang ada yang perlu dengan tegas, ada orang yang dia perlu dengan sekedar nasihat ya, maka lakukan semua itu dengan lemah lembut. As-sabi'atu, poin ke-7, ihtiyaju al-amir bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ila sabr. Demikian pula seorang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan yang mencegah dari kemungkaran, dia membutuhkan kesabaran ya. Jadi ini hal-hal yang patut dimiliki oleh orang yang menghendaki atau yang ingin terjun dalam al-hisbah. Al-hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, harus betul-betul memiliki sifat-sifat ini. Ilmu, ya, rifik lemah lembut dan sabar. Jadi orang yang pemaaf. Kemudian bab yang berikutnya. Bab la yuqimul hududa illa al-imam. Bab tentang bahwa yang menegakkan had, hukuman, ya, karena Allah menjadikan atau menetapkan pada perbuatan-perbuatan dosa sebagian itu ada hukumannya. Seperti orang berzina ya dilempari batu kalau dia sudah menikah, dan orang yang belum menikah kalau berzina maka dia dicambuk ya 100 kali. Orang yang memfitnah seseorang berzina tanpa bukti itu dicambuk 80 sama nina jalda. Ini namanya had. Orang yang mencuri, potong tangan. Orang yang membunuh, ya setelah diadili, dibunuh. Ini namanya al-hudud. La yuqimul hudud illa al-imam. Jadi bab ini tentang yang melaksanakan hukum-hukum Allah itu harus pemimpin. Ya bukan kelompok. Ya. bukan kelompok, bukan jamaah-jamaah yang ada itu, ya, menjalankan sesamanya mereka, tidak. Tapi pemimpin tertinggi dalam sebuah negeri kaum muslimin, itu yang melaksanakannya. Bab la yuqimu al-hududa illa al-imam. Dalilnya an Muslim bin Yasar annahu qala kana rajulun minas sahabati yaqul az-zakatu wal hududu wal fai'u wal jumu'atu ila sultan. Ya, kata beliau Muslim bin Yasar bahwa ada seorang sahabat, ya, Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa pelaksanaan zakat, hudud, ya, pelaksanaan hukum, al-fai' juga fai' yaitu apa, harta rampasan tanpa perang, itu nama fai'. Kalau ghanimah, harta rampasan dengan peperangan, itu ghanimah namanya. Jadi kalau terjadi peperangan kemudian kaum muslimin menang lalu ada harta rampasan, itu namanya ghanimah namanya. Tapi kalau tidak terjadi peperangan, ya, kemudian ada harta rampasan tanpa perang, itu namanya al-fai'. Namanya al-fai'. Kemudian demikian pula al-jum'atu, ya, pelaksanaan sholat Jumat termasuk Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ini kaitan dengan penguasa. Yarji'ila sultan, ketetapan mereka, ya, bukan ketetapan organisasi. Ya, maka seorang yang mengikuti puasa, hari raya, Idul Fitri, ya, kemudian Idul Adha, ya, itu semua dan ketetapan penguasa. Qala Thahawi rahimahullah, Imam Thahawi rahimahullah berkata, "La na'lamu lahu mukhalifan min as-sahabati." Yani dalam hal ini bahwa az-zakat wal hudud wal fai wal jum'ah ila sultan, ini la na'lamu lahu mukhalifan. Dari kalangan sahabat, kami tidak mengetahui dari kalangan sahabat menyelisihi masalah ini. Ya. Tidak ada sahabat yang menyelisihi, ya, yang disebutkan tadi itu. Zakat, hudud, fai' dan al-jum'ah. Ini artinya sepakat para salaf dahulu. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ini hati-hati. Saya dulu pernah mengoreksi terjemahan tafsir. Ya. Penerjemahnya ketika ini hadza qaulul hasan. Hadza qaulul hasan. Diterjemahkan ini adalah perkataan yang baik. Padahal maksud di tafsir Ibnu Katsir itu hadza qaulul hasan, ini pendapat Al-Hasan Al-Basri itu maksudnya. Ya. Tapi ini perkataan yang baik, yang baik. Hati-hati, ya. Hati-hati kalian dalam membaca, menerjemahkan, hati-hati. Qala Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, domina haula arba'an. Ini mereka para sahabat dulu menjamin ada empat hal. Al-jumu'atu was-shadaqah, shadaqah itu zakat. Ya. Jadi mengadakan hari Jumat, salat Jumat, shadaqah itu zakat, wal hudud dan hudud, wal hukum dan putusan itu adalah kepada hakim. Pada sultan itu maksudnya, ini kembali pada yang sebelumnya. Waqala al-Hasan domina haulai arba'an, ya, yang dijamin mereka bahwa empat hal ini adalah merupakan tugas penguasa, ya, yaitu Jumat, zakat, hudud dan al-hukum. Waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal iqamatul hududi ilal a'immati madin laysa li ahadin an yat'ana alaihim, ya, wala yunazi'ahum. Bahwa iqamatul hudud, pelaksanaan hukum-hukum Allah yang Allah putuskan dalam beberapa tindak pidana, itu harus dilakukan oleh para a'imah. A'imah itu pemimpin negara, ya, ulil amri. Ini adalah ma'zim, ini berjalan semenjak dahulu, ya. Laisa li ahadin an yata'ana alaihim, maka tidak boleh ada orang yang menta'an, ya, yakni mencela, ya, kepada pemimpin kalau dia melaksanakan hal tersebut. Wala yunazi'ahum, dan tidak boleh ada orang yang yakni apa yunazi ahum, menyaingi mereka, ya, kadang-kadang ada kelompok-kelompok jamaah ingin melaksanakan hukum itu hanya mereka lakukan, ya, ya, sementara mereka meminta tidak melaksanakannya tapi mereka yang lakukan, ini termasuk menyelisih karena iqamatul hudud itu ilal a'im ilal a'immati, ini berjalan, ya, berlaku semenjak dahulu. Qala al-Qurtubi rahimahullah لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. Tidak ada khilaf di antara ulama salaf dan khalaf, ya, bahwasanya qisas, pelaksanaan hukum, ya, membunuh, bagi orang yang membunuh, ya, itu tidak ditegakkannya kecuali oleh ulil amri, oleh penguasa. Furidha alaihimun nuhud bil qisas, mereka diwajibkan para pemimpin itu untuk melaksanakan qisas, wa iqamatil hudud wa ghairu dzalik, ya, untuk melaksanakan hudud dan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu khotoba jami'al mu'minin bil qisas, karena Allah Ta'ala itu menyebutkan, ya, menyampaikan perintah untuk qisas kepada semua kaum mukminin. Thumma la yatahayya'u lil mu'minin jami'an, tapi tidak mungkin semua melaksanakan qisas, padahal perintah ini untuk semua kaum mukminin, ya. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan dalam pelaksanaan qisas itu adalah kehidupan bagi orang-orang yang berakal, yang punya akal yang sehat. Tapi tidak mungkin, ya, semua kaum mukminin masing-masing melaksanakan qisas ini, tidak mungkin. Ya, itu mustahil, ya. Maka dari itu thumma la yatahayya'u lil mu'minin jami'an an yajtami'u 'alal qisas. Tidak mungkin semua kaum mukminin sepakat, ya, ijtima' untuk qisas. Fa aqamu as-sultan, maka mereka kemudian memilih, ya, menegakkan kepemimpinan maqam anfusihim. Jadi pemimpin itu statusnya sama dengan seluruh kaum muslimin. Jadi pemimpin itu mewakili semua kaum muslimin dalam melaksanakan hudud itu, ya. Fi iqamatil qisas wa ghairihi minal hudud. Cukup, ya? Cukup, lanjut. Cukup, insyaallah. Baik, insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, ini dari pekan kemarin, ya. Ustaz, apakah panglima perang harus berdasarkan pilihan penguasa ataukah setiap orang boleh mengklaim dirinya sebagai panglima perang? Ini sebetulnya tidak usah ditanyakan sebetulnya ini, ya, setiap orang tahu apa jawabannya. Ya, jelas pemimpin dalam peperangan dipilih oleh pemimpin tertinggi di satu negara. Kalau masing-masing angkat jadi diri panglima, jadi panglima kancil namanya. Setiap orang bilang, aku panglima. Panglima kancil. Jadi pemimpin dipilih oleh, atau panglima perang dipilih oleh pimpinan atau kepala negara. Ya, ini sudah jelas. Dan mohon pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan untuk kedua kalinya. Baik. Ustaz, apa hukum menyebarluaskan kabar duka seseorang melalui media sosial? Karena saya pernah mendengar seorang ustaz, ya, tidak membolehkannya. Ya, memang pada dasarnya ini dahulu kan ada pola jahiliyah dalam mengumumkan kematian. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, itu dilarang oleh Rasulullah. Mereka menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu diumumkan atau menggunakan alat tertentu. Kemudian Rasulullah melarang. Ya, tapi kalau semua dengan cara yang baik, ya, diumumkan, ya, maka insya Allah tidak mengapa, ya, tidak mengikuti cara-cara jahiliyah. Dan sekarang ini pun tidak bisa dikendalikan, ya, kita ini hidup masing-masing pegang, ya, medsos itu. Ada yang meninggal langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana mau larang kayak gini, ya? Kalau Anda misalnya menghindari, ya, cukup Anda menghindari gitu saja, ya. Tapi mengatakan larangan memfatwakan ini juga memerlukan, ya, fatwa dari ulama dalam masalah ini, ya. Jadi wallahu taala a'lam, selama cara itu tidak menggunakan cara-cara jahiliyah, maka insyaallah bukan hal yang dilarang, wallahu a'lam. Ada orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada hasanah dan ada yang berkata bahwa ada yang mengatakan bahwa saya bid'ah, ada yang bid'ah hasanah. Mereka berdalil dengan perkataan Umar ketika mengumpulkan Al-Quran, atau ya Abu Siddiq, ya. Ya, kemudian juga ada ilmu tajwid dan yang lainnya. Baik, yang dimaksud bid'ah yang dilarang itu adalah bid'ah dalam agama. Kullu bid'atin dholalah. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Artinya bid'ah di dalam agama ini, ya, itu merupakan hal yang dilarang. ya, dalam agama, dalam akidah, dalam ibadah, ya, dalam azkar, zikir-zikir dibuat seenaknya, semaunya, ya, ini termasuk dilarang. Itu bid'ah dalam agama. Ya, kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah itu yang di dalam agama adalah merupakan

penemuan duniawi ini. Paham ini ya? Ya karpet, itu bidah hasanah. Terus speaker, bidah hasanah. Ya. Karena tidak merubah hakikat dari ibadah itu. Tidak merubah. Anda ketika mengundangkan ini jadi imam di apa di dengan mengundangkan pengeras suara, apa ada perubahan dalam sholat? Hah? Bacaannya beda, ya? Atau gerakannya berbeda? Ya tidak, karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul yang ditemukan itu tidak merubah hakikat dari ibadah itu, selama digunakan dengan semestinya. Makanya ini termasuk hal yang baik karena dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, ya. Dulu orang apa namanya datang ke Mekah pakai onta-onta sampai kurus ontanya karena perjalanan jauh. Sekarang pakai pesawat. Ya, ini termasuk apa? Bid'ah hasanah, penemuan yang baru mendukung agama pelaksanaan ibadah. Ya, ini harus dipahami. Karena ada sebagian orang ketika dikatakan kamu jangan berbuat satu bid'ah dalam agama, itu dijawab dengan kalau semua bid'ah, ya ini bid'ah, pengeras suara, kipas angin, ya dan seterusnya. Ini karena tidak punya ilmu. Jawab dengan hawa nafsu. Yang dimaksud bid'ah itu dalam agama. Sekarang yang dicontohkan di sini tentang pengumpulan Al-Qur'anul Karim, ya. Pengumpulan Al-Qur'anul Karim pada dasarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bukan hal yang bid'ah. Karena Al-Quranul Karim dikumpulkan pertama kali di zaman Abu Siddiq sebelum dibukukan, dikumpulkan, ya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan dibukukan. Dan ini tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah para ulama ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dalam hal-hal yang seperti mengumpulkan Al-Qur'an, membukukan Al-Qur'an, ya. Ya, kemudian mengumpulkan apa namanya salat tarawih jadi satu imam, ini bukan bid'ah. Ini adalah sunnah khulafa ar-rasyidun. Ini harus dipahami. Ya. Ini bukan termasuk bid'ah. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi itu bukan bid'ah, tapi sunnah para khalifah yang sesudah Rasulullah SAW. Dan kemudian coba Anda bayangkan, seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan, kira-kira seperti apa umat ini? Ya. Jadi pengumpulan Al-Quran di zaman sahabat ini adalah dalam rangka menjaga Al-Quran itu. Ya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. La tuharrik bihi lisanak apa? Surat Al-Qiyamah tentang pengumpulan Al-Qur'an. Coba. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Merupakan kewajiban kami, kata Allah Ta'ala, untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Makanya Al-Quran tidak dikumpulkan di zaman Rasulullah SAW, hanya ditulis. Ya. Pengumpulannya di zaman para khalifah. Dan Allah yang menunjuki mereka untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena ada usulan-usulan. Ketika perang Yamamah terjadi, banyak sahabat-sahabat yang meninggal, para penghafal Quran. Ya. Maka diusulkan kepada Abu Bakar Siddiq, oleh Umar bin Khattab misalnya. Banyak para qurra yang meninggal. Alangkah baiknya Quran dikumpulkan. Sebab kalau tidak kan berbahaya. Nah, ini semua dari ibaratnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan itu ada kebaikan bagi umat ini, kebaikan bagi umat ini. Jadi bukan termasuk bid'ah yang dilanggar, tidak disebutkan juga bid'ah hasanah. Ini sunnah para ulama ar-rasyidun. Sunnah ulama ar-rasyidun. Bukan bid'ah, tapi sunnah ulama ar-rasyidun. Baik. Ini sudah ya, kemudian yang berikutnya. Ini ada yang sebut nama, saya tidak mau menyebutkan nama. Pertanyaan berikutnya. Ustaz minta trik atau tips cara belajar yang baik. Terlebih dalam belajar ilmu-ilmu syariah. Agar tidak tertinggal dari mahasiswa kampus sunnah yang lainnya. Baik, ya. Yang mana mereka itu langsung mempelajari kitab-kitab induk para ulama. Ya,

0: Sebetulnya kunci dari ilmu agama ini adalah bahasa Arab. Ya. Kalau Anda bisa berbahasa Arab, pandai berbahasa Arab, kuat dalam bahasa Arab, maka insya Allah Anda bisa mengembangkan ilmu itu dan bisa mendengar dari majelis-majelis ilmu, para ulama, para masyayikh. Sekarang itu banyak. Tinggal bagaimana Anda ya mengatur waktu untuk mendengar ceramah-ceramah mereka atau kajian-kajian mereka dan baca kitabnya mereka. Ya, sekarang zaman sudah jauh lebih mudah dibanding dulu. Ya. Oleh karena itu perkuatlah bahasa Arab. Maka dari itu Sayyid Ali bin Abi Thalib menekankan ya, pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan ini dalam rangka mengkaderkan orang-orang yang paham bahasa Arab untuk kemudian mereka belajar mengembangkan ya, pelajaran mereka dalam mendalami agama Allah dari Quran dan Sunnah dan dari kitab-kitab para ulama. Maka Anda jangan kecewa. Ya, kok pondok ini ya apa ngaji langsung Sahih Bukhari. Kadang-kadang orang yang baca Sahih Bukhari enggak ngerti apa yang dibacakan. Maka jangan tergesa-gesa. Anda apa yang Anda bisa lakukanlah ya. Sedikit demi sedikit. Nah, insyaallah akan menjadi bukit ilmunya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Insyaallah tidak sampai jam 7. Ustaz, di kampung saya ada kebiasaan bagi suami dan istri yang baru menikah, ya, mereka saling menceritakan semua kisah buruk atau aib yang pernah mereka lakukan. Ini budaya yang tidak boleh dilestarikan. Ya, seorang berbuat dosa diperintahkan apa? Menyembunyikan dosanya. Bahkan tidak sedikit suami istri bercerai gara-gara apa? Dia membuka rahasianya ketika masa lalunya dahulu. Ya, akhirnya istrinya enggan, suaminya enggan, akhirnya minta cerai. Jadi budaya yang tidak baik. Ya, ini harus dirubah dengan cara yang baik. Orang berbuat dosa dia diam, dia sembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian minta ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa dibayangkan seorang menceritakan keburukannya dahulu? Saya dulu pernah pacaran dengan fulan, saya pernah megang ini, megang itu, ya. Subhanallah, ya, kok tak malu menceritakan hal itu? Padahal ini istrinya, ini suaminya. Maka ini budaya yang tidak benar, yang melanggar hukum baik aklan wanaklan. Ya, menyelisi akal yang sehat dan menyelisi dalil-dalil nakli. Ini tugas Anda yang bertanya, ya. Tapi dengan cara baik, ingatkan mereka. Saya langsung angkat apa namanya tangan di mimbar. Pertanyaan berikutnya, jika ada seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan kasar, ya. Ini sebutkan nama, tapi saya tidak mau sebutkan namanya. Bagaimana? Ya, ini zaman memang berbeda. Ya, tidak semua orang amar ma'ruf nahi mungkar itu belajar agama, belajar din, ya, mengkaji agama. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Apalagi dengan ada medsos, kadang-kadang ada orang ingin tenar, ingin terkenal, ya. Ya, jadi inilah musibah zaman ini, ya. Maka dari itu, ya, kita harus bisa ini menempatkan diri pada tempat masing-masing. Ya, ini yang terpenting. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaan terakhir, ya, kan belum jam 7. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu dia menyempurnakan dengan la ilaha illallah wala syarika lahu mulku wa alhamdu ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Pertanyaannya, bagaimana jika melakukan dengan cepat dan tidak menghayatinya? Itu kembali pada pribadi masing-masing. Dan ini perlu diingatkan. Ya. Seorang berzikir itu harus yang tenang, ya. Hitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, terus habis. Nah, ini jelas tidak ya tidak bermakna, ya, tidak bermakna. Nah, maka ada 4 hal dalam zikir sesudah salat. Pertama, boleh berzikir sesudah salat membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Hadisnya sahih. Yang kedua, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, plus la ilaha illallah wala syarika lahu mulku walhamdulillah kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya. Yang ketiga boleh digabung jadi satu. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampai 33 kali. Jadi cuplikan dijadikan satu. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Itu boleh. Kemudian yang keempat, dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 25 kali. Itu juga semua warid dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan amalkan. Kalau Anda cepat-cepat ingin mungkin ada urusan, baca 10 kali. Tapi kalau santai ya baca 33 kali dan seterusnya. Ya, itu diantara tuntunan zikir dalam sesudah salat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Faedah kajian. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasa'ala bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu. Jangan dianggap remeh. Li'annahu qad yasabidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Jadi antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, apalagi kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid, ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya ringan, 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh Ustaz masuk ke dalam kalbunya, sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Ya. Kita iseng-iseng ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan, dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya pengen hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga Anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita kalau ketika hadir, ini seorang akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham kecuali ya, kecuali satu atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebab majelis ilmu dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seseorang, seorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya. Alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh. Lama-lama berubah. Lama-lama ibadah ditinggalkan. Lama-lama dan seterusnya. Bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah SAW, dan jika tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam sholat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia sholat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia sholat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaAllah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah SAW, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafaz azan dan iqamah. Adapun lafaz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada serikat baginya. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menyamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka sholat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, dianjurkan bagi muazin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah azan. Ketiga, mengucapkan
aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafadz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Andes.
1: Iya, Mas.
0: Warungnya sampean ini tak gila-gila ya. Mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis pinggir dalang. Wah, jan. Lho niki sadine Mas nek ngopi. Wah, masyaallah. Kopi dong, Mas.
1: Nggih, Mas. Moga-moga.
0: Ayo, Mas. Rame dong, Mas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen rak nek warunge iki digawe rame meneh.
1: Nggo apa, Mas? Sosmed? Aku nyoba, Mas, nang Instagram. Aku lain-lainnya yo nggak nyoba, San.
0: Tapi rum iso maksimal, Mas.
1: Ana trik-trik.
0: Orang aku sih ngolong-ngolong kuwi terus ngolong kini ramah Andes kata anda nih.
1: Masya Allah
0: iya
1: apa-apa Mas coba tak nonton
0: serapakan dari Mas Andes
1: apa-apa kuwi Mas
0: sesuatu nih orang sampe yang terang serapakan dari anda
1: kaya ini mantep kan
0: aku ini tidak ada yang ini Mas
1: apa kuwi Mas
0: ya iki
1: jaringan apa kuwi
0: iki Mas yo jaringnya orang pinter Mas. Ini di template ini yang dua-dua ini Mas kopi ini sampean ini warung ini Mas saya rame
1: sik
0: cari ngopi terus Mas
1: sik tak ambil Mas kaya apa lagi
0: iya
1: ini kayaknya udah bener ya Kang Mitra ya
0: udah bener piye Mas
1: iki lho iki
0: Mas itu apa sih kie
1: lho dene ada apa iya kan udah nyam
0: apa
1: beh ada apa gue Kang lah. Nah, pada baik mbok nyombe entuk tapi jerene siji nyong kan duwe pengaris. Loro rezekine ben akeh. Apa meneh jenengan usaha kopi mbok dadi nek ben padha mingine ka ben kuwi ya.
0: Lah iso Mas, loro padha ra bener iki. Padha iki gambare padha nek aku ireng. Ini kono ijo itu maknanya pokok
1: kalau pinter kok jari ini kayak gue tapi ini yang kayak nyimpan terus dipasang kan dur pintu kayak gue kan soalnya kayak gue
0: Mas kopi ini kok suwe banget kok
1: Masya Allah nyambutin Mas Angga itu
0: ini
1: Mas.
0: Mau cak luru yang ini isu
1: oke okay.
0: Yang kongen yang nempel yang rungi
1: Pak Yus
0: salah kan Mas wah mikro meneh
1: Ijo
0: Mas
1: sire ngene iki yang kuwe.
0: Lah, malah ketambahan kowe.
1: Lah.
0: Yang ini iki sirik, Mas. Ora oleh.
1: Lah.
0: Di
1: tenan.
0: Apa maksude ning ngene iki?
1: Yo.
0: Cek to iki tulisane arep ngene kok. Ora bintange ning dhuwur iki. Iki jarine wong pinter. Ojo jarine sone aku mulu ora mudeng. Ayo iki jarine wong pinter lho, Mas. Apa nembleke ning dhuwur kono kuwi ben supaya ini tambah rame. Warungnya Mas Andes, ini orang Mas Andes, saya tak kandani
1: ya bintang Mas Andes, tak gambar lagi kopi sih Mas, ini gambar sih, pokok lagi Mas
0: sih, Tro,
1: iya Mas
0: aku tak taruh, Tro jangan ini gue dong, Rau ayo, Rau, dong gue Mas Ali, dong, Rau
1: apa maninya, Rau, mungkin dua
0: kan, gini, Rau, dong sampai dong, Rau, aku ya, Rau, dong gini, apa, dodolnya, Rau, dong, enggak, le gila, Mas jelawannya gila cepat tulisannya Arab ada bintangnya yang dibur akhirnya masalah
1: si eneng tulisannya Arab itu kabeh rumus bener ya toh hati-hati ini ki so sirik ini
0: ki hati lo Mas gampang sih ngelok ke sirik ke lo kok si gampang kan uang kue lagi
1: ora aku ora gampang ngelok ke sirik ke ora sing tak lo ke kelakuannya
0: iya iki lo Mas cetok tulisannya ki Arab lo Mas ini jahenya mau pinter lo Mas
1: ah gak bisa
0: enggak aku ojo sendiri Mas
1: gue sisi Jin Mas.
0: Di sisi lo kan?
1: Jin Mas.
0: Ya wes ngetok buri di sini.
1: Di buri. Pesan dulu sama direk. Oh, ngapun nah, tak pinarak remin. Lo udah melakukan lo. Langsung monggo pinarak remin tak. Ngapun tak. Lo kok jadinya pengen tim?
0: Tinggi
1: pelan kita.
0: Kopi tak.
1: Oke.
0: Konten apa nih?
2: Gini tak. Mas Mitra itu ngasih tahu ke Mas Andes
0: suruh masang-masang nempel iko yang ngeten gitu kan
1: men laris kan
0: jadi kan asal saya ini itu dari wong pinter yang satu man jari ini itu tak bukan saya saya itu nggak pinter saya nggak pinter kok
1: jadi kan sakit moco dereng ini copi kalau wajak lo
0: iya
1: tulisan ngeten ini jenenge Arab Pegon. Oh, jadi asli ini
2: duduk bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis kalau Arab. Ini kayak gini sih,
0: baik cek tau ya,
2: gimana dan? Balonku ada lima.
0: Wah, ini sangat-sangat familiar nih.
2: Rupa-rupa warna ya.
0: Wah, gua anak-anak ini tadi kan.
2: Lagi hijau, kuning, kelabu.
0: Terus ini kan, ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
2: Se biru meletus balon hijau dua.
0: Iya lagi ini. Aci jadi ini mau pinter loh mas.
2: Nah kalau jenengan mau waton melu-melu ini tuh pripon. Ini gak mau
0: tulisan busi dokro
2: meletus balon hijau duer. Niki balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Ayo tulisan nopo nih mau lagu anak-anak tapi tulis arah.
3: Gimana itu tak tersandar?
2: Ayo hapus-hapus yang temi.
0: Wah
2: yuk. Tidak rasa malu-malu kata saya temi pun dibuang mawon.
0: Kalau itu cari sana lagi di atas buat pelaris ya, itu. Mau cari nih uang itu cariku, mau cari nih uang pinter aku ya mau kroku.
2: Ah, dan sama
0: dengan itu. Terus gimana kak? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo? Gimana itu?
2: Pak, kerjaan gula sama dari?
3: Ya bener tak. Lebih ini nyalakan.
2: Tidak ngetakan yuk.
0: Wah, asik sangat nyusah melihat-lihat tak.
2: Masalah.
3: Bener-bener tak.
2: Dan pada urung lah. Matur suwun ya, Pak.
0: Iya, Pak.
2: Wis tangi sampun derek.
0: Sampun, Pak.
2: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana, Pak?
2: Jadi, tidak semua tulisan Arab itu Abu Jahal ya wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan, tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa yang tulisan yang sakral kemudian bisa dipakai untuk misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca, ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Quran itu boleh atau tidak, ada yang membolehkan, ada yang melarang, tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek, untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan begini.
0: Terus gimana kan jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
2: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk perlindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran terus dia dilipat di kertas yang bagus kemudian nanti dibawa, itu sebagian ulama ada yang membolehkan meskipun ada juga yang melarang, tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok pun yang membuka kamar mandi terus gomentu, harusnya ditaruh di luar, apalagi ketika mau buang air harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran maupun yang bukan ayat Al-Quran. Betul ya?
0: Iya,
2: alhamdulillah.
0: Jadi masang jimat untuk mengais itu nggak boleh ya, Kak?
2: Iya, bukan, Pak.
0: Aduh, luput menak, Cah. Harap ini kak?
4: Mulih aku
0: jimatnya yang di?
4: Aiki go Ata obong
0: Dari ki obong?
4: Iki sirik yo Hed Iki ndak aku Hed Iki ndak aku Hed Iki ndak aku

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

0: Faedah Kajian.
1: Dan Allah kasih tahu tentang kehidupan kampung akhirat, bagaimana kehidupan kampung akhirat itu. Allah jelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi jelaskan pula dengan sangat gamblang dalam hadis-hadis beliau berkaitan dengan kampung, suasana kampung akhirat. Kampung akhirat yang dimaksudkan adalah yaitu jannah. Kehidupan yang Allah SWT sediakan untuk orang mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang segala kenikmatannya dikatakan Allah SWT segala kondisi dan kenikmatan yang dirasakan kampung akhirat seluruhnya khairun wa abqa, segalanya lebih baik dan lebih kekal. Seandainya lebih kekal saja, orang akan memilih yang lebih kekal, apalagi segalanya lebih baik dan segalanya lebih yakni kekal. Allah SWT dalam hadis kursi menyampaikan tentang bagaimana gambaran nikmat di jannah, di mana Allah tegaskan a'adattu li ibadiy salihin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh. Saleh ini orang yang mereka bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia kepada para hamba Allah Ta'ala. Apa yang Allah sediakan untuk mereka itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar, sebuah kenikmatan atau kenikmatan, jenis-jenis kenikmatan yang keindahannya, yang kenikmatannya, yang keluar biasanya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah pula didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas dalam hati manusia pun tidak, sehingga semua di luar apa yang dibayangkan manusia tentang dunia ini. Bahkan ada kenikmatan bonus, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Lilladzina ahsanul husna wasiyadah, bagi orang-orang mereka di dunia berbuat baik, maka di surga, di akhirat kelak, dia akan mendapatkan al-husna, itu jannah, wasiyadah, dan tambahannya, bonusnya, yaitu melihat wajah Allah SWT. Yang bahkan diriwayatkan bahwa melihat kenikmatan, melihat wajah Allah melebihi atau membuat lupa terhadap segala kenikmatan yang dirasakan di jannah.
2: Al-Iman TV. Semenit manfaat.
3: Jangan pernah meninggalkan menuntut ilmu, ya. Niatkan selama-lamanya kita ini ma'al mihbarah ilal maqbarah, ya. Bersama tinta-tinta pena sampai kita masuk ke liang kubur. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Bahwa menuntut ilmu itu adalah dari kita bisa belajar sampai kita masuk liang lahat. Ya, kalau kita tidak memahami syariat Islam, tidak membaca tentang agama, tidak duduk di majelis ilmu, lalu bagaimana kita akan mengetahui syariat Islam yang sesungguhnya? Ya. Kita kalau tidak belajar, bagaimana kita akan mengetahui tata cara salat yang baik, wudu yang baik, kemudian beriman pada Allah yang baik, atau bagaimana rukun iman yang sesungguhnya? Kita akan mengetahui kalau kita menuntut ilmu. Sampai-sampai bisa dikatakan kita ini sekarang, di zaman sekarang ini, seakan-akan menuntut ilmu atau duduk bersama-sama dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, duduk di depan ustadz-ustadz, duduk di depan para ulama, itu seandainya tidak ada tujuan kecuali agar kita istiqomah, itu sudah sangat cukup. Meskipun untuk menambah ilmunya hanya sedikit, ya. Ketika hadir dia hanya memahami satu poin, dua poin. Besoknya pun demikian. Atau bahkan dalam suatu keadaan dia tidak paham sama sekali, tapi ya dia bisa istiqomah di atas ajaran Islam, di atas syariat Islam, maka itu sudah sangat cukup sekali. Ya makanya nasihat dari para ulama, termasuk nasihat saya pribadi kepada diri pribadi dan kita semuanya, jangan pernah untuk meninggalkan menuntut ilmu. Ya, tidak sedikit dari kawan-kawan, ya tidak sedikit dari teman-teman ketika jauh dari menuntut ilmu, maka yang terjadi apa? Akhirnya jauh dari syariat. Ya, kemudian bergaul dengan umumnya masyarakat, kemudian terpengaruh oleh mereka sehingga keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan na'udzubillah, ya bisa jadi ada yang sampai murtad atau keluar dari Islam karena hal tersebut. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu.
2: Semenit manfaat.
0: Ketika dia berada di kelompok yang dianggap kelompok selamat, misalnya, kemudian dia banggakan dirinya, mungkin ada rasa sombong dan angkuh, hati-hati. Ya, kita ini belum mati. Ya, seorang selamat bila dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, oleh karena itu kita selalu mohon pada Allah Ta'ala istiqomah, mohon ilmu yang bermanfaat, cari teman yang baik, ya, dan seterusnya. Ya. Makanya jangan kita ketika melihat orang ini menyimpang, itu tidak mustahil bagi diri kita. Jangan kemudian kita dengan melihat orang menyimpang, kita membanggakan diri kita, kemudian itu loh kamu menyimpang. Jangan. Allah, semoga Allah berikan aku ketetapan dalam kebenaran, ya. Dan semoga Allah beri hidayah, petunjuk pada orang yang menyimpang itu. Diberi petunjuk pada jalan yang benar. Itu seyogianya yang kita ya lakukan ya dalam kehidupan kita agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar.
2: Semenit manfaat.
4: Remaja hari ini adalah imam masjid 10 tahun yang akan datang. Remaja hari ini adalah ayah dan ibu dari generasi mendatang. Remaja hari ini adalah pemimpin umat di masa depan. Maka jangan disia-siakan masa mudamu. Jangan bangga dengan dosa. Jangan bangga menjadi bad boy atau anak gaul. Tapi banggalah menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba yang taat. Jadilah pemuda yang menghafal Al-Quran. Pemuda yang menundukkan pandangan. Pemuda yang menjaga sholat. Pemuda yang punya cita-cita memperbaiki umat. Maka kepada orang tua, guru dan pembina, mari kita doakan dan bimbing para remaja ini. Mereka bukan beban, mereka adalah aset. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para pemuda dan pemudi Islam, menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menjadikan mereka pelanjut perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat kita.
5: فأيّنا يكون مبرّدا؟ وقلت عبيس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
6: جاء متوشحا بسيف.
5: وعشيرته لا تسامي عشيرا.
2: سيرون سابات.

0: زيد بن حارثة Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'an. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'dah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya. Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan, memberi makan orang yang kelaparan dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid, apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini, aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku, dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Haritha. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan, dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Urahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah SAW marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau. Yang lain berkata, demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid. Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah. Sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawahah mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh kedua rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
3: فأينا يكون وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي
4: عشيرته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini, tepat pada tanggal 28 Mei 2026, kita bisa berjumpa kembali di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Malam yang insya Allah akan bergabung juga bersama guru kita Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah sudah terhubung bersama kami. Beliau langsung terhubung dari Lombok. Dan juga tema pada malam hari ini yaitu penyelamat dari azab kubur, yang tentunya di sesi kedua nanti Anda bisa bertanya kepada Ustadz. Yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi kami di 0873-04-846 atau di 0812-24-846, atau juga bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube di channel Al-Iman TV. Baik, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, karena kita sudah terhubung bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizallahu Ta'ala, kita akan langsung mulai kajiannya bersama beliau. Siapkan hati, siapkan pikiran dan catatan, kita simak kajian beliau. Kepada Ustadz Mizan, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Suara Al-Iman dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia hari pertama Ayyamut Tashriq, hari pertama hari Tashriq, dan masuk kita ke malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya. Kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal-amal salih. Allah azza wa jalla terima amal ibadah kita di 10 pertama Zulhijjah, yang merupakan ma min ayyamin al-amal salih fihi ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla pelaksanaan amal salih selain dari 10 pertama Zulhijjah. Hatta jihad di jalan Allah Azza wa Jalla tidak bisa menandinginya. Kecuali seorang berjihad, kharaja bi nafsi wa mali, keluar dengan harta, keluar dengan jiwanya, falam yarji min dhalika bi syai, lantas tidak ada yang pulang, barulah bisa menyamai amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ayuhal muslimun yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini akan kita ambil insyaallah ta'ala apa yang menyelamatkan seorang dari azabul qabr dan apa yang menyelamatkan seorang dari fitnatul qabr. Tapi sebelum kita masuk, ada beberapa poin yang perlu kita ingin dengarkan. Yang pertama, bahwasanya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ats-tsabat, ketika orang bisa itu kokoh di dalam kuburan, menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat, maka ini sudah tanda menjadi keberuntungan bagi seseorang. Sebab apa? Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu rumah pertama dari rumah akhirat. Fa inna jaminhu fa ma ba'dahu aisar. Ketika orang selamat di kuburan ini, maka selanjutnya lebih mudah. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu, kalau orang tidak selamat, fa ma ba'dahu asyad, sesudahnya lebih dahsyat. Nah, yang meneguhkan seorang itu adalah Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla sebutkan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah azza wa jalla menetapkan orang-orang beriman bil qawli tsabit bila ilaha illallah. Allah azza wa jalla menetapkan, bukan manusia. Maka betapa pentingnya di dunia ini kita minta keteguhan kepada Allah azza wa jalla, keteguhan di atas agamanya. Maka lihat apa yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, doa dalam doanya yang begitu sering dipanjatkan kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana hadis At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sangat sering mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama. Subhanallah. Maka dalam hadis Al-Bara bin Azib yang dibawa oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah azza wa jalla tetapkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah, dengan kalimat la ilaha illallah, dunia maupun akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 27, qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Nazalat fi adzabil qabr." Ayat ini turun tentang azab kubur. Yuqalu lahu, di sana malaikat bertanya dalam kubur, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Fayaqul Allah Rabbi, Allah Rabbku. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah azza wa jalla tetapkan orang-orang beriman dengan la ilaha illallah, dunia maupun akhirat. Hadis di bawah kalimah Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Bara bin Azib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, إذا قعد أو إذا أقعد المؤمن أو إذا أقعد المؤمن في قبره, ketika orang beriman itu didudukkan di dalam kuburannya, utiya thumma yashhadu an la ilaha illallah, kemudian dia didatangkan dan dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sebagaimana persaksiannya di dunia, itu juga persaksiannya di dalam kubur. Maka betapa pentingnya tahqiqu asyhadatain. Seorang itu membenarkan dan memurnikan syahadatainnya. Sebab ini pertanyaan yang paling inti dalam kuburan. Maka ini menunjukkan yang paling inti untuk kita pelajari juga semasa hidup kita ini. Belajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tidak heran kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan dia rukun Islam pertama itu syahadatain. Ini dia sebabnya. Subhanallah. Inilah ujian dalam kubur itu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami satu ketika mengantar jenazah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana dikatakan, ya ayuhan nas, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Hai sekalian manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Fa'idhal insan dufin wa tafarraqa anhu ashabu, ketika seorang dikebumikan dan orang-orang sudah meninggalkannya, ja'ahu malakun wa biyadihi mitraqun fa'aq'adah, datanglah malaikat sambil membawa palu dan mendudukkan si mayit ini. Yang mana dalam satu riwayat dia mengatakan, wa ma'ahu mirzabatun min hadid, malaikat ini membawa palu terbuat dari besi. Law duriba biha jabal lasara turaban, andai kata gunung dipukul dengan palu tersebut, palu itu akan menjadi debu saking dahsyatnya palu ini. Ini dipakai untuk memukul orang yang tidak bisa menjawab dalam kubur itu. La ilaha illallah. Begitu didudukkan, ma taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika dia menjadi orang beriman, dia akan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan dia katakan, shadaqta, benar apa yang kuucapkan. Fa yuftah lahu bab ila an-nar. Tapi herannya di sana dibukakan dia pintu ke neraka. Fayaqululah, dan dikatakan kepadanya, hadza manziluka law kafarta bi rabbik, ini tempatmu kalau ku kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau apabila tidak mentauhidkannya, ini tempatmu. Karena kita tahu ancamannya orang yang kafir kepada Allah, kita tahu ancamannya orang syirik kepada Allah Azza wa Jalla.

disebutkan di kuburnya, Allah tanya dia melalui malaikat tersebut, apa pendapatmu tentang orang ini? Fayaqul la adri, aku tidak tahu. Maka di sana dekat la darait wa la talait, aku tidak tahu, aku tidak pernah baca, aku tidak pernah pelajari. Thumma yuftahu lahu bab ila jannah. Maka setelah itu dia dibukakan pintu ke law amanta bi rabbik, ini tempatmu jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila engkau kafir, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan engkau dengan ini. Maka dibukakanlah dia pintu ke neraka. La ilaha illallah. Thumma yaqma'uhu al-malak bil mitraq qam'ah, kemudian malaikat itu memukulnya dengan palu tersebut satu pukulan. Yasma'uhu khalqullah kulluhum illa thaqalain. Seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla mendengarkan teriakannya kecuali jin dan manusia. Qala ba'du ashabi, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ma ahadun yaqumu 'ala ra'sihi malak bi yadi mitraq illa hil inda dhalik. Ya Rasulullah, siapapun ketika berdiri di atas kepalanya seorang yang membawa palu pasti tidak akan takut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah azza wa jalla menetapkan orang beriman. Jadi meskipun apa saja dihadapkan dengan apa saja, kalau dia memang beriman di dunia, dia tidak akan gemetar dan tidak akan gentar menghadapi ujian manapun. Maka ujian dunia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum qariban min fitnatid dajjal. Kalian itu akan diuji dalam kuburan kalian, akan ditanya dalam kuburan kalian, mirip seperti situasi ketika munculnya Dajjal itu. Sangat menakutkan, mengerikan. Tapi apa? Kalau Allah Azza wa Jalla menetapkan, yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah kokohkan orang-orang yang bertauhid, bilqawli thabit, dengan la ilaha illallah, fil hayati dunia, di dunia wa fil akhirah, demikian dalam kuburnya. Wa yudhillullahu al-zalimin, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik, dan Allah Subhanahu wa taala perbuat apa yang dia sukai. Nah, apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur ini, fitnah kubur ini? Yang akan bisa menyelamatkan orang dari fitnah kubur ini, azab kubur ini, ada empat. Ribatun ribat fi sabilillah, berjaga-jaga. Wa qatlun asyhadah, meraih mati syahid. Wa batnun, sakit mati sakit perut. La ilaha illallah. Yang ketiga zamanun, zaman, waktu. Waktunya mati. Bagaimana keterangannya, ma'asyiral muslimin rahimatullah azza wa jalla? Ribat wa qatlun wa batnun wa zamanun. Ribat, berjaga-jaga di tapal batas. Wa qatlun, mati syahid. Wa batnun, mati karena sakit perut. Wa zamanun, waktunya mati kapan. Berkaitan dengan masalah ribat, berjaga-jaga di perbatasan, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga-jaga semalam saja di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari puasa sebulan dan salat malam sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, kalau dia mati maka
seperti dia tidak mati, amalannya terus mengalir. Wa ujri alaihi rizquh, rizkinya terus berjalan. Wa minal fattan, dan dia aman dari fitnah kubur tersebut. Maka berjaga-jaga di tapal batas ini. Perkara yang sangat mulia. Di antara amalan yang paling afdal. Amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun orang sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata' anhu 'amaluhu." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amal ibadahnya. Yang baru-baru itu terputus. Tapi ada dari beberapa amalan akan terus mengalir. Salah satunya adalah ar-ribat fi sabilillah azza wa jalla. Maka orang yang mati ribat ini, atau ribat ini berjaga-jaga di perbatasan ini, di negeri yang menakutkan ini, ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Sebab dalam hadis yang tadi, wa in mata ujriya alaihi amalu, kalau dia mati pahalanya terus mengalir. Dan ini ditafsirkan dalam hadis at-Tirmidzi dari Fudalah ibn Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi, setiap orang meninggal dunia maka berakhirlah dan ditutuplah setiap amal ibadahnya. Siapapun meninggal dunia, begitu meninggal, sudah tertutup semua. Tutup buku sudah malaikat itu. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, kecuali yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di jalan Allah. Fa innahu yanmu amaluhu ila yaumil qiyamah. Maka dia amalannya terus akan berkembang sampai hari kiamat. Wa ya'manu min fitnatil qabr, dan dia aman dari fitnah kubur. Maka ini keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang yang matinya dalam keadaan berjaga-jaga itu.

Ar-ribat, apa hakikat ar-ribat ni? Al-mulazamah fi sabilillah. Terus konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ribat di sini adalah kita berjaga-jaga ditugaskan oleh penguasa di tapal batas antara negeri kafir dengan negeri muslim. Maka itu sebabnya ketika orang terus menjaga ibadahnya dikatakan dia murabit. Ya, tentang orang yang menanti sholat setelah sholat, menanti sholat berikutnya, Nabi mengatakan fadzalikum ribat, itulah dia ribat. Yang kedua, yang akan menjadi penyelamat bagi seorang dari fitnah kubur dan azab kubur adalah asy-syahadah fi sabilillah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dari Rashid ibn Sa'ad, jadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa asy-syahid. Apa gerangan ya Rasulullah, apa sebabnya kok orang beriman itu diuji dalam kuburnya kecuali orang mati syahid? Kok mati syahid ini aman-aman saja, kenapa? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, katha bi bariqatis suyufi ala rasi fitnah, cukuplah kilatan pedang di kepalanya itu menjadi ujian bagi dia yang sangat berat. Kenapa? Karena namanya perang itu butuh syaja'ah, keberanian. Butuh keterampilan juga, butuh kekuatan mental dan fisik. Nah, cukup itu sudah menjadi ujian baginya. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, yughfaru lisyahid kulli syai'in laddain. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang. Utang ini berat. La ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Ibn Majah meriwayatkan, demikian juga Tirmidzi, dari Miqdam Ibn Ma'di Kirib, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di sini menunjukkan bagaimana kemuliaannya orang mati syahid. Lisyahidi indallah sittu khisal. Orang mati syahid itu di sisi Allah mendapatkan 6 perkara. Yughfar lahu fi awwali duf'ah. Allah Azza wa Jalla ampuni dia sejak tetesan pertama darahnya itu. Wa yara maq'adahu minal jannah, dia bisa melihat tempatnya di surga sebelum dia mati. Wa yujar min adzabil qabr, dilindungi dari azab kubur itu. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ, dan dia aman dari sangkakala yang pertama. وَيُوضُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ, diletakkan di atas kepalanya تَاجُ الْوَقَارِ, yaitu mahkota kewibawaan. الْيَقُوتَهْ مِنْ, satu biji dari batu mulia dan permata yang ada di mahkota tersebut, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Wa yuzawwaju bi 72 zawjah min al-hur al-'ain, dan Allah kawinkan dia dengan 72 bidadari. Wa yashfa'u fi 70 min aqaribihi, dia bisa memberi syafaat 70,000 keluarganya. Maka ini menunjukkan betapa dahsyatnya orang mendapatkan asy-syahadah itu. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi. Siapa yang minta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, Allah Azza wa Jalla sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun mati di atas kasurnya. Maka doa yang sangat luar biasa dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau?
Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyik. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di jalanmu dan wafat di negeri nabimu. Allah kabulkan. Apa doanya Amirul Mukminin ini? Bagaimana tidak? Waktu Nabi SAW, waktu perang Uhud, Nabi lari. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak patuh. Akhirnya diserang dan kalah. Nabi SAW naik di atas gunung Uhud. Ketika Nabi SAW naik, Nabi bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman. Di saat Nabi SAW naik ke atas, bergetarlah gunung tersebut seperti gempa. Di sana Nabi SAW mengatakan, Uthbut ya Uhud, diam engkau hai Uhud, sambil menghentakkan kakinya. Fa innama alika nabi. Di atasmu sekarang ada seorang nabi. Wasiddiq, dan ada siddiq wa syahidain, dan dua yang mati syahid. Subhanallah. Jadi apa yang diharapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam doanya itu mustajab. Allahumma rizqni syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi nabiyik. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan wafat di negeri nabimu. Yang ketiga, yang pertama ar-ribat, yang kedua asy-syahada, yang ketiga dikeluarkan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah ibn Yasar, aku duduk bersama Sulaiman ibn Surat dan Khalid ibn Arfadah. Lalu disebutkan ada seorang yang meninggal dunia karena sakit perut. Tiba-tiba kedua orang ini ingin menyaksikan jenazah mereka berdua. Lalu salah satunya berkata kepada yang lainnya, alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri, barang siapa yang dimatikan, dibunuh oleh perutnya, maka tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Subhanallah. Ini hadis ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Tabarani, dan hadis ini sahih. Man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri, siapa yang dibunuh karena perutnya atau dibunuh oleh perutnya, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Berarti ini mati sakit perut ini mulia ini. Itu sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kategori syahadah, salah satu dari sebab untuk mendapatkan syahadah itu adalah al-mabutun, mati karena sakit perut. Yang keempat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini hasan, dari Rabi'ah bin Sa'ib dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamut yaumal jum'ah, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatul jum'ati illa waqahu Allah fitnatul qabr. Seorang muslim apabila meninggal dunia pada malam pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah lindungi dia dari fitnah kubur. Ini dia yang paling utama. Jadi empat sebab selamat dari azab kubur ini dan fitnah kubur ini. Ar-ribat, berjaga-jaga di tapal batas. Asy-syahadah, mati syahid. Al-maut, bida'il batn, mati karena sakit perut. Kemudian yang keempat adalah al-wafat lailatul jum'ah, meninggal hari Jumat maupun malam Jumat. Tapi ini apa? Syaratnya mukmin, orang beriman. Kalau dia tidak beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabu." Barang siapa yang lambat masuk surga karena amalannya kurang, maka nasabnya enggak bisa menyegerakan dia. Enggak bisa mempercepat dia masuk ke dalam kubur, ke dalam surga itu.
maka ada ungkapan yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi ketika dia diundang oleh sahabatnya untuk datang halumma ilal ardil muqaddasah, mari ke negeri yang dimuliakan, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Di sana beliau mengatakan innal arda la tuqaddisu ahlaha, bumi itu tidak akan mensucikan isinya. Wa innama yuqaddisul insana amaluhu, tapi yang bisa mensucikan seorang itu adalah amal perbuatannya, amal ibadahnya.

Apakah poin yang empat ini? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati dalam keadaan berjaga-jaga ini bisa kita usahakan. Kemudian mati syahid bisa kita usahakan. Kenapa? Karena minimal doa. Man sallallahu asyhadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asyhada wa in mata ala firasyi. Siapa minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan betul-betul sungguh-sungguh, Allah sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun mati di atas kasurnya. Maka itu doanya, Allah marzuqni syahada fi sabilik. Allah marzuqni syahada fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah hamba-Mu mati syahid di jalan-Mu. Bukan syahid di jalan manusia, bukan syahid di jalan golongan, tapi mati di jalan Allah Subhanahu wa taala.

Tapi sakit perut enggak bisa. Artinya enggak bisa kita, semua sakit perut biar saya mati sakit perut aja, enggak bisa. Urusan alam murad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita sengaja membuat perut kita sakit kemudian kita mati, ya jangan-jangan kita ini masuk kategori bunuh diri nanti. Bahkan Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kalau kita bunuh diri. Wa man yaqtulu nafsahu bil hadidah udziba biha yaumil qiyamah, siapa yang bunuh dirinya dengan besi maka dengan besi itu dia akan disiksa oleh Allah azza wajalla sampai hari kiamat. Nah, demikian juga minum racun, waliyadzubillah.

0: jadi empat perkara. Ada yang bisa kita usahakan, ada yang tidak bisa, di luar kemampuan manusia, itu semata-mata sudah Allah Azza wa Jalla yang berikan. Nah, ada manusia bisa masuk di dalam. Mana dia yang bisa diusahakan? Berjaga-jaga, ribat, fisabilillah Azza wa Jalla. Mana juga mati syahid. Adapun tidak bisa diusahakan, sakit perut. Ayo, siapa yang biar sakit perut biar saya aman dari fitnah kubur ini atau azab kubur ini? Enggak bisa toh. Mikir juga apa? Saya mau mati malam Jumat. Enggak bisa. Dan itu tadi kita sebutkan, ini bagi orang beriman, ini bagi orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab sebagaimana ucapannya sahabat Salman tadi, innal arda la tuqaddisu ahlaha, bumi itu tidak mensucikan penduduknya, wa innama yuqaddisul insana amaluhu, amal saleh yang mensucikan kita. Poin berikutnya, ketika seorang sudah meninggal dunia, di sana Allah Azza wa Jalla tampakkan tempat tinggalnya. Mana bakalan menjadi tempat tinggalnya? Apakah tempat tinggalnya surga atau tempat tinggalnya di neraka? Di sana terus diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebabnya disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya orang beriman itu dia lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Sebab apa? Setiap pagi dan petang Allah perlihatkan tempatnya. Ini tempatmu kalau engkau sudah bertemu, kalau engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis bahwa kalau Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sungguhnya seorang di antara kalian ketika dia meninggal dunia Allah perlihatkan tempatnya, di mana bakalan tempat tinggalnya pagi dan petang. In kana min ahli jannati fa min ahli jannah, wa in kana min ahli an-nari fa min ahli an-nar. Jika lo itu penduduk surga, diperlihatkan tempatnya di surga. Jika lo penduduk neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Yuqali, katakan, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Ini letakmu ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan engkau kelak pada hari kiamat. Terus begitu tiap hari. Ya pantaslah orang beriman itu lebih tahu posisinya di surga, di mana istananya di surga, daripada tempat tinggalnya di dunia. Mungkin seorang merantau meninggalkan 10, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin pulang terjadi perubahan, mungkin dia tidak kenal rumahnya. Kenapa? Karena dia pikirnya rantau, kerja. Jadi orang beriman diperlihatkan tempatnya di surga, orang kafir diperlihatkan tempatnya di neraka. Lihat bagaimana Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu terus diperlihatkan pagi dan petang dalam surat Ghafir 46. Sebagaimana orang-orang yang taat itu diperlihatkan terus tempatnya di surga. Dan sebagian para ulama mengatakan siapa yang terus diperlihatkan itu al-mu'minul kamil, al-iman. Orang-orang yang berimannya sempurna keimanannya. Adapun yang ada ancaman neraka bagi mereka yang campur baur amal soleh dengan yang buruk, maka dia melihat ke kanan dilihat surga, ke kiri dilihat neraka. Subhanallah. Fa'ala kulli hal, ma'asyiral muslimin dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ya, setiap orang yang sudah meninggal dunia, di sana Allah Azza wa Jalla perlihatkan mana bakalan tempat tinggalnya. Itu pantas Nabi SAW mengatakan, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min fardin nirad. Kuburan itu entah kemungkinan itu taman dari taman surga atau ya, lubang dari lubang api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka betapa bahagianya seorang ketika kuburannya menjadi taman dari taman surga. Pantaslah sebagaimana hadis Abu Sa'id, ketika orang mukmin ini diletakkan di kerandanya, dia mengatakan, "Qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat-cepat aku, percepat aku." Kenapa? Pengen cepat melihat tempatnya itu, pengen cepat menikmati. Bagaimana tidak dibukakan pintu ke surga? Datang wanginya, permadani dari surga, pakaian dari surga. Ya Allah. Maka hendaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita as-sabat, keteguhan, kekokohan, terutama di akhir hayat setiap orang. Karena kita tahu innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu bergantung kepada penutupnya. Ya, tentu kita mengingat juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita selamat dari fitnah di dalam kubur ini, sebagaimana di setiap ujung salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Fitnatil mahya wal mamat, fitnatil mamat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Dan insyaallah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla selamatkan kita dari fitnah kubur. Allah subhanahu wa taala lindungi kita dari azab kubur. Jangan sampai itu menjadi awal keburukan bagi kita. Tapi bagaimana ke dalam kubur itu Allah Azza wa Jalla jadikan kuburan itu taman dari taman-taman surga itu. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, bila ada pertanyaan kami persilahkan di 08113901100. Sekali lagi di 08113901100. Kami persilahkan. Masyarul hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini dari pemirsa kita. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah kalau setiap ngaji surah Jumat pasti mati hari Jumat dan masuk surga? Pertama, kita katakan urusan mati kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena baca Quran surat Jumat. Ya, yang disyariatkan baca surat Jumat itu adalah bagi imam sholat Jumat. Ini disyariatkan, dia disunnahkan baginya baca surat Jumat gandengannya Al-Munafiqun atau Jumat gandengannya Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Nah, ini baru ada. Ya, tapi kalau baca surat Jumat maka akan mati malam Jumat, ini tidak ada keterangan yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan lah, bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya hari Senin. Ya, jadi ya, pertama bagaimana kita punya iman yang benar, bagaimana kita ini ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti setelah itu matinya kapan aja terserah. Ya, namun kalau ya Allah subhanahu wa ta'ala kasih dari rezeki wafatnya malam Jumat atau hari Jumat, ya ini bagus sekali. Ini rezeki dia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Reza di Jakarta. Saya memiliki coffee shop dan ada rencana mau bisnis menjual voucher belanja dengan nilai yang sama namun dengan masa berlaku voucher. Apakah model bisnis seperti ini boleh? Kalau seperti ini tidak boleh. Ini ada gharar, ada penipuan di dalamnya. Tidak boleh model yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ya, dia dikasih voucher belanja begitu. Ya. Kalau sudah habis berarti uang duitnya orang hilang. Nah, ini tidak boleh dalam syariat kita. Yang seperti ini ada unsur perjudian jadi nanti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz katanya kalau kita banyak berzikir, bertasbih, tahmid, tahlil, takbir katanya seperti menanam pohon kurma nanti ada akhirat. Apa makna tersebut? Kenapa diumpamakan dengan menanam pohon kurma? Ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdih maka Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan baginya pohon kurma di surga. Ini bukan perumpamaan, betul ditanamkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim waktu Isra dan Mi'raj dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya balig ummataka minni aqri ummataka minni salam. Bacakan salam, sampaikan salam kepada umatmu ya Muhammad, fa innal jannata thayyibatut turbah. Sesungguhnya surga itu tanahnya subur. Wa annaha qi'an, dia ini tanah lapang. Ya. Kemudian wa anna ghirasaha, dan untuk menanam itu maka dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan di sini katakan pohon kurma ini betapa mulianya kurma itu. Kurma itu tanaman surga. Dan kurma ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya kurma baitun la tamra fihi baitu ji'a. Rumah yang tidak ada kurmanya itu rumah kelaparan. Ya. Karena kurma ini dikatakan dia buah-buahan, dia bisa menjadi makanan. Maka lihat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari itu tidak mengepul asap. Kenapa? Enggak ada yang dimasak. Lantas si Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Madza kana ta'amukum?" Kalau begitu apa makanan kalian? Qala laswadan, air dan kurma saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sembelihan itu wajib dimakan sebagian oleh sahibul kurban? Kurban tidak wajib. Tetapi mustahab, sangat dianjurkan. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Makanlah dari sebagian kurban kalian. Maka Nabi SAW mempraktikkannya. Ya, tidak wajib. Andai kata dia tidak makan, tidak ada masalah. Dia sedekahkan semuanya. Atau dia pindahkan tempatnya di negeri yang lebih memerlukan, membutuhkan. Jadi tidak wajib untuk memakan daging kurban tersebut. Namun bagus untuk dimakan. Karena Nabi SAW perintahkan, kulu wa tasaddaqu wa dakhiru, makan kemudian sedekahkan dan simpan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita angkat dulu penelpon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam.
1: Mau tanya Bapak Ustaz.
0: Nggih.
1: Dalilnya yang sok, ya dalilnya yang betul bagaimana Ustaz untuk mendoakan ahli kubur? Al-Fatihah atau Al-Mu'minahu marhabu bihi ba'du
0: ba'du anhu. Baik. Baik.
1: Dalam kedua, Bapak Ustaz saya mohon maaf lahir batin dalam rangka Idul Adha ini. Mbah nuwun barakatuh.
0: Berkaitan dengan masalah doa lil makbur, doa untuk orang meninggal dunia, Nabi alaihissalatu wassalam sudah ajarkan. Ma tuwaffiya Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wa 'allamana 'ilma kulli syai'. Nabi alaihissalatu wassalam tidak meninggal dunia melainkan diajarkan kita ilmu segala-galanya. Salah satunya adalah mendoakan si mayit. Ini hal yang sangat penting sekali dalam agama kita. Maka lihat ketika Nabi alaihissalatu wassalam ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kemudian di kubur Baqi, Allahumma ghafirli ahli al-Baqi al-Gharqat. Ya Allah, ampunilah penduduk Baqi al-Gharqat. Maka apa? Datang ke kubur itu mintakan ampunan, bukan kita baca Quran. Mahtiramina, ya. Dengan kita menghormati ya sebagian yang membaca Al-Fatihah, tapi ini bukan posisinya. Sebab apa? Dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai pekuburan. Fa inna asyaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul baqarah. Setan itu akan lari dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa rumah itu jangan jadikan rumah kalian kuburan, disuruh baca Quran di sana? Karena kuburan itu bukan tempat baca Quran. Kuburan itu tempat mengingat kematian. Kuburan itu tempat mendoakan orang yang meninggal dunia. Fatihah, ya, meskipun dikatakan doa, iya, tapi doa untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara niat ruqyah syar'i dengan ayat Al-Quran, surat apa saja? Niat itu adalah kemauan dalam hati. Ketika ada kemauan kita meminta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla, sarananya dengan baca Quran, karena memang Quran dijadikan oleh Allah syifa, maka silakan tinggal dibaca saja dan ditiup dan dipegang mana yang sakit. Ya, suratul Fatihah bagus. Ya, semua surat Quran bisa, tapi yang khusus yaitu Al-Fatihah. Kemudian juga Al-Mu'awwidzatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyetujui donor prosedur darurat medis juga termasuk bunuh diri, Ustaz? Ya, tergantung. Ya, apa babnya? Ya, DNR. Ya, prosedur darurat medis juga termasuk bunuh diri, Ustaz? Lihat dulu apa situasinya, apa kondisinya, kita enggak tahu. Kenapa ma'asyiral muslimin rahmatillah azza wa jalla? Kalau kita melihat kaidah umum, ad-daruratu bihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Tetapi apa, wad-daruratu tuqaddaru biqadariha? Darurat itu diukur sebatas mana hajatnya, sebatas mana perlunya, sebatas mana urgennya. Ya, Allah taala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini di 08113901100. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Jika semuanya sudah termasuk pahala, bagaimana jika niat bertaubat namun tidak menjalankan taubat sendiri, Ustaz? Segi niat taubatnya dapat pahala, tapi dia belum taubat. Karena taubat itu apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, At-taubatun nasuh nadamun bil qalbi. Taubat nasuha itulah menyesal dengan hati. Wastighfarun bil lisan, istighfar dengan lisan. Wa tarkun bil jawarih, meninggalkan dosa itu dengan anggota badan. Wa idmarun alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini baru namanya taubat sungguhan. Tapi berniat untuk taubat itu sudah dapat pahala, tapi belum dikatakan taubat. Bahkan lihat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik, kita angkat telepon di sini. Sekali lagi silakan diulangi di 08113901100 atau bisa di 08779257. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Mau tanya. Bagaimana kalau orang lagi banyak dosanya, pemakan riba, kemudian mati sakit perut misalnya, apakah itu bisa diampuni dosanya begitu?
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pemakan riba ini, lantas sakit perutnya katanya, ya, apakah itu menjadi penghapus dosa baginya? Kita katakan kalau itu riba, ini memerlukan taubat. Nah, bagaimana dengan sakit perutnya? Apakah bisa mengampuninya? Jawabannya Allahu a'lam. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sebab apa? Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma apakah dengan ada sakit perut ini, ya, pelaku riba ini bisa dimaafkan Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Namun kita berharap Allah Azza wa Jalla bisa memaafkannya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Allah taala ala wa alam. Kemudian kita sebutkan tadi berkaitan dengan orang yang istighfar atau bertaubat, niat taubat, tapi belum dia, apakah sudah dikatakan bertaubat? Kita katakan bahwasanya taubat ini mesti ada action, sebagaimana ucapan Imam Hasan Al-Basri tadi. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, man qala bi lisani astaghfirullah wa qalbu musirun ala ma'siyah. Barang siapa yang dengan lisannya mengucapkan astaghfirullah tapi hatinya terus tetap di atas dosa, fastighfaruhu dhalika yahtaju ila istighfarin, maka istighfarnya itu memerlukan istighfar lagi, wa saghiratuhu lahiqatun bil kaba'ir, dosa kecilnya sama seperti dosa besar yang seperti itu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar, istighfar kita masih memerlukan istighfar lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya mengenai puasa Abid.
0: Nggih.
3: Okay. Bulan ini ada hari tasyrik.
0: Iya.
3: Apa dilanjutkan tanggal 16?
0: Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan masalah ayyamul bayt, ayyamul bayt hanya 3 hari saja, 13, 14, 15. Nah, cuma masalahnya kan kita tidak boleh berpuasa, ya enggak boleh. Maka di saat kita tidak boleh melaksanakan perintah tersebut, di sana pahalanya. Jangan berpikir bahwasanya puasa itu dapat pahala ketika ada larangan, enggak. Ya, justru dengan kita tidak berpuasa, di sanalah pahala itu ada. Kita berpuasa justru mendapatkan dosa. Ya. Karena sampai tanggal 13 kita tidak boleh. Nah, tapi kita ambil sekarang 14, 15. Tidak mengapa, laksanakan 16, yaitu dalam kategori puasa apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Tapi ataupun ayyamul bayt sudah berlalu, harinya ya sudah berlalu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum. Baik, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian jumpa kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wal ilmu indallah, dan terus bersama Aliman TV dan Radio Suara Al-Iman. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Mizan Kutsial CMA Hafizahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya di Banlam hari ini, yaitu temanya Selamat dari Azab Kubur. Dan jangan lupa saksikan dan simak kajian beliau di setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Renungan Malam. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhir perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: wa nasta'inuhu hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di malam hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, tentunya dalam program Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ifatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beribadah dan beraktivitas seperti normal. Malam hari yang cerah ini Anda bisa bergabung untuk merequest merotal Al-Quran sekaligus mungkin jeda-jeda seperti sirah sahabat, adab-adab islami maupun mutiara nasihat, yang tentunya bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang direquest beserta korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 08128x24x846. Telegram di channel @livesuaraaliman846am. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di malam hari ini juga bisa merequest melalui room chat atau kolom percakapan di @suaraaliman. Insyaallah request kami buka sampai jam 11 malam nanti, tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat maupun yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Baik, kita langsung saja untuk update request yang sudah masuk di malam hari ini. Ada Ibu Yusuf di Telokanyar Lamongan minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah, qori'nya Syekh Abdus Somad. Lalu Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, ini requestnya surah Al-Mulk, qori'nya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Matur suwun nggih sami-sami Ibu. Lalu ada Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Requestnya dua mutiara nasihat, ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Dari SMS belum ada request yang masuk, untuk Telegram dan juga Clubhouse masih kami tunggu juga requestnya. Jadi jangan khawatir, kami akan hadirkan request Anda sampai jam 11 malam nanti. Yang mau merequest monggo, Anda bisa bergabung di 0873x04x846. Ya, ini baru ada yang gabung via interaktif, mungkin bisa terhubung kembali. Oke, sudah terhubung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masya Allah, Pak Muslim. Gimana, Pak, kabarnya?
5: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Rio dan juga seluruh pendengar Radio Al-Iman juga sehat.
4: Masya Allah, amin. Baik, mau request apa, Pak, malam hari ini?
5: Mau request surat Al-Jin dengan Qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim.
4: Oke.
5: Oh iya, kemudian mau tanya Mas Rio.
4: Mm-hmm.
5: Kalau tema spektrum pekan ini bisa di request atau tidak boleh?
4: Spektrum Radio Jawa Timur.
5: Ya, apakah itu bisa di request rekamannya itu?
4: Boleh, Pak. Mau yang apa, Pak?
5: Ya, yang pekan ini, yang update.
4: Oke, baik. Nanti kami cari dulu ya, Pak, filenya. Semoga ada untuk yang pekan ini.
5: Iya, kalau tidak ada yang pekan sebelumnya begitu.
4: Oke, siap, Pak.
5: Ya, mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muslim. Masya Allah, baru bergabung ya. Requestnya Surah Al-Jin, qori'nya Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Dan juga ini mungkin pertama kali ya saya dari tahun 2021 waktu ada spektrum sampai saat ini baru Pak Muslim ini kayaknya yang waktu rembulan ini merequest spektrum Radio Jawa Timur. Ya, nanti akan kami hadirkan. Kami cek dulu ya untuk pekan ini ada atau tidak ya filenya, karena ini masih belum saya cek ini. Biasanya saya sih yang ngecek, tapi pekan ini itu temanya apa ya? Ya, nanti ya. Insya Allah akan kita cek dulu. Dan kalau misal belum ada untuk yang up to date pekan ini, insya Allah akan kami hadirkan yang pekan lalu. Oke, okay, requestnya ini ada tambahan dari Ibu Yusuf. Ini minta Munas dengan tema keluarga Islami yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain. Baik, insya Allah akan kami hadirkan. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami merequest Murotal Al-Quran, bisa menghubungi kami di 0873x04x846 atau di 08128x24x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Ini Bu Yusuf juga mengingatkan kalau spektrumnya kalau pekan ini masalah virus tikus. Virus tikus ini, oh, yang terbaru, hantavirus kalau tidak salah ingat. Nanti kami cari dulu filenya, semoga ada. Jadi insya Allah akan kami hadirkan di malam hari ini. Tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
4: Munas. Mutiara nasihat.
5: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
7: Ifatul Iman rahimani rahimakumullah. Dua surat dan juga sebuah mutiara nasihat dengan tema ditipu dunia. Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Dan yang masih belum terputar, sabar ya, insyaallah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tentunya Anda masih dalam program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Yang masih bersama saya, Rio, yang akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti, tentunya di frekuensi 918 AM. Kita update dulu ya untuk request yang sudah masuk di malam hari ini. Ada Ibu Ami di Kedinding Suruni, Surabaya. Requestnya surah An-Naba qori'nya Ustadz Mubarok Bah Mu'alim, dan Surah Al-Fajr qori'nya Syekh Hani Arifai. Lalu request berikutnya, oh ini bukan request ini, kita lihat dulu. Oke, belum ada request yang masuk selain dari Bu Ami. Dan ini alhamdulillah sudah ketemu ya filenya. Jadi tadi Pak Muslim yang ada di Madura itu merequest Spektrum Radio Jawa Timur. Pekan ini temanya adalah hantavirus, atau bisa dibilang virus yang disebarkan, yang disebabkan juga oleh tikus. Nah, seperti apa detailnya, insya Allah akan kita simak sebentar lagi. Dan untuk request masih kami buka juga di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al Iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Ini ada beberapa surat yang belum terputar, lalu mutiara nasihat dan juga sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kita simak dulu Spektrum Radio Jawa Timur dengan tema hantavirus.
8: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Spektrum Radio Jatim, suara berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
11: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernapasan dengan tingkat fasilitas letalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
10: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
11: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain. Misalnya.
10: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
12: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
10: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
13: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
10: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggal.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan.

0: dengan keluarganya.
1: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar. Kok kondisinya seperti ini? Bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu. Tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan. Dan tidak apa-apa, punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi, selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
0: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzun Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Urbah bin Zaid radhiyallahu anhu, nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Urbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Khasasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Urbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi.
peperangan melawan raksasa kerajaan Adikdaya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu. Karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanfiru fil har, kata mereka, qul la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, janganlah berperang pada musim panas. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui. Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi bani al-Asfar? Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan bani al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? Ya Rasulullah, izin li la taftin. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku. Beliau pun berpaling dan mengatakan, engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad. Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih, bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini
masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat. Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata. Akan tetapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka Rasul mereka meminta bantuan istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada, tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, akan tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Abs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa, hendak membeli.
uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga." Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumahku. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah SAW. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari unta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." Apa kata Utsman? "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." Apa kata Utsman? "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. Apa kata mereka? "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" Apa kata Utsman? "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat. Allahu Akbar. Diucapkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang menanam satu buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia?
entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. Tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 uqiyah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah. Semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha fa idahum yaskhatun. Orang-orang yang mencela para, apa kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang mencela orang-orang sukarelawan dari mukminin untuk bersedekah. Allahu Akbar. Apa yang dilihat oleh Al-Bah bin Zaid? Kesedihan yang sangat. Apa yang ia bisa buat di saat semua orang telah berbuat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal itu pulanglah Ulbah membawa semua kesedihannya. Kesedihan di saat zaman sekarang ribuan jutaan orang membawa kesedihan dunia, Ulbah bin Zaid membawa kesedihan akhirat. Kesedihan dunia sangat banyak. Kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Ulbah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga? Di tempat mana? Di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Ulbah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudhu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik, mengadukan semua hal yang ia rasakan, mengeluhkan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu?

Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salman al-Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk salat saya. Untuk salat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada salat Bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya salat, yang satu salat, 2 rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya, hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer.
dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal kap 70 Honda kap 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wa jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wa jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajalla. Allah azza wajalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah azza wajalla. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah azza wajalla. Saya takut kepadanya firman Allah azza wajalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhir.

ibadur rahman, sifat hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salaman, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengahan di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penyujuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfa. Mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga.
dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya. Mengudara dari Stay Alibaba.

0: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: يا ربكو anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Toha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam.
4: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW

dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya." Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: من الشيطان الرجيم
4: وإذا قرئ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kepada.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
0: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
1: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
0: Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Anda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: furudan.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: سَعِيرًا.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: al-fawzul 'azim.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: khairan katsira.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.
0: Wala

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya.

0: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Amen.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: karima.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: kurang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhli

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.
1: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: azima.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
0: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: حديثا.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
1: Am lahum nasibun minal mulk fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira.
0: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia?
1: Am yahsudun

0: sempurna.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang

0: hilang.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

0: ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: mukhbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Walain

0: يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

0: أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
1: Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka? Tahanlah tanganmu dari berperang. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

unsa. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: kita.
1: Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: kosong.
1: Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: Ta'ala.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

0: Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

0: تحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
1: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: وأعد له عذابا عظيما.
1: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: sama.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafurar rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum, wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap-siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ولا تكن للخائنين خصيما.
1: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
0: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
1: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala

0: Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.
1: Yastakhfun minan nas wa la yastakhfun min Allah wa huwa ma'hum

0: melempong.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
1: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin.

0: kenal.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.
0: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu."

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

0: حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: basiran.
1: Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.
1: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: basiran.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innalladzina amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: قليلا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: basira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: kenal
1: kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

0: memang
1: Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: alima.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqan wa a'tadna.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Wa

0: tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
1: Wa akhdhihimu riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima.
0: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka, azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.
0: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih.

0: زَبُورًا.
1: Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

0: الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.
1: Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Kecuali jalan ke neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.
1: Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum.

0: Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

0: هو فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: gitu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Wa'ada Allahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa'ajrun azim.
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
1: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Allah!

mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Katalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Bye-bye.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Rahim.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amin.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: الظالمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

0: لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.
1: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathu

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: الظالمين من أنصار.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang.
2: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Du'a'ul dhahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: دعاء دخول المسجد.
3: دعاء مسوء مسجد.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: أذكار الصباح
6: ذكر di waktu pagi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فافاسه العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur.

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu 'ala muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
2: Wa yaqul.

0: حليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك.

Rabb yang Maha Hidup. Wahai Rabb yang Maha Berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdihi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassulim, كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandhur ahadukum aman tukhalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa aqbala ba'du

0: كنت ربي لكنت من المحضرين.
1: Dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman. Sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Wazawjatihi. Hadis ini melarang seorang wanita itu meminta suaminya untuk menceraikan istrinya yang lain. Ya, tidak boleh. Agar menjadi permaisuri satu-satunya, mama. Agar menjadi istri satu-satunya, sehingga nanti sebagiannya tambah banyak. Mendapatkan nafkah yang dari istrinya yang lain yang sudah ditalak, mama. Ya. Maka hal ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini di antara keindahan agama kita, ya, jangan sampai ada kezaliman, ya, jangan sampai ada kezaliman atau meminta suaminya untuk menzalimi. Ini akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Ya. Dan ini pun kita bisa pahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pendidikan yang sangat baik. Memberikan pengajaran yang sangat baik kepada kaum wanita dalam hal rumah tangga. Lebih khusus lagi yang terkait dengan masalah talak atau perceraian. Ya. Agar rumah tangga tersebut tetap berjalan dengan sebaik mungkin. Demikian pula contoh yang lain, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam linnisa'i annahu la yahillu lil mutallaqah arruju ila zawjihal awwal illa ba'da nikahiha min ghairihi. Dan contoh yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran yang baik terkait permasalahan atau pembahasan perceraian atau talak. Itu Rasulullah menjelaskan kepada kaum wanita bahwasannya tidak halal bagi seorang wanita yang telah ditalak, dicerai dengan talak tiga, ya, untuk rujuk kembali kepada suaminya kecuali setelah wanita tersebut menikahi orang lain. Ya, kecuali wanita tersebut menikahi orang lain dan sudah melakukan hubungan. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Qala ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Dan jika seorang suami mencerainya, ya, menceraikan istrinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal wanita tersebut bagi sang suami min ba'du setelah itu, hatta tankiha, sampai wanita tersebut menikahi zaujan ghairahu, menikah dengan laki-laki yang lain. Fal mutallaqatu idza tulliqat thalasan thumma tazawwajat ba'da al-iddati zawjan ghayra zawjiha al-awwal falam yamassaha. Maka ketika seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya, ya, kemudian dia menunggu masa iddah. Setelah selesai iddahnya, wanita tersebut nikah dengan laki-laki lain. Dan laki-laki tersebut, ya, ternyata belum berhubungan. فَإِنَّ حُكْمَهَا يَكُونُ كَمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Maka hukumnya itu seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aisyah, yaitu pada hadis Aisyah, yaitu pada hadis Aisyah. Yang mana hadis Aisyah ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan dalam hadis Aisyah ini bahwasannya ada seorang wanita yang mana wanita ini adalah istri Rifa'ah Al-Quradhi. Seorang wanita tersebut adalah istri dari sahabat Rifa'ah Al-Quradhi. Wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya aku ini istri dari Rifa'ah dan aku telah ditalak, ya, dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman ibnu Zubair. Ya, aku menikah dengan Abdurrahman ibnu Zubair. Kemudian apa kata wanita tersebut? Ya, wanita ini mengatakan, innama ma'ahu mislu hudbatin, ya, mislu hudbatin as-sawb. Wanita ini mengatakan, ya, bahwasannya suaminya itu belum menggaulinya dan tidaklah kejantanannya yang ada pada dirinya kecuali seperti ujung kain. Ya, kecuali seperti ujung kain. Artinya wanita ini, ya, ketika menikahi Abdurrahman ibnu Zubair. Ternyata belum digauli. Ya, belum digauli. Lah mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah?" Apakah kamu pengen kembali rujuk kepada Rifa'ah, suamimu yang dulu? Kamu pengen enggak? Ya, untuk kembali rujuk kepada Rifa'ah. La hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kamu kembali hingga kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madu. Artinya hingga berhubungan badan. Ya. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nisa'i annahu la yubahu lil-mar'ati ar-ruju' ila zawjiha al-awwal hatta yujami'aha az-zawj ats-tsani. Nabi jelasin kepada kaum wanita bahwasanya dia tidak boleh rujuk kepada suaminya yang pertama tadi sampai suami yang kedua itu telah menjima'inya atau keduanya telah berhubungan badan atau jima'. Ya, karena ini talak tiga. Ya, talak tiga. Fa in talaqaha ba'da al-jima' falaha ar-ruju' liz-zawj al-awwal. Kalau sudah berhubungan badan kemudian sang suami tersebut mentalaknya, menceraikannya, maka wanita tersebut boleh rujuk kepada suami yang pertama. Wa illa fala. Ya. Lakin bi syarat alla yakuna bainahuma ittifaqun 'ala al-firaqi qabla dzalik. Tapi yang harus diperhatikan jangan sampai main-main. Ya, jangan sampai main-main di belakang. Artinya suamiku kemarin mentalak aku talak tiga. Karena talak tiga maka aku harus kawin dulu dan harus jima. Ya, sehingga nyari-nyari kamu harus ini ya, kamu nikah sama aku terus kamu jimai aku biar aku bisa kembali ke suamiku. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai walakin bisyart alla yakuna bainahuma ittifaq. Jangan ada kesepakatan-kesepakatan untuk berpisah. Ya, ini yang tidak boleh. Taib, kemudian di antara hal-hal yang juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kaum wanita yang berkaitan dengan rumah tangga selain pernikahan dan perceraian atau at-talaq, maka yang lain itu juga berkaitan dengan al-khulu', yaitu khulu', yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada an-nisa'a ila ma yata'allaq bil khulu'. Nabi juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan khulu, yaitu berpisahnya pasangan suami istri dengan imbalan yang dibayarkan kepada suami. Ya, berpisahnya pasangan suami istri dengan imbalan yang diberikan, yang dibayarkan kepada sang suami. Nah, di antara yang bisa kita ketahui dari pengajaran Rasulullah, pendidikan Rasulullah kepada kaum wanita adalah irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata ila anna lahal haqq fil khulu'. Nabi menjelaskan bahwasanya wanita itu dalam rumah tangga memiliki hak untuk mengajukan khulu', ya, yaitu gugat cerai. Idza kanatil mar'atu mubghidatan li zawjiha wa tahsha alla tuqima hududallahi fi haqqihi falaha an taftadi nafsaha minhu. Jika seorang wanita itu memang dia benci kepada suaminya dan wanita tersebut khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam menunaikan hak sang suami, maka baginya untuk mengajukan khulu', gugat cerai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya istri Thabit bin Qais, istrinya Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mencela Thabit bin Qais, tidak mencela akhlaknya dan juga tidak mencela yaitu agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam, akan tapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu. Ya. Apakah engkau menginginkan untuk mengembalikan maharnya? Qalat na'am, maka istri Thabit bin Qais tersebut mengatakan, ya wahai Rasulullah, aku ingin kembalikan mahar. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Thabit bin Qais, ya, iqbal al-hadiqata, iqbal al-hadiqata, terimalah, ya, yaitu hadiqah, terimalah mahar yang dikembalikan oleh istrimu. Wa talliqha tatliqatan, dan ceraikan istrimu tersebut. Nah, dari hadis yang mulia ini bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lil mar'ati al-haq fi talabil hulu min zawjiha 'inda al-hajati lidzalik. Bahwasanya seorang perempuan itu memiliki hak untuk mengkhulu', menggugat cerai dari suaminya 'inda al-hajati lidzalik. Namun perlu diketahui jika memang ada hajat, ada hal yang memang seorang wanita itu perlu untuk menggugat cerai. Jadi jangan sampai nggak ada alasan apapun, ya tiba-tiba gugat cerai. Ya tiba-tiba gugat cerai. Nggak ada apa-apa, ternyata minta cerai. Ini nggak boleh. Ya, indal hajati lidzalik. Kalau memang sangat, sangat dibutuhkan untuk hal tersebut. Wa min khilali hadzal hadits yatabayyan lin-nisa'i wujubul ihsani ila az-zawj. Dan dari hadis ini pun dapat dipahami kewajiban seorang istri untuk berbuat baik kepada suami. Haitsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra hadhihi al-mar'ah ala talabiha al-khulq min zawjiha li khashyatiha 'adama al-qiyam bi haqqihi mimma yadullu 'ala 'idami haqqi zawji 'ala zawjatihi. Karena Nabi sendiri ya tatkala menyetujui apa yang dimaui oleh istri Thabit bin Qais, karena memang istri Thabit bin Qais tersebut dia khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk menunaikan hak-hak suaminya. Ini menunjukkan suami itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sang istri, dan itu wajib dikerjakan oleh sang istri, ya, menunaikan hak-hak suaminya. Dan sebaliknya juga, sang suami juga punya kewajiban untuk menunaikan hak-hak seorang istri. Dan ini ya menunjukkan keindahan agama kita, agama Islam yang mulia ini. Sebagaimana pula dalam hal yang lain, ya, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam linnisa anna lil amati alhaq fil baqai ma'a zawjiha ba'da idkiha min adamih. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kaum wanita, yang mana apabila wanita tersebut seorang hamba sahaya, seorang budak wanita, maka setelah budak wanita itu dimerdekakan, ya, budak wanita tersebut setelah dimerdekakan maka punya hak untuk memilih apakah tetap bersama suaminya atau berpisah. Ya. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dijelaskan anna zawj barirah kana abda. Diceritakan bahwasannya suami Barirah itu seorang budak, abd, seorang hamba saya, seorang budak. Yuqalu lahu mughith, ya, yang mana suami dari Barirah ini yang juga budak, ya, itu namanya adalah Mughith, ya, namanya adalah Mughith. Ka'anni anzur ilayhi yatufu khalfaha yabqi wa dumu'uhu tasilu 'ala lihyatihi. Kata
5: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law raja'tihi." Apa kata Rasulullah kepada Barirah? Ya. Seandainya engkau wahai Barirah merujuknya kembali atau rujuk. Ya, merujuknya kembali. Baik. Kemudian apa kata Barirah? Qalat, ya Rasulullah, ta'muruni. Ketika mendengar itu, maka Barirah balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apakah engkau menyuruhku? Qala innama ana ashfa. Maka Nabi menjawab, ya, aku hanya memberikan saran. Sekiranya engkau itu balik atau rujuk kembali kepada Mughits. Mughits ini sangat sayang, sangat cinta. Kami sampai nangis tadi itu. Ya. Qalat la hajata li fihi. Ternyata Barirah mengatakan, sesungguhnya aku tidak ada hajat sedikit pun kepada Mughits. Artinya enggak mau balik kepada Mughits. Faqad tabayyana min khilal hadzal hadis annahu yajuzu lil amati al baqa' ma'a zawjiha al 'abd ba'da 'itqiha minhu. Dari hadis ini dapat diketahui bahwasanya boleh bagi seorang budak wanita untuk tetap bersama suaminya yang budak. Awalnya kan dia budak laki-laki, budak perempuan nikah. Yang perempuan ini dimerdekakan. Suaminya masih budak. Nah, ketika merdeka ini, budak wanita ketika sudah merdeka, maka sebenarnya boleh untuk tetap lanjut dengan suaminya. Ya. Taib, fal amatu idza u'tiqat tahta 'abdin fa inna lahal khiyar. Budak wanita apabila telah dimerdekakan, ya, maka punya hak memilih. Ya, wal ma'na fihi zahir. Li'anna al-'abd ghairu mukafi' lil-hurr. Kenapa budak wanita ketika telah dimerdekakan itu dikasih hak untuk memilih lanjut atau pisah? Karena memang harus kufu. Ya, harus kufu. Faida utiqat thabata lahal khiyar min al-baqa' fi ismatihi awil mufaraqah. Kalau ternyata sang budak perempuan tadi dimerdekakan, maka dia memiliki khiyar, pilihan untuk tetap bersama atau berpisah. Li'annaha fi waqtil 'aqdi 'alayha lam takun min ahli al-ikhtiyar. Kalau dulu tatkala masih sama-sama budak, maka enggak punya pilihan, enggak punya hak khiyar. Ya. Nah, setelah tadi itu dimerdekakan menjadi orang yang atau wanita yang merdeka, maka barulah ada hak khiyar, hak untuk memilih. Ya, hak untuk memilih. Dan hadis yang mulia ini juga menjelaskan bagaimana Rasulullah itu ingin sekali rumah tangga tersebut itu dilanjutkan. As-sulh. Ya, Nabi itu sangat bersemangat ala sulhi baina Barirah wa zawjiha. Menginginkan agar keduanya itu tetap berjalan bersama. Ya, ini menunjukkan apa? Ahamiyatul hifadhi 'alal hayati az-zawjiyah. Ya, bagaimana caranya agar sebuah rumah tangga itu bisa dipertahankan dengan baik? Ya, jangan sampai ada keretakan, jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merobohkan, menghancurkan, yaitu sebuah rumah tangga. Ya, namun yaitu kembali tadi, dalam syariat Islam ketika seorang budak wanita telah dimerdekakan, maka dia punya hak untuk memilih apakah lanjut dengan suaminya atau dia berpisah. Maka itu ya adalah pilihan yang diberikan dalam agama Islam. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas, insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi yang mulia ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dan amal-amal saleh dan bisa meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qali hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah, penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diem aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah SAW bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar kalau gak yakin kebenarannya. Lebih selamat untuk tidak terlibat.
7: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
8: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
4: Renungan Suara Al-Iman.
10: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
7: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
10: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
7: Maksudnya apa, Pak?
10: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
7: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
10: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
7: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
9: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
4: Renungan Suara Al-Iman.

0: قال
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah al-Jarrah al-Fihr al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka, dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabut

mulutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibnul Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian
dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, "Dirikanlah salat dan jadilah imam bagi mereka." Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, "Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah merahmati kalian."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita, agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini. Tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dengan neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak. Karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seorang dalam beramal dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat, tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya, tidak. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaallah taala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.
1: Semenit manfaat.
3: Sekarang kita ketahui kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya 5, 6, 7, 8 sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca, surat apa? Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih parik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman dimanapun Anda berada, sungguh alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dalam hamparan tanah yang luas ini yang hijau menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita semua. Dari sini kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah berikan pada dirimu. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kita tahu hidup ini adalah karunia. Dan selama manusia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula karunia Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya sepanjang hayatnya. Tak akan lepas karunia itu darinya hingga kematian menjemputnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hamparan yang hijau ini menunjukkan nikmat yang besar kepada kita. Darinya lah kita mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari. Makanan pokok kita sehari-hari.
4: darinya pula lah kita mengetahui betapa alam kita adalah alam yang subur, alam yang penuh dengan berbagai macam hamparan karunia-karunia yang bisa untuk kita manfaatkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Teringat tentang sebuah peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diceritakan oleh para sahabat, banyak diceritakan oleh para ahli hadis. Bahkan dalam penjelasan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir pun menukil kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana suatu hari sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Di siang yang sangat terik, yang sangat panas. Lalu kemudian beliau mendapati dua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakuma? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Keluar dari rumah kalian?" Kata mereka, "Al-ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar rumah, kami duduk di sini kecuali lapar." Subhanallah. Peristiwa yang mungkin dalam kehidupan kita jarang kita dapatkan. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma akhrajakum? Ya Rasulullah, apa yang telah membuat Anda keluar di siang terik seperti ini?" Kata Rasulullah, "Ma akhrajani illa ma akhrajakum." Tidak ada yang membuat aku keluar rumah kecuali apa yang telah membuat kalian keluar rumah kalian. Aku dan kalian sama-sama lapar. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya untuk bertemu pada salah seorang di antara sahabat yang dia sedang menuai hasil kebunnya. Sampai di rumah tersebut, ternyata pintu itu yang membukakan adalah istri sahabat tersebut. Ditanya Rasulullah, "Mana suamimu?" Kata perempuan itu, "Sedang keluar mengambil air untuk kami ya Rasulullah." Pada saat itu datanglah sahabat tersebut, dan betapa bahagianya dia dengan kedatangan Rasulullah dan dua orang sahabatnya. Sehingga dia mengatakan, "Sungguh tidak ada karunia kunjungan hari ini melebihi kunjungan kalian orang-orang yang mulia." Akhirnya sahabat ini kata Rasulullah SAW, "Bukankah engkau sekarang lagi panen?" Akhirnya sahabat ini membawa yang menjadi hasil panen kebunnya, termasuk kurma dengan berbagai macam jenisnya, yang kemudian disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil air susu dari kambingnya, bahkan dia pun menyembelih salah satu kambingnya untuk disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya, sehingga semuanya makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu melihat makanan yang selesai disantap, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya inilah nikmat. Tidaklah kalian keluar dari rumah kalian kecuali rasa lapar. Kemudian Allah memberikan karunia ini pada kalian semuanya. Dan ingat, apa yang kalian dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang karunia yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kalau kita berkiblat atau bercermin dengan kisah tersebut, betapa itu kisah yang sangat ekstrim mungkin melanda Rasulullah dan dua sahabatnya. Keadaan hidup yang membuat mereka ternyata harus menahan lapar, tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya. Kalau kita bercermin dengannya, sungguh tak pernah kita mendapatkan peristiwa seperti itu. Tidak ada di antara kita yang tak memiliki simpanan makanan di rumah. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita, selain simpanan makanan di rumah, kita memiliki simpanan harta di tempat-tempat simpanan yang mungkin kita rahasiakan. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian dapatkan ini dalam satu peristiwa yang seperti itu, betapa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih besar kepada kita semuanya. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu imrin baina yadir rahman." Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia tanya tentang lima perkara. Dan lima perkara ini termasuk nikmat yang Allah berikan. Tentang ilmu yang Allah berikan, kemana ilmu itu akan diamalkan. Tentang hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Tentang usianya, kemana dihabiskan. Bahkan masa muda, kemana dihabiskan. Bahkan dalam riwayat yang lain, disebutkan pula oleh Allah SWT, "Wahai anak Adam, aku telah memberikan engkau kehidupan. Aku telah senangkan engkau, aku berikan pakaian kepadamu. Aku telah beri makanan kepadamu. Fa'ina kusyukru dari, kullu dari. Di mana seluruh syukurmu atas semua karunia yang aku berikan itu?" Oleh sebab itu, para pemirsa pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari apa yang telah Allah berikan pada kita ini, yang sebenarnya keadaan kita jauh lebih baik dari apa yang menimpa Rasulullah dan dua sahabatnya, Bahkan mungkin dalam kisah yang dijalani oleh Rasulullah dan seluruh sahabatnya, kehidupan kita mungkin jauh lebih baik. Kalau satu potret kehidupan yang mengenaskan itu ternyata menjadi pertanyaan tersendiri, maka betapa pertanyaan kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam lembar-lembar yang menyenangkan akan mengundang ribuan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita untuk menjawabnya? Maka dari itu, mumpung kesempatan masih ada, mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, jalankan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena itu salah satu dari syukur kita atas karunia Allah kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.

0: تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan yang menipu.
2: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهنيا سنة
2: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya sunnah.

0: لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan